0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini, ini sama Tunisia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, kurma madu. Oh, rata-rata yang laku tuh semuanya sambil perdus-dusan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang
10: biasanya. Oh, Pak, itu bisa jelaskan apa? Beli apa?
11: Ini dampaknya gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
13: Itu tanya ke Pak Balai, mesti ada
14: mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
13: kontrol, kalau maksudnya tanya Pak Balai lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
13: Ini minim atau bagaimana? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum kan.
12: Oke. Terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai.
14: Ada stimulus lain apa yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar 70 US dollar per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Berat sih, ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik. Apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Hei, mau kemana?
6: Mau nyebrang.
5: Nyebrang ya di zebra cross.
7: Zebra cross banyak ditemui di jalan raya. Fungsinya untuk membantu penyeberang di jalan raya. Tahukah Anda? Zebra cross semula tidak dibuat dari cat, namun menggunakan bahan logam. Mengutip laman auto2000.id, zebra cross dikenal pertama kali di kota Slough, Inggris. Semula warna zebra cross kombinasi kuning-biru. Seiring berjalannya waktu, berubah menjadi kombinasi hitam-putih karena dinilai lebih kontras. Penamaan zebra cross dicetuskan oleh MP James Callaghan, seorang politikus Inggris, dikarenakan warnanya yang mirip motif kulit zebra, hitam dan putih.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya Anda hari ini? Hari Kamis, saatnya adalah kita membahas tentang Pesta Bola Dunia, Piala Dunia. Betul begitu, Rosi?
1: Iya, rekan Wulan, dan ternyata rekan Wulan ini tampak sangat cerah sekali. Mungkin ini ada kabar baik ya rekan Wulan ini, karena sebentar lagi atau tepatnya besok nih sudah dimulai Piala Dunia nih.
0: Betul.
1: Nah, rekan Wulan mungkin pasti sudah menyiapkan suguhan untuk sang suami tercinta untuk yang akan bergadang di pagi hari ataupun dini hari untuk menyaksikan setiap pertandingan Piala Dunia. Dan pendengar, nanti kami juga akan menggelar siaran langsung Piala Dunia di Radio Republik Indonesia. Dan bagi Anda pendengar setia RRI, silahkan nanti pantengin saja nih radio Anda, karena tidak hanya dari televisi tapi juga dari radio kita bisa mengikuti perkembangan Piala Dunia.
0: Betul.
1: Sudah ada yang masuk, lihat tanya rekan Bulan.
0: Iya, kita akan menggelar debar. Nah, iya, kita akan dengarkan juga ini pendengar ini yang masuk. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Bulan. Selamat pagi, Mas Rosian.
1: Selamat pagi. Aduh, Kang. Sehat-sehat, Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Nah, ini Kang Fauzi ini berarti kan janji Kang Fauzi, apa janji saya sama Kang Fauzi ini akan ada bincang olahraga nih. Nah, saat ini bincang olahraga nih, ini terkait Piala Dunia. Kalau Kang Fauzi pilih mana nih, Kang? Timnya?
2: Kalau saya jagoan saya Prancis tuh kan.
1: Wah, ya. Prancis ya ini.
2: Sebetulnya begini, kalau dulu kan bukan Jawa tapi sebelah favorit saya dulu

0: Kamerun, sekarang mah Iran.
1: Iya, Iran ya, yang kuda hitamnya.
0: Kenapa, ya, alasan senang kenapa Iran? Mm. Iran sekarang begini, kan Iran sah ya masuk ke Piala Dunia kualifikasi, itu kan. Walaupun Iran sekarang negara lagi dalam keadaan
1: perang ya,
0: seperti itu, tapi dia mampu untuk mengikuti pertarungan Piala Dunia di dalam sepak bolaan kan. Nah seperti itu, makanya di sini ke maaf Mas Rusia. Buat Kang Tran, jangan dikait-kaitkan masalah olahraga dan politik itu buat Kang Tran, nah seperti itu aja lah. Olahraga jangan sampai dipersulit, itu kan itu sah piala dunia, itu
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: Itu. Juga pernah ada wacana ini kan, juga sama Italia juga kan menolak, terasa itu sama dengan penghinaan. Saya tidak mau mengutip Panur kalau bukan kalau tidak mengikuti asal babak kualifikasi kata Italia kan seperti itu.
1: Itu, Mas Arya. Jadi Kang Fauzi jagonya Prancis sama Iran ini Kang ya?
0: Iya, kalau Iran jadi jago kan cuman favorit saya itu kan.
1: Oh favorit.
0: Kalau itu kan gini Mas Fauzi, Belanda ya. Kalau Belanda sebetulnya bertaburan bintang, tapi belum pernah jadi juara dunia. Baru dua kali runner up kalau nggak salah ya. Pertama kalah dengan Argentina kan mungkin Mas Fauzi lebih tahu. Kemudian waktu final sama Spanyol,
1: 2010 ya,
0: mengerikan kalahnya itu di waktu itu zaman sedendet kan.
1: Iya
0: sedendet. Ya. Beli dulu unggul 1-0, ketiga menit babak kedua terbahas 1-1, akhirnya perpanjangan waktu, masuk lewat sedendet.
1: Tapi itu kan, Kang Fauzi masih kuat nggak nih kalau begadang pagi nih?
0: Insyaallah ya,
1: Mas. Oh, masih kuat padahal kan ada lagunya itu Bang Kang, begadang ya, jangan begadang. Iya ya.
0: Fisiknya atau kesehatannya untuk mengikuti padukan. Tapi kalau di Asia Tenggara tidak akan bahkan begadang ya. Masih ada tiga benua, bukan Asia Tenggara.
1: Iya, oke.
0: Saya mau tanya Mas Rohi, sekarang keporitnya apa tim jagoannya?
1: Aduh, Itali nggak lolos nih, Kang Fauzi. Gimana ya? Tapi saya Jerman aja lah, Kang.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Kalau saya tetap Perancis.
1: Tetap Perancis
0: ya? Saya punya pemain favorit itu sekarang sudah mantan Zinedine Zidane.
1: Iya, ini kemarin profilnya dibikin sama... Nanti mau disiarkan nanti. Mbak Wula nanti bikin profil dari Zinedine Yazid Zidane.
0: Ya, karena gini Kalau memang Prancis banyak pemain-pemain berdarah Afrika kan, karena waktu karena berdarah Afrika seperti ini Jinder kan orang berasal dari Maroko itu kan kalau nggak salah.
1: Aljazair.
0: Aljazair betul. Karena mungkin karena waktu memang gitu kalau Prancis kan ada bakat nih dibina udah bagus ngebasuh ke negara di luar negara Prancis mungkin karena Prancis waktu itu menjajah Afrika ya banyak pemain berasal di Afrika. Contohnya Belanda kan banyak darah Indonesia kan seperti Ruud Gullit, Prancis itu kan darah Indonesia. Kan sekarang kan besar Suriname itu kan sekarang menjadi cuman sayangnya gitu banyak pemain berbaturan bintang tapi pernah juara Eropa tapi belum jadi juara dunia. Kalau bisa bola memang bakal panjang masa waktunya mungkin barangkali yang lain mungkin bergabung juga itu kan. Kita harus adil dan bijaksana.
1: Siap. Terima kasih Kang Fauzi atas waktunya.
0: Mungkin seperti itu ya. Saya senang sekali kalau berbicara olahraga sampai juga Mas Fauzi tidak akan cukup kalau
1: juga
0: boleh.
2: Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzi sudah bergabung pagi hari ini.
1: Dan ini kelihatannya ada lagi yang di belakang rekan.
2: Iya, betul. Kita angkat lagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Oh, tampaknya terputus nih rekan Wulan.
2: Oke, baik. Ya, coba lagi pendengar 580333 untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini. Kita ngobrol bola. Selamat pagi. Halo.
3: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Salam olahraga jaya.
1: Dari mana ini, Kak?
3: Mbak Wulan sama Mas siapa ya?
1: Mas Rosi.
3: Rosi,
1: iya.
3: Oh, iya. Selamat bertugas, selamat bekerja.
1: Ini dari Bang Leman apa? Dari mana ini?
2: Ini Pak Ramadan.
1: Oh, Pak Ramadan. Oke. Ya.
2: Ya.
1: Pak Ramadan jagoin siapa ini Piala Dunia Pak Ramadan?
3: Oh, iya. Kalau saya melihat dari biasa saya menjagokan yang paling banyak juara sebenarnya, gitu. Tapi lihat dulu trennya lagi setiap tahun kan paling banyak kan Brasil
1: ya 5 kali ya.
3: Jerman kalau Prancis 2 kali, Spanyol 1 kali, siapa lagi itu Inggris juga pernah. Pokoknya yang runner up itu Belanda 2 kali. Sebenarnya hebat dia, tapi sudah tahu nasibnya kenapa bisa di juara 2. Okay. Nah kalau saya sebenarnya kalau saya lihat tren terakhir itu yang sekarang lagi bagus itu Jerman sama Prancis.
1: Prancis, berarti sama ya, dengan Kang Fauzi.
3: Ya, ya. Lagi naik ya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi tapi karena sosok apa itu Leonor Princess Austria, maka saya salah satu alternatif saya jawaban Spanyol.
1: Oh,
3: karena sosok
1: okay.
3: Spanyol. Ratu Spanyol itu yang saya favorit gitu.
1: Yes,
3: jadi yes. Pilihan saya kalau bukan Jerman ya
1: Spanyol.
2: Prancis.
1: Gitu. Oh, Spanyol. Oke, oke. Ya, iya. Terima kasih Pak Ramadan ya.
3: Sama-sama.
2: Baik.
3: Jadi tentang olahraga,
1: iya. Ya,
3: tentang
1: betul. Ini ya. Piala Dunia. Okay.
3: Iya. World Cup ya, tapi kapan dibukanya?
1: Ini besok. Kamis Jumat 12 Juni 2020.
3: Oh, besok. Saya kira kalau informasi RRI tanggal 11 sampai tanggal 19 Juli.
1: Iya.
3: Oh, jadi berarti
1: 11
3: bukan
1: ini kan
3: 11 ya, tapi tanggal 13 ya.
1: Tanggal 12 waktu ya. Waktu Indonesianya tanggal 12, waktu sananya tanggal 11 ya.
3: Oh, berarti informasi sebelumnya ada di sedikit bergeser ya, harusnya kan tanggal 12 ya, sampai tanggal. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Iya.
2: Siap.
3: Terima kasih.
1: Oke, terima
2: baik, terima kasih Pak Ramadan dari Sorong.
1: Oh, dari Sorong, iya.
2: Ya.
1: Nah, ini terkait dialog kita hari ini tentang apa ini rekan Mulan?
2: Iya, kita akan ngobrol tentang semarak pesta bola dunia menarik manfaat untuk pembinaan prestasi Indonesia.
1: Oke, dan menariknya mendengar nanti akan hadir seorang lurah tapi juga pembina sepak bola ini. Siapa ini rekan Mulan?
2: Iya, ini dengan Pak Haji. Dengan Pak Haji Sarjoko, iya. Nanti di pukul 8 pagi kita akan berbincang. Pak Haji selain menjadi lurah juga pembina SSB Batu Retno. Kita lihat juga ya, kalau sekarang ini kan saya rasa banyak orang tua dengan anak-anak usia SD, SMP ini memberikan kegiatan untuk anaknya.
1: Siap.
2: Dengan mengikuti klub-klub begitu ya Rosi.
1: Dan tentunya nanti kita juga bisa tanya sih sepak terjang dari SSB Batu Retno ini apa saja, karena ternyata tidak hanya SSB tingkat lokal loh ini Wan.
2: Betul.
1: Prestasinya sudah sampai nasional. Nah, nanti akan kita berbincangkan apakah Pak Sarjoko ini yakin anak-anak muda Indonesia ini bisa juga bermimpi tampil di Piala Dunia. Nah, ini nanti akan ada berita dari rekan Wulan yang berkaitan dengan mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia. Sebentar lagi akan kita dengarkan bersama.
4: Jadi menurut saya harus low profile aja. Bahkan cenderung keluar itu kita tunjukkan kita kayaknya agak susah, tapi di dalam kita harus kuat.
5: Dalam dua laga uji coba yang digelar oleh Timnas Indonesia, skuad Garuda ternyata mampu meraih hasil positif dengan mengalahkan Oman lewat skor 3-0 dan juga kemenangan dari tim Mozambik 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Hasil bagus yang dicapai Timnas di bawah era kepemimpinan John Hartman tersebut membuat supporter mulai menaruh kepercayaan kepada sosok pelatih asal Skotlandia tersebut. Namun bagi pengamat sepak bola Haris Pardede, publik harus memberi waktu John Hartman untuk mengimplementasikan ide dan strateginya. Pengamat yang populer dengan panggilan Bung Harpa ini tak ingin ekspektasi yang terlalu besar membuat masyarakat Indonesia kembali kecewa, seperti di era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert.
4: Bahkan dia sempat ngomong kalau nggak salah, dia berjanji ya akan membawa tim ini ke Piala Dunia.
6: Sekarang ini dia ngomong setelah FIFA Series.
4: Betul, menurut saya sih agak terlalu kecepatan.
6: Okay,
4: mendingan dia fokus bagaimana membenahi tim ini, kemudian yang dekat dalam waktu dekat itu apa, ketimbang yang terlalu jauh. Karena kita mendengar kata Piala Dunia itu mungkin agak sedikit trauma ya. Tapi biarlah kata Piala Dunia itu sampai ketika kita sudah mulai naik anak tangga satu persatu. Sampai nanti kita yakin di AFF kita bagus ya. Di AFC nanti 2027 kita bagus ya. I think we can start again, restart the engine untuk Piala Dunia.
5: Bung Harpa juga mengapresiasi peningkatan performa pemain asli Indonesia seperti Beckham Putra dan Doni Tri Pamungkas ketika dipoles John Hartman. Ia berharap akan lebih banyak lagi pemain lokal yang mampu menunjukkan performa terbaik ketika membela timnas.
4: Dua orang, jujur nih ya, Beckham Putra dan Doni Tri Pamungkas. Dia kan sebelumnya kan di round 4 juga kan di starter kalau nggak salah lawan Saudi tapi nggak perform. Sebelumnya lawan China main bagus tapi sebentar. Tapi kemudian dia membuktikan, dia bisa cetak 2 gol lawan St. Kitts and Nevis. Betul, lawannya memang peringkatnya 30-an lah di bawah kita. Tapi again, menurut saya tuh yang penting adalah bagaimana setiap pemain itu menunjukkan komitmennya di setiap pertandingan. Doesn't matter itu kecil atau enggak. Itu yang saya lihat dari dia. Yang kedua, Doni Tri Pamungkas. Sama, parameternya adalah ketika menghadapi Saint Kitts and Nevis, oh tim kecil. Tapi lihat kemarin ketika dia menggantikan Nathan Chowan di babak yang kedua, perform juga. Sejak mulai AFC U23 2024 awal dan kemudian lanjut AFF Senior 2024 akhir, walaupun U22 yang dipakai, saya melihat dia punya etos kerja yang bagus.
5: Agenda terdekat John Herdman sebelum berjuang untuk meraih tiket Piala Dunia 2030 adalah mempersiapkan skuad menuju Piala Asia tahun depan. John Herdman dipastikan akan terus memantau pembinaan sepak bola di tanah air untuk mencari talenta-talenta berbakat bagi skuad Timnas Indonesia. Dari Yogyakarta, Wulan Anita, RRI melaporkan.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

0: Aduh, baru bangun tidur ya, Li. Hah, sini, Pak D ajarin main kelereng, Li.
1: Apa tuh, Pak D? Kelereng? Guna, Pak D. Main bisa terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
0: Belum tahu toh. Mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
1: Apanya yang sportif, Pak De? Mau disembunyikan kelerengnya tuh di saku baju. Pak De curang.
2: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Wulan Anita dan juga rekan saya Rosyad Anwar. Pagi hari ini ngobrolin tentang pesta bola dunia, Piala Dunia.
1: Oke, dan pada kesempatan kali ini, nah, kami akan mengumumkan siapa yang dapat kuis kemarin, pada pekan kemarin. Nah, untuk Jogja Menyapa Demam Bola Dunia edisi Kamis 4 Juni 2026. Siapa ini rekan Bulan?
0: Iya, kemarin yang dapat adalah yang mengirimkan WhatsApp ya.
1: Iya.
0: Dengan Pak tadi namanya
1: Muafik ya.
0: Muafik
1: di Kota Gede ya.
0: Oke. Pak Muafik dicek ya, apakah pulsanya sudah masuk?
1: Iya, nomornya berapa ini? Mungkin tiga nomor di belakang enggak usah disebut aja.
0: Iya, oke. Okay. Nomornya adalah 089-6617 sekian.
1: Oke. Okay. Nah, pendengar, untuk kali ini sekali lagi juga akan ada quiz ya, rekan Bulan. Tapi nanti pertanyaannya nanti, karena kalau enggak sudah booking dulu ini.
0: Iya,
1: ya,
0: nanti di pukul 8 pagi dong.
1: Iya, dan Anda bisa menjawab pertanyaannya di 580333 atau bisa WhatsApp langsung di 0811-2711-911. Tapi kami akan prioritaskan yang telepon langsung di 580333. Nah,
0: betul.
1: Pertanyaannya nanti ya. Hadiahnya apa ini rekan Bulan?
0: Hadiahnya adalah pulsa juga, Rosi.
1: Oke, sebesar Rp50.000. Nah, pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk partai pembuka Piala Dunia nanti akan digelar besok antara tuan rumah Meksiko nanti melawan Afrika Selatan. Nah, ini dipastikan seru karena dua-duanya sudah pernah menjadi tuan rumah. Untuk kali ini Meksiko sudah 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu sebelumnya di tahun 1970 dan saat ini, sementara Afrika Selatan di tahun 2010. Yang merupakan negara Afrika pertama yang bisa menyelenggarakan ajang Piala Dunia. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang, bisa gak sih kita bermimpi untuk tampil di Piala Dunia. Nah, dengan tema apa ini rekan Bulan?
0: Iya, bisa-bisa aja sih Rosi kalau bermimpi. Tapi bagaimana kita belajarnya tuh lewat mana begitu ya? Iya, oke. Jadi tema kita pagi hari ini adalah menarik manfaat untuk pembinaan prestasi Indonesia.
1: Okay.
0: Nanti akan bersama dengan Pak Lurah Baturetno, dengan Pak Sar Joko. Beliau juga pembina Sekolah Sepak Bola Baturetno atau SSB Baturetno.
1: Okay.
0: Ternyata beliau juga foundernya juga ya?
1: Iya, pendirinya juga. Nah, kenapa sih kok suka dengan sepak bola? Apakah dulu beliau ini bercita-cita jadi pemain bola tapi malah kepleset jadi lurah? Seperti itu kita bisa tanya ya.
0: Kita bisa tanya nanti, okay. Karena ternyata juga SSB Baturetno ini punya akreditasi A gitu ya. Akreditasi yang cukup bagus begitu, dengan banyak prestasi.
1: Iya, dan Anda bisa berpartisipasi, pendengar, tanya langsung dengan Pak Sar Joko, baik terkait dengan Piala Dunia ataupun yang lainnya di 0811-2711 untuk pesan singkat Anda, atau telepon langsung di 580333. Tapi sebelumnya saya akan mendengarkan sebuah berita terlebih dahulu.

Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

Jogja Istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: saya melihat kekuatan Spanyol lebih unggul daripada lain, dan ini meyakinkan bahwa
1: perhelatan akbar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Pecinta sepak bola dunia bakal disajikan berbagai pertandingan menarik yang melibatkan 48 timnas dari seluruh benua. Namun bagi Huda Sungsang Purwito, mantan manajer klub Persitema Temanggung Jawa Tengah, dirinya menjagokan timnas Spanyol untuk menjadi juara. Skuad La Roja menurut Huda merupakan tim yang paling komplit di segala lini. Selain itu, Spanyol juga banyak diisi pemain muda berbakat yang siap menggebrak pentas sepak bola dunia.
0: Menurut saya, kandidat terkuat Piala Dunia 2026 ini yang jadi juara adalah Spanyol. Alasannya dari dalaman skuad, terus teamwork, yang mayoritas pemain-pemain diisi oleh pemain-pemain satu tim seperti Barcelona. Saya melihat kekuatan Spanyol lebih unggul daripada lain, dan ini meyakinkan bahwa calon kandidat kuat juara Piala Dunia tahun ini adalah Spanyol.
1: Sementara itu bagi Hovia Rosyada, mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta, menyatakan ia menjagokan Norwegia sebagai kuda hitam yang akan melaju jauh pada Piala Dunia 2026 kali ini. Kecemerlangan bintang-bintang muda Norwegia seperti Erling Haaland dan juga Martin Odegaard membuat tim tersebut menjadi salah satu favorit yang akan menghadirkan kejutan.
2: Untuk Piala Dunia 2026 ini saya lebih suka ke tim Norwegia ya, karena diperkuat sama sudah jelas ya, Haaland, terus B, dan Odegaard, yang semuanya itu saya suka karena mereka bermain di Liga Inggris. Gitu. Odegaard di Arsenal, dan Haaland di Manchester City.
1: Tuan rumah Meksiko akan membuka terlebih dahulu gelaran Piala Dunia ke-23 tahun ini dengan menjamu Afrika Selatan pada 12 Juni 2026. Kemudian disusul laga pembuka kedua antara tuan rumah Kanada versus Bosnia Herzegovina. Setelah itu laga pembuka ketiga menampilkan tuan rumah Amerika yang menjamu Paraguay pada 13 Juni mendatang. Masing-masing laga pembuka juga akan dimeriahkan dengan seremoni yang disiapkan oleh tiga negara tuan rumah. Roshan Anwar, RRI, melaporkan. Ya, pendengar RRI 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi Anda. Nah, tadi disebutkan ada beberapa negara yang kandidat ataupun sebagai calon kuat untuk juara Piala Dunia 2026 ini. Tadi disebutkan ada Spanyol dan juga Norwegia. Norwegia ini menarik, ini rekan Wulan, karena sudah cukup lama nih ya, sudah 40 tahun tidak ke Piala Dunia, dan baru kali ini kembali lagi mereka ke Piala Dunia, dan mereka juga membawa talenta-talenta muda seperti tadi yang sempat kita dengar, ada sosok Erling Haaland, ada Martin Odegaard, dan juga ada beberapa nama lainnya seperti Alexander Sørloth dan lain-lainnya. Nah, apakah Norwegia mampu melaju jauh, nanti kita tunggu saja. Tapi menariknya, nah, kita sekarang akan masuk ke kuis terlebih dahulu.
3: Oke.
1: Pendengar, nah, ini kuisnya adalah, nah, Brasil merupakan juara paling banyak untuk Piala Dunia tahun 2. Juara paling banyak Piala Dunia ya. Nah, tapi pertanyaannya apa, rekan Bulan?
3: Kapan terakhir Brasil menjuarai Piala Dunia?
1: Iya, edisi Piala Dunia yang
3: Tahun berapa?
1: Oke, nah, langsung Anda bisa menjawab pertanyaannya di 580333 atau
3: juga bisa WhatsApp-nya ya, nggak?
1: WhatsApp-nya juga boleh. Tapi kita prioritaskan yang telepon.
3: Betul. Okay. WhatsApp-nya 0811-2711-911 pendengar.
1: Oke. Okay. Nah, sekali lagi, Brasil merupakan juara terbanyak Piala Dunia, tapi pertanyaannya adalah
3: kapan terakhir kali Brasil menjadi juara Piala Dunia? Di tahun Piala Dunia tahun berapa?
1: Iya, ya itu jadi sudah gampang sekali. Nah, sebelum Anda googling, aduh, pasti ya, kalau yang pecinta timnas Brasil atau timnas Samba tidak perlu googling ya.
3: Iya. Nah, nanti kita juga putarkan kok berbagai informasi tentang Piala Dunia. Mungkin salah satunya tentang Brasil kapan terakhir kali menjuarai Piala Dunia, nanti didengarkan juga.
1: Oke. Okay. Nah, pendengar sebelumnya, nanti mungkin rekan Wulan, nanti kita akan berbicara dengan siapa ini?
3: dengan Pak Haji Sarjoko. Yeah. Beliau adalah Lurah Batu Retno dan juga pembina sekolah sepak bola Batu Retno, SSB Batu Retno ya. Yeah. Yang memang punya prestasi yang membanggakan begitu. Mm-hmm. Dan juga menjadi sekolahnya, bibit-bibitnya para-para pemain bola yang kelak mungkin menjadi
4: pemain bola profesional.
3: Pemain bola profesional. Yeah.
4: Dan ini memang linear dengan ataupun sejalan dengan tema kita pagi hari ini dalam Jogja Menyapa edisi Demam Bola Dunia, yaitu Semarak Pesta Bola Dunia Menarik Manfaat untuk Pembinaan Prestasi Indonesia. Nah, Indonesia itu sebenarnya sudah pernah loh masuk Piala Dunia, tapi namanya bukan Indonesia, yaitu Hindia Belanda, yaitu ketika edisi Piala Dunia di 1938. Namun sayangnya ketika negara Indonesia merdeka, belum sekalipun ya Indonesia bisa lolos ke ajang Piala Dunia. Nah, langkah paling jauh ya memang kemarin ketika era pelatih Shin Tae-yong dan juga Patrick Kluivert, yang bisa timnas Indonesia melaju sampai putaran keempat ya, zona kualifikasi zona Asia. Dan sayangnya Indonesia gagal untuk lolos ke babak selanjutnya, dan ya masih kita masih mengubur mimpi atau masih belum bisa bermimpi atau mewujudkan mimpi ya, harus bagaimana sih bisa tampil di Piala Dunia.
3: Betul ya. Dan mungkin 20 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang akan berhasil dari bibit-bibit yang ada di Yogyakarta. Yeah. Siapa tahu. Kayaknya ini deh ini
4: rasanya.
3: Nah,
4: ini sudah datang ini ya, mungkin.
3: Sudah datang deh. Okay. Pak Haji Sarjoko, Lurah Batu Retno dan juga pembina sekolah sepak bola Batu Retno.
4: Iya, yeah, sebelum kita break untuk sebuah lagu. Nah, ini saya akan kembali umumkan kuisnya pada pagi hari ini untuk edisi kami 11 Juni 2026. Nah, Brazil merupakan peraih trofi Piala Dunia terbanyak. Nah, pertanyaannya apa, Wulan?
3: Pertanyaannya adalah kapan, tahun berapa terakhir kali Brazil menjadi juara Piala Dunia?
4: Oke, telepon langsung di 580333
3: atau juga WhatsApp
4: pesan singkat Anda di 0811 2711 911.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi Anda. Nah, pendengar yang kita tunggu-tunggu sudah datang, dan kali ini kita kedatangan Lurah Batu Retno, Pak Haji Sarjoko, yang juga pembina SSB Batu Retno. Ya, rekan Bulan ya.
1: Betul.
0: Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Sarjoko.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Oke. Sehat-sehat ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, ini Pak Sarjoko masih sibuk nih Pak ya, membela SSB Batu Retno ya Pak ya.
2: Alhamdulillah. Dari tahun 1999 sampai sekarang.
1: Luar biasa.
0: Nah, mungkin rekan Bulan nih mau ada pertanyaan ini untuk Pak Haji Sarjoko.
1: Saya sebenarnya penasaran gitu Pak Sarjoko. Pak Sarjoko mungkin bisa diceritakan awal mula mendirikan SSB Batu Retno itu kenapa begitu Pak?
2: Terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Bapak saya sebagai pendiri sekolah sepak bola SSB Batu Retno. Awalnya saya sendiri senang sepak bola dan saya punya pengalaman atlet dan sebagai wasit nasional.
1: Oh.
2: Jadi saya sebagai lurah yang sekarang ini yang belum pernah saya datangi itu hanya di provinsi Papua, yang lain seluruh Indonesia sudah, karena saya sebagai wasit nasional. Dan setelah saya mendekati pensiun, bagaimana saya itu mempunyai kegiatan yang bermanfaat untuk generasi muda. Akhirnya tahun 99 saya mendirikan sekolah sepak bola namanya SSB Batu Retno. Dan kami resmikan di tahun 2003 bulan November.
1: Iya,
2: 2003 sampai sekarang, dan sudah pernah menelurkan pemain timnas.
0: Iya. Contohnya siapa ini, Pak?
2: U19.
0: U19 ya.
2: Dinan Yahdian.
0: Oh.
2: Javier.
0: Dinan Yahdian.
2: Dan saat itu final. Saya sendiri langsung menyaksikan di Sidoarjo.
0: Di Sidoarjo ya.
1: Sidoarjo.
2: Ya. Sekarang ini saya punya siswa terbanyak sedih.
1: Wow.
2: Jadi
1: berapa Pak sekarang ini?
2: Siswanya kurang lebih 500 sampai 600. Tapi yang aktif latihan tuh 200 sampai 300.
1: Yang semua. Dulu diawali dengan berapa siswa pertama-pertamanya dulu Pak?
2: Ya pertama itu paling 40, tapi sekarang sudah banyak sekali. Motivasi saya kalau yang namanya sekolah sepak bola itu pembinaan tidak harus menang, yang penting latihan itu bisa diterapkan dalam uji coba. Kalau SSB itu mau maju, yang latihan itu yang diuji cobakan untuk tanding. Jadi siswanya akan merasa senang kalau kalau latihan mesti dipakai untuk pertandingan atau uji coba. Itu motivasi saya itu, yang latihan harus, kalau uji coba harus dipasang. Kalau tidak dipasang itu SSB itu tidak bakalan bisa berkembang, karena sudah latihan orang tuanya atau kakaknya, ibunya nggak berangkat mengantar, saat tanding tidak dipasang itu sekolah sepak bola itu tidak bakalan akan berkembang.
0: Iya.
1: Jadi semua yang ikut itu dipasang gitu ya Pak ya.
2: Ya gantian umpamanya saya ada satu kelompok umur itu ada 30 atau 40. Sedangkan jumlah pemain itu hanya
0: 11
2: ya. Dan yang didaftarkan dalam tim itu 18. Kalau itu KU 11 atau 12 itu paling yang didaftarkan 14.
0: Oke.
2: Yang itu di kelas dibuat kelas A dan B, tim inti dan tim cadangan. Nah, itu tapi tetap ngikut tanding. Seperti ini besok minggu itu saya ngadakan pan game di lapangan Batu Retno 2. Ada 6 tim, nah itu sudah ramai sekali. Pan game itu uji coba antar SSB.
0: Antar SSB.
2: Semua kelompoknya, sesuai kelompok ada 10, ada 11, 12. Dan sekarang kami sudah menerima siswa yang cewek, sudah ada 50-an siswa yang
0: untuk SSB Putri ya Pak ya.
1: Kalau boleh tahu juga Pak, ini dari usia berapa sampai berapa Pak yang belajar di SSB Batu Retno?
2: Kalau SSB Batu Retno itu dari 7 tahun. Kalau yang mulai bertanding itu kan 9.
0: Iya,
2: KU 9 ya. KU 9 berarti 7 tahun, 8 tahun kalau ada yang daftar orang tuanya pengen mendaftarkan sudah bisa dimasukkan di SSB Mbak Turno. Hampir setiap bulan itu mesti ada yang daftar.
1: Ya, okay. 7 tahun itu sekitar kelas 1, kelas 2 SD ya Pak ya?
2: Iya.
0: Jadi sebenarnya ini apa namanya, Pak Sarjoko ini, Pak Lurah ini memang benar-benar cinta sepak bola ya. Bukan karena jadi lurah kepleset apa senang sepak bola terus apa namanya membina sekolah sepak bola gitu, Pak.
2: Ya, sepak bola adalah bagian dari ada bagian dari hidup saya.
0: Siap-siap ya.
2: Jadi semua keluarga sudah, anak saya itu juga sekarang ikut ngelatih, istri juga tahu kalau saya itu senangnya sepak bola sejak sejak saya SMA itu sudah senang sepak bola.
1: Okay. Yeah. Yeah. Dan awalnya wasit begitu Pak ya.
2: Dulu saya pemain, wasit, terus saya atlet, terus aku jadi pengawas pertandingan. Terus saya mendirikan sekolah sepak bola, yaitu namanya Sekolah Sepak Bola Baturno.
0: Oke. Okay. Yeah. Nah, ini menariknya nih rekan Wulan bahwa kepedulian Pak Sarjoko terhadap sepak bola itu tidak hanya dalam bentuk mendirikan SSB saja, tapi juga dalam rangka ini adalah memperbaiki infrastruktur olahraga di sana ya. Kalau dulu puluhan tahun sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya awal-awal jadi wartawan olahraga, lapangan Batu Retno masih seperti itu. Nah, sekarang sudah fasilitasnya sudah semakin bagus ya Pak Sarjoko ya.
2: Terima kasih sekali. Kalau lapangan sekarang minimal sekarang sudah di

0: dan mental kuat.
1: Iya.
0: Ya, fisik itu mesti.
1: Okay.
0: Yang namanya sepak bola itu tidak harus jadi pemain nasional, tapi minimal fisik, terutama bagi generasi muda yang SMP, SMA, yang nanti mau masuk ke Polri, TNI maupun Angkatan Darat, itu tesnya itu kan kalau sudah dimodali dengan fisik,
1: yeah,
0: nanti kalau tes nanti akan ya kebanyakan yang lulus. Alhamdulillah yang usia dewasa sekarang ini, kalau satu tim itu yang dari ABRI, polisi, AO, Angkatan Darat, sudah ada satu tim,
1: satu
0: dari
1: tim.
0: Siswa SSB Baturno.
1: Waduh, luar biasa.
2: Ini bisa ajang alumni.
0: Iya, iya, iya.
2: Alumninya satu tim, satu kompi. Satu,
1: okay. Ini yang lebih menarik lagi, nah ini yang akan kita tanyakan rekan Wulan. Kalau prestasinya sejauh ini apa saja nih Pak? Kan katanya sudah pernah di Danon, kemudian Suratin, apa saja ini Pak? Mungkin pendengar ingin lebih paham terkait dengan SSB Baturno.
0: Dulu waktu Asprop DIY di lapangan Timur Mandala Krida itu ngadakan grassroots, semua kelompok umur alhamdulillah pernah semua
1: disabet juaranya, ya
0: juara semua.
1: Juara
0: semua. Di bawah 10, 10 dan 12 juaranya dari Baturno.
2: Wow.
1: Iya, iya,
0: okay. Yang ya grassroots itu loh, saat DIY.
1: Jadi
0: kalau
1: untuk tingkat nasional,
0: kalau tingkat nasional itu ya tadi yang kemarin Dina Yahdia, Yahdian Javier, terus juga ada Sadam penjaga gawang.
1: Iya.
0: Waktu itu Blisby, dia sampai 3 kali ke luar negeri termasuk Austria, Australia. Dan saat ini dia masuk menjadi prajurit TNI AU.
1: Oke. Okay.
0: Tanpa tes.
1: Tanpa tes, ya.
2: Tanpa tes.
1: Karena prestasinya di dalam
0: karena dunia. Prestasinya.
1: Oke. Okay. Yeah. Nah, pendengar nih, sebelum kita break nanti untuk bertanya seputar Piala Dunia. Nah, sekali lagi nih rekan Wulan akan mengumumkan kuis hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Silakan rekan Wulan.
2: Iya, pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan pulsa Rp50.000 hari ini bisa menjawab pertanyaan dari kami. Brasil ini merupakan juara paling banyak gitu, ya, di Piala Dunia.
1: Lima kali juara.
2: Nah, tahun berapa terakhir kali Brasil menang di Piala Dunia?
1: Iya.
2: Tahun berapa?
1: Silakan.
2: Anda bisa mencoba peruntungan Anda dengan menelpon 580333
1: atau juga telepon langsung atau pesan singkat di?
2: Ya, 0811-2711-911.
1: Hadiahnya apa ini rekan Wulan?
2: Pulsa Rp50.000.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin juga dari Pak
1: Sarjo, makasih hadiah.
2: Mau tambah?
1: Oke.
2: Okay, iya, baik. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol dalam Dialog Jogja Menyapa dengan tema menarik manfaat untuk pembinaan prestasi Indonesia di Semarak Piala Dunia ini. Kita coba tarik manfaat untuk pembinaan prestasi sepak bola Indonesia.
3: Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.
4: Jogja istimewa. Perkembangan wayang wong gaya Yogyakarta mencapai masa keemasan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. 11 pertunjukan dipentaskan dan digelar secara besar-besaran. Di antaranya adalah lakon bersambung Mintorogo dan Sombo Sepit yang digelar selama 4 hari mulai pukul 6 pagi hingga 11 malam. Pementasan tersebut digelar untuk merayakan perkawinan beberapa putri sultan, melibatkan 300 hingga 400 penari. Kostum wayang wong yang awalnya sangat sederhana, bahkan hanya mengenakan pakaian prajurit, disesuaikan dengan detail pada wayang kulit. Kelengkapan pentas juga dibuat lebih realis, termasuk menciptakan gerak-gerak khusus

0: 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi Anda. Masih dalam Jogja Menyapa Pagi, edisi Demam Bola Dunia. Dan pada edisi kali ini, Kamis 11 Juni 2026, kami kehadiran sosok yang sangat dihormati di dunia sepak bola, khususnya pembinaan sepak bola usia dini, dan juga salah satu lurah di Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Sarjoko. Nah, ini rekan Wulan, kita mau tanya nih untuk Pak Sarjoko. Pak Sarjoko ini sebenarnya bela tim mana ini, Pak? Favoritnya di bela dunia kali ini, Pak? Ini. Nah, kalau Pak Sarjoko pilih tim mana ini, Pak? Favoritnya?
1: Saya nanti dari ya nomor yang urutan pertama saya Prancis, yang Prancis, kedua nanti Argentina.
2: Argentina ya. Sesuai kaosnya hari ini ya, orange orange.
1: Jadi saya mah mau buat kuis juga.
2: Oke, baik, siap.
1: Nanti jawab apa, biar kontak itu, saya itu lurah mana. Gitu. Lurah mana ya. Tapi hadiah tunai 100 gitu ya.
0: Oke. Jadi Pak Sarjoko ini lurah di kelurahan mana di Kabupaten Bantul. Nah, hadiahnya 100 ribu langsung ya dari Pak Sarjoko nih.
2: Luar biasa. Untuk pendengar RRI yang menelpon 580333 pagi hari ini. Ya, silakan Anda bisa menebak Pak Sarjoko itu lurah mana begitu.
0: Iya. Enggak usah dikasih clue ya.
2: Berarti saya ini akan diam dulu.
0: Akan diam dulu. Oke, nah ini kita akan beralih lagi nih ke Pak Sarjoko. Pak Sarjoko, kalau menurut Bapak sih, yakin enggak sih, Pak, kita bisa mewujudkan mimpi di Piala Dunia, Pak? Kan kita ini nyaris kemarin udah sampai round atau putaran keempat zona Asia kualifikasi Piala Dunia, tapi akhirnya ya kita mundur lagi. Nah, kalau Pak Sarjoko yang sudah puluhan tahun membina sepak bola ini, seperti apa, Pak, pandangan Anda?
1: Makasih dengan adanya Bapak Erick Thohir yang sekarang menaungi sebagai Ketua Umum PSSI. Saya setuju nomor satu yang punya pengalaman dengan sepak bola, Pak Erick Thohir itu bisa lanjut terus sampai nanti Indonesia itu bisa masuk Piala Dunia. Saya setuju. Dan jangan, orang itu jangan mudah menyalahkan kepada salah satu tentang prestasi. Yang namanya prestasi itu mesti diawali harus latihan. Saya setuju, karena sepak bola itu adalah populer, sepak bola adalah pemersatu bangsa.
0: Dan tidak bisa instan ya, Pak ya. Harus ada tahapannya dan latihan keras ya, Pak ya.
1: Mesti.
0: Oke. Okay. Nah, untuk kalau dari Pak Sarjoko sendiri melihat kemarin kita sempat nih ya sampai melaju jauh. Kekurangannya apa sih, Pak? Kita, Pak, kok apa ya? Kita sudah, ya mohon maaf, Pak ya, sudah ada beberapa pemain naturalisasi, pemain-pemain lokal kita juga udah cukup bagus. Nah, kalau menurut Pak Sarjoko sendiri gimana nih, Pak?
1: Ya, itulah yang namanya sepak bola. Yang namanya di itu dia sepak bola tentang perwasitan, tentang pos mayor.
0: Nah, ini sudah ada yang masuk ini, Pak. Nah, ini mau jawab pertanyaan dari Pak Sarjoko mungkin.
2: Iya, ya. Oke. Kita angkat telepon pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi
2: dengan Mas siapa nih, Mas?
3: Saya Abdul dari Seturan.
2: Pak, Mas Abdul. Ini ingin menanggapi dulu atau langsung mau ikut kuisnya nih, Mas Abdul?
3: Ikut kuis aja.
2: Siapa tahu berhadiah. Oke. Mas Abdul, tadi pertanyaannya adalah ada dua pertanyaan hari ini karena hadiahnya juga dua.
0: Tapi satu aja kalau.
2: Oh, satu aja. Satu aja. Iya, Mas Abdul, ini kan Brazil itu pernah menang 5 kali dalam Piala Dunia. Nah, terus kapan terakhir kali, tahun berapa terakhir kali Brasil juara? Kemudian pertanyaan kedua adalah, hari ini Pak Sarjoko yang merupakan juga pembina SSB, tit ini ya. Ini lurah mana gitu, Mas Abdul? Monggo.
3: Oke, untuk timnas Brasil terakhir kali juara tahun 2002.
0: Ya, di mana itu, Mas Abdul?
3: Jepang dan Korea mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 kalau tidak salah.
2: Wah, lengkap.
3: Jadi Ronaldo si gundul. Gitu. Untuk jawaban kedua, Pak Sarjaka itu lurah dari Batu Retno, pembina sekolah sepak bola Batu Retno juga.
2: Oke, okay. Mantap.
3: Benar kalau ini jawabannya.
2: Benar. Oke, okay, Pak Sarjaka mau menambahkan?
1: Terima kasih, Mas Abdul. Ternyata Mas Abdul mengikuti perkembangan SSB Baturno karena kenal sama saya. Terima kasih sekali. Berarti Baturno itu cukup populer sepak bolanya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mas Abdul.
0: Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Baik, tadi. Nah, iya. Mungkin yakin nggak sih Pak Sarjoko kita bisa untuk melaju ke Piala Dunia, dan apa sih kekurangan yang kemarin kita sudah sempat ke ronde 4 ya, atau putaran 4 zona kualifikasi Asia, tapi ternyata ya akhirnya pupus lagi. Silakan.
1: Terima kasih. Kalau itu kemarin ada pos mayor atau mungkin penambahan waktu yang hilang itu tidak terlalu banyak kelebihan, mungkin hasilnya akan lain. Jadi pos mayor itu penambahan waktu dan yang hilang itu menyakitkan sekali. Sudah keterlaluan.
0: Sudah keterlaluan.
1: Kebanyakan.
0: Iya.
1: Itu yang membuat kita yang
0: kebobolan akhirnya.
1: Ya, seharusnya kita bisa lolos dari itu. Kalau kemarin nilainya itu menang, berarti kan otomatis nilainya bertambah, sudah lebih lolos dulu. Tapi karena ada pos mayor yang itu tadi, kita hilang nilainya. Mungkin kabar yang seperti itu. Semoga yang akan datang masih Pak Erick Thohir, nanti Indonesia bisa masuk Piala Dunia
0: 2030 ya.
1: Ya.
0: Amin, amin. Oke. Okay. Nah, mungkin rekan bulan nih mau ada pertanyaan nih untuk Pak Sarjoko nih.
2: Saya cuma penasaran nih, Pak. Kalau dalam anak-anak begitu ya, membina anak-anak itu sebenarnya tantangannya itu seperti apa sih, Pak? Biar mereka itu berhasil gitu. Iya,
0: apalagi kalau dimarahin kan nanti mereka jadi apa ya? Aduh, jadi malah melempem.
2: Nah, iya,
0: tapi kalau misalnya apa namanya, kita tidak melakukan pembinaan yang benar, mereka tidak bisa melenting. Wah, ini gimana
1: nih, Pak? Terima kasih. Sebagai pembina anak-anak sekolah sepak bola itu, pelatih harus tetap dimotivasi. Paling tidak anak itu nomor satu belajar nendang, soteng, ya juga dikasihkan semangat. Sebenarnya tendangannya itu belum pas, aduh ayo, atau mungkin gitu, atau mungkin ayo kencang begitu, terus bagus. Seperti itu tadi, anak itu punya motivasi. Pokoknya tendang pas-pas gitu, kurang kencang, kenceng. Nah, itu tadi pas dia ngelatih harus seperti itu tadi, supaya kaki itu kenceng. Nah, itu tadi motivasi kepada anak-anak, termasuk jangan mudah cengeng.
0: Jangan cengeng.
1: Kalau sepak bola itu olahraga keras,
0: olahraga fisik ya, Pak, ya?
1: Ya fisik, kontak tidak fisik. tidak boleh cengeng, dan sportivitas harus dijaga.
2: Betul. Okay. Dan saya punya ponakan juga yang ikut SSB begitu, mau hujan mau panas tetap tanding gitu ya, Pak ya.
1: Ya, yang namanya SSB itu sekolah anak-anak. Belum tentu orang tuanya itu anak itu sudah mau berangkat gerimis. Tapi wong anaknya itu niatnya berangkat kok, orang tua hujan enggak usah berangkat. Tetap nanti akan berlawanan dengan hati nurani anak itu tadi. Yang namanya sepak bola itu ya ada hujan juga. Mungkin nanti pas ada permainan hujan apa terus berhenti, itu ada saat-saatnya. Kalau pos hujan berhenti itu karena pos mayor, bola tidak bisa jalan, itu baru berhenti. Karena saya pasal 1-17 dengan sepak bola saya apal, termasuk gambar lapangan. Insya Allah.
0: Iya. Tapi yang terpenting mungkin ini, Pak ya, ketika anak sudah berlatih, dia harus dimainkan ya, Pak, supaya mentalnya tidak down gitu ya, Pak. Intinya gitu ya. Mereka tetap harus dilibatkan, jangan ada apa pemain kesayangan dari pelatih ya, walaupun tidak bermain, tidak ikut latihan kok tetap dimainkan. Nah, ini orang tua makin jadi.
1: Ya, itulah kunci SSB Baturno itu bisa berkembang. Anak berlatih mau sudah bagus atau belum, tetap saat uji coba harus dipakai. Kalau aku ini belum bagus, tetap dipakai, tapi ya porsinya tidak harus lama, tapi semangat aku dipasang. Kalau nanti pas bertanding, terus kita kepinginnya hanya menang terus, ya kita ngambil pemain dari luar, ya sudah, itu tidak bakalan SSP itu bisa berkembang. Orang tuanya yang tidak terima, aku latihan terus, akhirnya waktu pertanding aku anakku tidak dipakai, akhirnya bubar.
2: Oh itu ya. Jadi banyak faktor ternyata, banyak ya faktor. Tentang bisnis itu sendiri juga dan juga pembinaan atlet itu juga, wah, kompleks begitu. Kalau untuk fasilitas sendiri Pak, kalau tadi Rosi juga sempat bilang bahwa dulu awalnya
0: lapangnya biasa.
2: Biasa aja.
0: Sekarang udah
2: lumayan mewah.
0: Bahkan ini standar internasional untuk rumputnya ya. Sini.
1: Ya, makasih. Kalau lapangan yang pertama, lapangan ada Dewi Wioro itu sudah dibakar semua dan ada lampunya. Terus saya sebagai lurah mengalokasikan tanah kas kelurahan, pelunggu saya izinkan ke gubernur untuk lapangan olahraga dan perekonomian. Akhirnya sekarang sudah jadi lapangan besar 1, lapangan kecil 2. Itu di situ ramai sekali. Hampir setiap hari.
0: Iya. Dan menariknya UMKM juga ya Pak, yang jualan banyak ya Pak ya di sana ya.
1: Seperti itu tadi.
0: Bisa jadi memberi rezeki ya teman-teman semuanya.
1: Ya, otomatis yang namanya orang banyak di situ ada rezeki. Oke. Okay. Kalau fasilitas ya alhamdulillah. Mbak Turna itu fasilitasnya cukup lumayan. Cukup lumayan, tapi ya tidak mewah, tapi ada.
2: Ada, itu sih yang penting ada. Karena masyarakat itu kan butuh ruang sebenarnya kan ya Pak ya. Butuh ruang untuk berolahraga.
0: Namanya ruang publik ya.
2: Betul. Untuk ya kalau kata Ngarso Dalem kan ini ya, apa namanya, butuh istirahat, masyarakat itu butuh istirahat. Butuh pemandangan, butuh bercengkrama bersama keluarga tercinta.
0: Oke, mungkin nanti rekan Wulan bisa jogging juga Pak di lapangan Wioro nanti.
2: Sambil main ke rumah Mas Sarjoko.
1: Kami menginginkan juga dari kru RR itu datang ke lapangan Wioro, jogging-jogging sama nanti bisa makan soto Pak. Ya, enggak masalah.
0: Oke, terima kasih Pak ya. Udah ditawarin. Oke. Ya, pendengar, nah ini sebelum kita break terlebih dahulu, nanti rekan Bulan ini akan mengumumkan kuisnya ini. Nah, jadi Piala Dunia terbanyak yang jadi juara adalah Brasil, tapi
2: tahun berapa terakhir kali Brasil ini menang Piala Dunia?
0: Plus satu kuis lagi dari Pak Sarjoko, yaitu adalah
2: Pak Sarjoko itu lurah mana? Kalau tadi kita ada lapangan Wioro itu berada di mana? Gitu, kelurahan mana? Silahkan. Anda bisa menjawab 580333 pendengar untuk telepon langsung. Juga bisa menjawab WhatsApp 0811-2711-911. Kita akan bocorkan juga, Rosi, informasi Brasil itu juara tahun berapa. Kita akan bocorkan untuk Anda. Makanya simak baik-baik.
4: Brasil menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini, yaitu 5 kali juara. Negara Brasil membawa trofi Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002.
5: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
6: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
5: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
6: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi Anda. Dan pendengar RRI Yogyakarta, khususnya Pro 1, pada kesempatan kali ini dalam Jogja Menyapa edisi Kamis 11 Juni 2026 dalam rangka Demam Bola Dunia, kita mengangkat tema Semarak Pesta Bola Dunia, menarik manfaat untuk pembinaan prestasi Indonesia. Sudah hadir di studio kami adalah Haji Sarjoko, Lurah ... ya, dan pembina sekolah sepak bola, karena ini kuisnya masih berlangsung ya. Oke, nah diingatkan lagi rekan Wulan, apa sih kuis kita hari ini?
1: Iya, kuis kita pagi ini adalah Pak Sarjoko ini lurah mana? Beliau ini pembina sekolah sepak bola Batu Retno, tapi lurah mana? Silakan, Anda bisa menjawab 580333. Kemudian juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811-2711-911. Termasuk juga tadi kita ngobrol tentang Piala Dunia, yeah. Brasil ini terakhir kali menang Piala Dunia tahun berapa?
0: Oke, ya. Nah, Pak Sarjoko, kalau kita lihat ya, di Perancis punya Mbappe, kemudian di Norwegia ada Erling Haaland, kemudian di Spanyol ada Lamine Yamal, dan semua rata-rata ini, Pak, di bawah 25 tahun ya. Mereka masih sangat muda. Nah, dan negara-negara mereka sudah berhasil menelurkan pemain-pemain yang ya begitu hebat lah ya, dan sudah terbukti di level Eropa. Nah, kalau misalkan kita di Indonesia, apa sih Pak kendala yang masih harus dihadapi? Apakah berhenti antara jenjang kelompok umur itu ada, tidak continue hingga pemain profesional atau di klub-klub Liga 1 ataupun Liga 2 atau seperti apa Pak kendalanya?
2: Makasih. Kekurangan kita untuk pemain kita Indonesia baru menonjol sedikit aja sudah
1: jumawa.
2: Ya, jumawa. Kalau seharusnya seperti itu tuh jangan puas hanya di situ.
0: Oh, yeah.
2: Yang dilihat itu dunia, bukan Indonesia. Ya. Kalau populer sedikit terus ya itu tadi.
0: Ngartis we, merasa selebritis. Ya.
2: Mungkin gitu. Seperti itu. Jadi kita harus berkaca dengan pemain-pemain dari luar negeri, iya. Kita harus tetap latihan.
0: Tapi sebenarnya Pak, dasarnya sama nggak sih Pak? Misalnya, mohon maaf ya Pak, di Eropa sama di ini untuk dasar ya, dasar awalnya untuk pelatihan untuk usia dini itu sebenarnya sama atau berbeda sih Pak? Jauh berbeda.
2: Ya, sebenarnya sama, cuman polanya juga termasuk makan.
0: Iya.
2: Makan itu sekarang yang namanya atlet itu makannya, polanya harus ditata.
0: Iya, dietnya harus dijaga ya, Pak.
2: Hati-hati. Dulu saya bagus badannya, tapi sekarang sudah.
0: Iya.
2: Mungkin seperti itu. Jadi perlu sekali itu masalah makan ditata, termasuk yang sekarang umurnya pemainnya 10-12 itu, pola makan sebagai atlet harus dimulai. Termasuk kalau kurang tinggi nanti harus ada obatnya.
1: Ada obatnya. Baik. Rosi, ini ada WhatsApp juga yang masuk.
0: Silakan
1: nih Rosi.
0: Dibacakan.
1: Ini ada Pak Daeng di Yogyakarta. Ya, Pak Sarjono, yang layak menjadi pelatih sepak bola itu umur berapa? Begitu.
0: Oke.
2: Makasih, Mas. Kalau Allah untuk pelatih sepak bola itu minimal dia itu lulusan UNJ dan atau Fakultas Keolahragaan, FIK, setelah ya. Itu FPOK atau dia tuh punya sertifikat pelatihan. Kalau untuk jenjang yang apa pemula SD-SD itu bisa C3. C3 itu pemula sertifikat pemula. Terus C2 nasional. Dan alhamdulillah di Batu Nur itu punya pelatih itu sampai 18 anak.
0: Wow. Berlisensi semua ya, Pak ya.
2: Ya.
0: Dan itu untuk apa namanya, lisensi kepelatihan itu memang sudah diwajibkan ya Pak untuk SSB Batu Retno
2: ya? Ya, kalau yang namanya mau jadi pelatih itu diupayakan harus ada lisensi. Kalau tidak, dia hanya pembantu.
0: Pembantu.
2: Nah, satu tim itu bisa nanti dilatih dua orang, yang satu hanya pembantu.
0: Iya.
2: Tapi saat mau tanding kan dia tuh harus didaftarkan yang punya lisensi. Kalau yang tandingan resmi.
0: Oke. Ya. Pak Sarjoko, ini untuk SSB Batu Retno kan ada berbagai macam kelompok umur ya, Pak ya. Nah, sudah enggak Pak di ilmu keolahragaan itu diterapkan secara komprehensif, Pak. Karena kan tidak hanya sepak bola saja, tapi ada juga tentang nutrisi, kemudian juga tentang bagaimana pembentukan otot dan segala macam. Nah, apalagi kalau ketika hendak menapaki jenjang karir pemain profesional. Nah, ini seperti apa di SFC Baturutno, Pak?
2: Masih. Jadi yang pertama, latihan fisik itu ada aturannya sesuai dengan kelompok umurnya, termasuk ya, gizi atlet itu harus dihitung. Nomor satu berat badan fisiknya itu dites, terus nanti makan gizinya. Sekarang kita setahun dua kali mesti ada kerjasama dengan kampus untuk cek tentang gizi.
0: Oh, ada kerjasama dengan kampus ya, Pak? Ya, sudah ada ya. Wah, luar biasa. Kemudian kalau terkait itu, misalnya Pak, untuk pemain-pemain, misalnya Pak sudah KU15 nih, misalnya dia mau ke pemain muda ataupun pemain akademi. Sekarang kan ada Elite Pro Academy, Pak ya. Ini banyak nggak Pak SSB Baturutno ini dipakai di Elite Pro Academy?
2: Terima kasih. Salah satu yang kemarin sampai ke luar negeri, ke Barcelona, itu Rakata. Rakata itu pernah top skor di Barcelona dan juga sekarang diambil di Persib Bandung.
0: Wah, Persib Bandung, Pak. Iya, iya.
2: Sekarang umurnya baru 15 tahun.
1: Wow.
2: Waduh, luar biasa. Sekolah di sana dan berlatih di sana. Yang satu, ada satu lagi tapi aku SSB-nya lupa. Jadi saya yang namanya sekolah sepak bola itu kita membina kalau dibutuhkan, asalkan yang membutuhkan itu hanya bukan level Jogja. Kenapa wong saya itu lawan SSB Baturutno satu wilayah Jogja aja saya siap. Kenapa harus pindah ke umpamane SSB Baturutno mau pindah ke wilayah kita, itu tidak pas. Kalau saya tidak mengizinkan. Kalau mau pindah silahkan, tapi yang
0: levelnya lebih tinggi,
2: levelnya lebih tinggi. Ya di luar kota lah. Jangan hanya di sini.
0: Jangan yang antar SSB lah, Pak ya. Jangan.
1: Tapi ini yang daftar boleh dari luar Baturutno kan, Pak?
2: Boleh.
0: Mayoritas malah.
1: Karena ada yang bertanya juga nih, Pak. Ada Bu Niken, Mbak Niken di Prambanan. SSB Baturutno ini boleh tahu nggak untuk biaya pelatihannya berapa per anak? Ini mau daftar, Pak. Ya.
2: Makasih. Untuk pendaftaran 500.000, nanti akan mendapatkan 2 jersey.
0: Jersey.
2: Ya, termasuk tas, kaos kaki. Bola bawa sendiri. Setiap kali latihan nanti bayar 15.000.
0: Oke. Ternyata cukup terjangkau ya rekan Wulan.
1: Iya, ini sekalian Mbak Niken ini menjawab pertanyaan kuis.
0: Iya.
1: Yang pertama jawabannya adalah Pak Joko adalah Lurah Baturutno. Kemudian Brasil menang terakhir di tahun 2002 di Piala Dunia yang diselenggarakan di Korea Selatan dan Jepang.
0: Oke. Nanti kita tampung dulu ya rekan Wulan. Nah, tak terasa ini sudah hampir 1 jam perbincangan kita, meskipun Pak Sarjoko mungkin tidak 1 jam penuh dengan kita ya. Nah, ini ada pertanyaan pamungkas nih untuk Pak Sarjoko. Pak Sarjoko, yakin gak sih Pak kita bisa tampil di Piala Dunia, Pak, dengan pembinaan berjenjang yang ada di Indonesia saat ini, Pak?
2: Harus. Yang namanya zaman dulu ada namanya siapa yang jadi pemain apa di Piala Dunia Indonesia kan dulu, Ramang dari Ambon,
1: dari
2: yang satu dari mana itu saya masih ingat. Bisa ikut main Piala Dunia. Kenapa sekarang masih banyak orang, banyak atlet tidak bisa? Moga-moga di bawah Bapak Erick Thohir ini Piala Dunia yang tahun 2030 kita bisa masuk.
0: Amin.
2: Saya optimis. Dan kebanggaan yang namanya harga diri, Indonesia itu termasuk jumlah penduduknya 260 juta. Masa tidak bisa milih 18 orang saja. Mungkin gitu ya.
1: Baik.
2: Saya yakin bisa.
0: Saya
1: Saya yang bisa. Oke, baik. Dan kita juga akan mengumumkan pemenang kuisnya ya, Rosi. Ini terakhir ada WhatsApp juga dari Pak Tanto di Sagan. Tahun 2022 berhasil jadi juara Piala Dunia dari Pak Tanto di Sagan. Baik.
0: Oke. Ya. Nah, pendengar tidak terasa perbincangan kita sudah
1: ini Pak
0: Sarjoko akan
1: memilih yang mana nih, Pak, yang juara?
0: Oh iya, untuk Pak Sarjoko dulu ya. Tapi ya, kalau untuk kuis yang dari ini nanti kita akan kita akan pilih lagi.
1: Ya, Pak Sarjoko, mungkin tadi ada Pak Abdul yang Mas Abdul yang telpon, ada Mbak Niken, kemudian ada Pak Daeng di Jogja dan Pak Tanto di Sagan.
0: Pak Tanto di Sagan. Ya, mau yang pilih yang mana
1: hasilnya? Yang telpon atau yang WhatsApp?
2: Ya, Pak.
1: Yang telpon apa yang WhatsApp yang menang, Pak?
2: Yang telepon.
1: Yang telepon. Oh, baik. Okay, ya. Mas Abdul tadi
0: di,
1: ya.
0: Di seturan ya.
1: Di seturan.
0: Seturannya mungkin lebih lengkapnya nanti kita tanya lagi.
1: Iya, nanti Mas Abdul bisa menghubungi kita lagi ya.
0: Oke, okay, iya.
1: Baik. Ya, tak terasa sudah pukul 9 pagi. Matur nuwun sangat Pak Sarjoko pagi hari ini berbincang.
0: Iya. Nanti kapan-kapan kita bisa undang lagi ya Pak Sarjoko ya. Aduh.
2: Makasih kami juga pemirsa di RI ini. Kami sangat senang diundang ke sini sebagai narasumber dan saya menantikan kru RRI ini kapan bisa datang ke SSB Mbak Purno.
1: Okay. Olahraga bareng. Baik. Ya, baik, dan pendengar kami pamit undur diri dan nanti pemenang ada Mas Abdul bisa menelpon kembali. Sewon Anita
0: dan saya Rosyan Anwar dan selamat dan terima kasih atas atensi dan juga WhatsApp yang masuk, juga telepon yang masuk. Dan sampai jumpa lagi pada perjumpaan berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, di seputaran Kota Baru memang di pagi hari ini cuaca cerah berawan pendengar, dan sepertinya di tempat Anda juga begitu ya. Karena dari informasi Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Prakirawan Yudit mengatakan jika di pagi hari ini cerah berawan hingga nanti sore ya, dan di malam hari diperkirakan berawan, dan juga dini hari diperkirakan cerah berawan. Nah, jadi manfaatkan sebaik mungkin ya, mumpung hari ini cerah gitu ya. Apalagi kalau mau beraktivitas di luar ruangan, nah bisa banget ya, mumpung cerah. Pergunakan waktu sebaik-baiknya pastinya untuk berkumpul bersama teman dan juga keluarga. Dan kami juga masih menemani Anda di hari ini tentunya dengan berbagai informasi terkini dan juga koleksi lagu Indonesia. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar Adi Sucipto Airport gitu ya, itu akan direaktivasi ya oleh Dinas Pariwisata atau Dispar Kabupaten Sleman. Dan ini Dispar Sleman tengah menyiapkan paket wisata gastronomi dan wellness tourism yang pastinya menyasar wisatawan dengan tingkat pengeluaran tinggi. Dan Kepala Bidang Pemasaran Dispar Sleman, Kus Indarto, mengatakan wisatawan yang menggunakan penerbangan transit ini memiliki potensi belanja yang lebih besar. Nah, karena itu paket wisata yang ditawarkan kali ini berbeda dari produk wisata yang tersedia di Sleman ini, pendengar. Dan saat ini Dispar Sleman berkolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi, hotel, dan destinasi wisata untuk mengembangkan konsep wisata gastronomi dan wellness tourism. Nah, selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Agung, surga tersembunyi di Yogyakarta. Hari masih pagi ketika saya dan rekan Alif sampai di sini. Meski begitu, terlihat sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di lahan parkir yang disediakan. Suasana alam yang masih sangat asri dan sejuk menyambut kedatangan kami. Kicau burung dan gemerici air sungai memanjakan telinga yang mendengarnya. Siapa sangka suasana seperti ini masih bisa ditemui di pinggiran hiruk-pikuk kota Yogyakarta, Desa Wisata Blue Lagoon, terletak di Desa Widodo Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 18 km ke arah utara dari pusat kota Jalan Malioboro. Bagaimana awal munculnya desa wisata ini? Kami menemui Pak Suhadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon. Menurut Pak Suhadi, kesadaran akan potensi alam yang dimiliki memunculkan ide warga setempat untuk mengembangkannya menjadi desa wisata.
1: Bermula pada bulan September tahun 2014, kita warga masyarakat berkomitmen atau sepakat untuk membentuk sebuah desa wisata dengan objek unggulan pemandian alami mata air yang ada di Desa Widodo Martani, Paduban Dalem. Di tahun 2015, Maret tanggal 22, sambil memperingati Hari Air Dunia, kita minta untuk diresmikan menjadi desa wisata dan sekaligus menjadi hari jadi Desa Wisata Blue Lagoon.
0: Uniknya, sumber mata air murni Blue Lagoon berasal dari beberapa titik mata air.
1: Di sini di bantaran Kali Tepus, namun yang kita kelola semuanya ada beberapa titik mata air, itu mata air Sendang Wadon atau Sendang Putri, terus Sendang Lanang, terus Sendang Pulungan sendiri atau Blue Lagoon itu sendiri, itu yang sementara. Namun nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi agar lebih menarik dan memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang banyak.
0: Sebagai desa wisata yang berkonsep tradisi, seni dan budaya, Blue Lagoon berupaya melestarikan seni, budaya, adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat dengan menggelar upacara adat Merti Sumber.
1: Kita membentuk sebuah upacara adat Merti Sumber itu sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menampilkan selama 2 minggu itu seni dan budaya dan pasar tradisional di sini. Dalam upacara adat Merti Sumber itu sebagai objek daya tarik wisatawan yang bersifat adat istiadat, tradisi dan budaya. Itu kita mengumpulkan 11 sumber mata air yang berasal dari air laut utara, air laut selatan dan air yang berasal dari makam para wali, para raja. Itu kita kumpulkan menjadi satu sejumlah 11 dan biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, pimpinan itu untuk menuangkan air Tirta Budi itu di Sendang Pulungan atau Blue Lagoon itu. Menginjak di tahun 2017 kebetulan yang kedua kita mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono 10 untuk menuangkan air Tirta Budi di sini, yang harapan kami warga masyarakat agar desa wisata Blue Lagoon ini bisa berkembang, lestari, menumbuhkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
0: Setahun sekali setiap tanggal 25 Saban, warga menggelar upacara adat Merti Sumber sekaligus untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara digelar meriah dengan kirab akbar. Kesegaran mata air murni Blue Lagoon menjadi daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata di liburan akhir pekan. Dapat juga untuk melepas penat setelah bekerja. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, Krishna.
2: Menurut saya tempat ini nyaman karena pertama airnya segar, terus alirannya juga masih murni, tidak tercampur dengan bahan kimia seperti di kolam-kolam renang dengan kaporit, jadi kita berenang lama pun akan terasa nyaman.
0: Layaknya destinasi wisata pada umumnya, Desa Wisata Blue Lagoon menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pengunjung.
1: Tempat ibadah, ada warung-warung warga masyarakat yang ada di sini. Selain itu kan kita juga menyediakan sarana dan prasarana kegiatan camping, makrab, outbound, terus homestay bagi wisatawan yang mau makrab itu kita manfaatkan rumah-rumah warga yang besar dan boleh didiami rombongan ataupun siapa saja yang mau menginap di sini.
0: Panorama alam yang asri, udara yang sejuk, suasana yang tenang, menjadikan desa wisata Blue Lagoon bagai surga tersembunyi di Yogyakarta, tempat yang akan dirindukan wisatawan untuk kembali dan kembali lagi.

Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seperti kita ketahui ya, kalau harga Pertamax per tanggal 10 Juni mengalami kenaikan, dan Pertamax Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menilai dampak penyesuaian harga sejumlah produk bahan bakar minyak atau BBM terhadap masyarakat secara luas ini relatif sangat terbatas, karena tercatat mayoritas masyarakat di wilayah Jawa Bagian Tengah, Jawa Tengah DIY, ini didominasi BBM bersubsidi. Dan area manager communication relation NCSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, menjelaskan penyesuaian harga yang berlaku saat ini hanya terjadi pada sebagian kecil produk yang dikonsumsi masyarakat. Dan tercatat hingga Juni 2026, mayoritas konsumsi BBM masyarakat di wilayah Jawa Bagian Tengah masih didominasi oleh produk subsidi dan penugasan yang tidak mengalami perubahan harga. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Tapi jangan khawatir, pendengar, akan ada Panji Wojo yang melanjutkan perjalanan kita di Jogja siang ini. Dan pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini bareng sama Panji Wojo ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik untuk Jogja siang hari ini sudah Panji persiapkan. Dan satu jam ke depan sebelum kita bergabung ke Pro 3 Jakarta, tentunya musik dan informasi untuk menyemangati siang hari ini akan hadir di ruang dengar Anda. Dan selepas itu tepat kita akan menemani ruang makan siang Anda, informasi seputaran kota Yogyakarta ya, dari harga komoditas pasar hingga palang merah Indonesia akan hadir di ruang dengar Anda. Dan tentunya warta siang akan hadir, dan selepas itu Indonesia Banget akan hadir bersama saya Panji Wojo. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Anda pernah melihat gerbek maulud? Sangat unik kan? Gerbek maulud, sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai bukti akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman kudek.net, gerbek Maulud dimulai pada abad ke-15 masa Kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik dengan perarakan gunungan. Ini adalah suara musik yang dibunyikan para prajurit Keraton Yogyakarta mengawal gunungan yang keluar dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan warga masyarakat.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, selain sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, dan 270 di antaranya terdapat di Pulau Papua saja.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Pariwisata atau Dispar Kabupaten Sleman menyambut baik dan mendukung penuh rencana reaktivasi Bandara Adi Sucipto nih. Dispar Sleman tengah menyiapkan paket wisata gastronomi dan wellness tourism yang menyasar wisatawan dengan tingkat pengeluaran tinggi, dan hal ini disampaikan juga oleh Kepala Bidang Pemasaran Dispar Sleman ini. Dinas Pariwisata pastinya akan terus mendukung penuh sesuai dengan arah yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati ini. Dan tentunya saat ini Dispar Sleman berkolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi, hotel dan destinasi wisata untuk mengembangkan konsep wisata gastronomi dan wellness tourism. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal atau leg of stay yang belanja wisatawan selama berada di Sleman. Dan tentunya informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ibu nang, ngapain sih? Kita masih lewat jalan sini. Takut.
0: Alah, emangnya kenapa?
2: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
0: Apa?
2: Itu?
0: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
0: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?

0: Jogja Kota Revolusi. Awal 1946. Situasi keamanan di Ibu Kota Republik Indonesia di Jakarta sangat tidak aman. Beberapa kali terjadi kontak senjata antara pejuang Indonesia dengan pasukan sekutu, terutama di daerah perbatasan kota. Sejarawan Darto Harnoko mengungkapkan, penjarahan dan perampokan terjadi di mana-mana. Pasukan sekutu yang diboncengi Belanda dengan nama Nika mulai melakukan razia-razia dan penangkapan pejuang Indonesia.
1: Ini situasi Ibu Kota Republik, kok banyak penyerbuan ingin menguasai Ibu Kota. Nah, itu sampai panik. Nah, timbul pembicaraan di kalangan mereka sendiri, di kalangan para tokoh Republik termasuk Bung Hatta. Enaknya bagaimana kita pindah ke Jogja? Bung Karno berpikir, terus memberitahu, apakah Jogja kira-kira bisa dipakai untuk kegiatan pemerintahan Republik? Satu-satunya jalan pertama kali yang bicara adalah Bung Karno kepada Sultan.
0: Pertimbangan utama dipindahkannya sementara pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta karena Jogja dinilai paling aman dibandingkan daerah lain dan tata pemerintahannya saat itu telah terkoordinasi dan tertata dengan rapi. 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 mengirimkan surat ke Jakarta yang isinya mempersilakan apabila pemerintah RI memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Tawaran tersebut segera disambut baik oleh Bung Karno dan para pejabat tinggi. Keesokan harinya, dalam sidang kabinet tertutup, dibahas persiapan perpindahan pemerintahan ke Yogyakarta. Darto Harnoko menuturkan, seluruh penjuru kota telah diawasi ketat oleh pasukan Nika dan sekutu. Maka dipikirkanlah cara paling aman untuk melakukan proses evakuasi. Akhirnya, dipilihlah transportasi kereta api, mengingat jalur-jalur keretalah yang dianggap relatif aman.
1: Jadi pada waktu itu, bagaimana caranya menyelamatkan Bung Karno supaya tidak ketahuan oleh kelompok-kelompok sekutu? Sekutu itu sangat-sangat sulit untuk ditebak, makanya hati-hati betul. Dan itu pun beliau pun tidak pakai baju kebesaran, kereta api dari pegangsaan loh kereta apinya. Supaya tidak terjadi penggeledahan, kereta api itu dibuat apa? Mati lampunya. Nah, itulah yang menarik dalam perjalanan ke Jogja.
0: Jelang tengah malam, 3 Januari 1946. Sebuah gerbong kereta yang ditarik dengan lokomotif uap yang dimatikan lampunya berjalan menuju kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur Menteng, Jakarta Pusat. Kereta itu berhenti di belakang rumah Soekarno yang terletak di pinggir rel kereta api antara stasiun Manggarai dan Gambir. Diharapkan tentara sekutu Nika akan menyangka kereta tersebut hanyalah kereta biasa yang langsir menuju stasiun Manggarai. Menurut Darto Harnoko, dengan sangat hati-hati, Soekarno dan rombongan menyusup ke gerbong. Suasana sangat mencekam. Orang-orang Nika menyangka gerbong itu kosong. Soekarno sadar langkahnya membawa risiko besar bagi keselamatan dirinya dan Indonesia. Dini hari 4 Januari 1946, kereta api yang membawa Bung Karno dan rombongan tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Rombongan dijemput langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sri Pakualam ke-8, Panglima TKR Jenderal Sudirman, para pejabat tinggi negara yang sudah lebih dahulu berada di Yogyakarta, dan segenap rakyat Yogyakarta. Mereka menuju Kadipaten Pakualaman. Setelah itu barulah Soekarno mendiami Gedung Agung. Evakuasi Soekarno dan rombongan telah berlangsung selamat. Tetapi sebagai ibu kota baru, pemerintah menghadapi berbagai persoalan pelik. Bagaimanakah situasi di awal pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta? Sejarawan Darto Harnoko menuturkan.
1: Itu masih berpikir panjang lagi. Setelah di Jogja mau ditempatkan mana? Lalu bagaimana penempatan para menteri? Nah, ini juga susah juga. Jadi setelah masuk istirahat sebentar di Kadipaten Pakualaman, lalu pusat pemerintahnya bagaimana? Nah, pelan-pelan itu ditata di Mako. Lalu tempat wakil presiden Mako Ilhan. Jadi sampingnya itu. Disitulah kesulitan-kesulitan pada awal Republik. Tapi apapun yang terjadi, presiden sebagai dan wakil presiden selalu kompak. Dan juga seperti ditungganya si Sultan dan si Paduka selalu saling mengisi.
0: Kegiatan roda pemerintahan harus segera berjalan. Sementara kas negara RI saat itu dalam kondisi sangat buruk. Darto Harnoko mengungkap, Keraton Yogyakarta tidak tinggal diam. Sri Sultan menanggung biaya operasional para pejabat RI selama berada di Yogyakarta. Untuk pembiayaan itu, jumlah yang dikeluarkan oleh kas keraton diperkirakan mencapai 6 juta gulden. Jumlah uang yang tidak sedikit pada waktu itu. Tidak itu saja, Istana Kepresidenan Gedung Agung tidak memiliki perabot dan peralatan rumah tangga yang memadai. Maka Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman menyediakan berbagai perabotan dan peralatan secara lengkap agar kegiatan pemerintahan bisa berjalan semestinya. Tak ketinggalan, rakyat Yogyakarta juga menyumbangkan tenaga, makanan, dan harta benda pada pemerintah.
1: Makanya kita harus melihat, kalau di Jogja tidak ada duit tunggal, mungkin sulit. Si Paduka dan si Sultan itu adalah duit tunggal. Bersedia di belakang Republik pada tahun 45 itu suatu pengorbanan yang paling hebat pada waktu itu.
0: Senada dengan Darto Harnoko, sejarawan Arif Ahyar mengungkapkan besarnya jasa Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada Republik Indonesia. Situasi Indonesia yang masih genting membuat Sultan harus terus terjaga melindungi rakyatnya. Agresi Belanda pertama dan kedua menjadi bukti Belanda ingin terus menguasai Indonesia. Disinilah, menurut Arif Ahyar, peran Sri Sultan menjadi utama dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
2: Belanda ini lebih percaya pada Sultan. Begitu Belanda itu kemudian percaya pada Sultan, maka kemudian yang didengar itu kemudian Sultan, kan gitu. Nah, Sultan ini kemudian bergerak bagaimana menjaga, dan dia sangat strategis dan sangat cakap ketika dia menghadapi revolusi. Dan ini peran Sultan, dan itu menjadi kenapa kemudian Jogja ini menjadi penting untuk NKRI. Sultan benar-benar memberi contoh dan memberikan sumbangsih politiknya.
0: Salah satu pemikiran strategis Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah serangan umum 1 Maret. Para pejuang berhasil menguasai ibu kota RI Yogyakarta dari kekuasaan Belanda. Meski hanya 6 jam menguasai ibu kota, namun dari peristiwa itu berhasil mengantarkan Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan sepenuhnya oleh Belanda. Menurut Arif Ahyar, pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat saat itu merupakan pintu masuk bagi Indonesia menjadi negara yang otonom.
2: Jadi 27 itu pengakuan terhadap keberadaan negara NKRI. Tetapi jangan dilihat bahwa itu semua kemudian totally udah bebas, tidak. Jadi ini menjadi, menurut saya 27 itu penting untuk melihat bahwa ada penyerahan kedaulatan Indonesia.
0: Dengan pengakuan kedaulatan itu, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah negara Republik Indonesia Serikat. Hal itu ditandai dengan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan pengibaran bendera merah putih. Sehari setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, ibu kota negara kembali pindah dari Yogyakarta ke Jakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dikutip dari RRI.co.id, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuke Ginting gugur pada babak pertama Australia Open 2026. Ginting kalah dari Dong Tian Yao asal Tiongkok, strike set 21-15 di Quay Center Sydney Rabu dini hari tadi. Dan tentunya pertandingan perdana kedua pemain tersebut berlangsung selama 55 menit. Ginting mampu menampilkan perlawanan cukup ketat hingga kedudukan interval. Sentuhan hilang setelah jeda pada game pertama. Kedua pemain saling jual beli poin hingga kedudukan 13 sama. Akan tetapi tunggal putra asal Cina mampu lepas dari kejaran Ginting dengan mencatatkan 4 poin secara beruntun. Game kedua pun berjalan cukup ketat pada awal permainan hingga kedudukan 15 sama. Sayangnya, Ginting sulit untuk mengembangkan perlawanan di poin-poin akhir pertandingan. Dan tentunya, untuk berita lebih lengkapnya, Anda boleh mengikuti di Dinamika Olahraga sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tokoh berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdian Syah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel

0: Inggris dihadiahi penalti setelah Eber CSZ disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris.
2: I think like the energy of...
0: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herverlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herverlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya
2: pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Furiono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Kali ini tentunya menemani makan siang di siang hari ini. Beragam informasi seputaran Kota Yogyakarta akan hadir dan sekali lagi kita akan menunggu kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya tepat nanti pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk menunggu kumandang azan kami akan temani Anda dengan lagu-lagu Islami.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani di ruang dengar Anda bersama saya Panji Wojo ya. Dan tentunya beragam program menarik untuk Jogja siang hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan dahsyatnya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bersedekah akan dimuliakan dan diangkat derajatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, waktu azan zuhur telah tiba, niatkan hati untuk segera mendirikan sholat karena kebahagiaan sejati ada dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja sudah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan sholat zuhur. Semoga lelah kita hari ini bernilai ibadah dan setiap doa yang terucap segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hal yang sering membuat hati gelisah adalah melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Teman diterima kerja, orang lain usahanya berkembang, ada yang hidupnya tampak lebih mudah. Lalu tanpa sadar kita bertanya, kenapa bukan aku? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakar rezeki setiap manusia dengan sangat adil. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 22 yang artinya, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Artinya, rezeki itu sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Apa yang menjadi milikmu akan datang meski jalannya mungkin tidak selalu cepat. Dan apa yang bukan milikmu tidak akan tinggal meski dipaksa. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita tidak iri kepada sesama. Karena apa yang terlihat indah pada orang lain belum tentu tanpa ujian. Setiap orang punya takarannya masing-masing. Oleh karena itu, tugas kita bukan menghitung jatah orang lain. Tugas kita adalah menjemput rezeki dengan usaha terbaik dan hati yang bersyukur. Karena saat kita sibuk membandingkan, kita lupa menikmati apa yang sudah Allah beri. Dan seringkali, rezeki terbesar bukan yang paling banyak, tapi yang paling membawa berkah dan ketenangan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22 ini, memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbesar dalam memaafkan. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap menunjukkan kelembutan. Memaafkan memang tidak mudah, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Karena orang yang paling tersiksa oleh kebencian seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan hati yang menyimpannya. Maka jika hari ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain, agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kami memberikan informasi terkait dengan stok darah dari Palang Merah Indonesia, agenda donor darah, dan tentunya bersama dengan Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yani.
1: Mas Panji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.
0: Semangat luar pagi, luar lama biasa banget. Ya ini berapa dekade ini. Lagi di mana ini Mbak Yani nih?
1: Lagi di Pusdiklat di siang hari ini. Kebetulan ada pelatihan basic trauma cardiac life support bersama beberapa medis di beberapa rumah sakit di DIY gitu ya. Ini saya lagi menikmati, ini kan lagi istirahat nih Mas Panji, lagi di bawah. Jadi ini menerima telepon dari Mas Panji, ini sembari ngadem, ngeyop gitu ya bahasa Indonesianya. Oh, ngeyop itu bahasa Indonesia. Di bawah pohon gitu ya.
0: Waduh, ini enak itu.
1: Teduh banget.
0: Karena beda nih kalau kita ngeyopnya ini di bawah loteng sama di bawah pohon, ini sejuknya beda katanya ini.
1: Iya dong, itu beda banget loh Mas. Saya kita itu kalau kayak saya gitu ya Mas Panji ya. Saya ini orang termasuknya wilayah saya itu kan kampung gitu ya, di dusun gitu ya. Tapi kok tetap aja seneng gitu ya kalau melihat ijo-ijo gitu ya. Mau kemana-mana yang dilihat itu yang ijo-ijo gitu ya.
0: Karena kadang kalau kita terlalu lama di kota ini ngelihatnya gedung, terus tuh ngelihat ijo tuh kayak ngelihat duit gitu ya.
1: Iya, bener banget loh. Kayak apa ya, rasanya tuh ces gitu ya. Jadi bener-bener suasana adem hati kita gitu itu ya. Berbeda, adem. Kemudian jadinya kita yang beberapa waktu yang lalu, waduh ini seminggu udah kerjanya kayak di penuh target itu rasanya udah, ya Allah itu banyak banget tanaman, banyak banget sawah, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu jadi serasa, ya itulah, jadi kita jadi lebih
0: semangat juga nih, membantu, adem juga nih. Makanya kalau di rumah lebih, ini kalau di rumah nih misalnya kalau ada tanaman-tanaman ini pokoknya harus dibanyakin gitu ya, karena itu bisa merubah mood katanya ini Mbak Yani nih katanya.
1: Benar. Kalau Mas Panji ke rumah saya gitu ya. Di rumah saya itu meski halamannya itu terbatas itu ya Mas Panji, itu mau mencari pohon ini buah-buahan semuanya lengkap, ada semua. Mau mencari sayur lengkap semua, mau mencari bunga-bungaan lengkap semua. Nah, jadi benar-benar keluar. Nah itu, apalagi kalau, nah karena di rumah saya ini Mas Panji ada banyak tanaman gitu ya di depan itu ya. Seringkali meski tempatnya terbatas itu, seringkali untuk jujukan. Jujukan itu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di kampung gitu ya, yaudah di tempatnya tempat Mbak Yani gitu ya, ke tempat Mbak Yani saja di sana. Start finishnya di sana, kemudian nanti makan-makanannya juga di situ gitu, karena adem gitu.
0: Tinggal tunggu undangannya ini biar enak ini ya Mbak Yani ya.
1: Nah itu karena memang ternyata itu bisa membantu gitu ya Mas Panji ya, melihat alam dan kemudian tanaman, kemudian berkebun dan sebagainya. Ini ternyata kalau kita merasakan gitu ya, wah menikmati. Jadi kan pohon itu daunnya berbeda-beda, bunganya berbeda-beda kalau kita amati. Nah itu benar-benar merangsang kita gitu ya. Jadi bahkan kita bisa kadang-kadang pohon itu bisa kita ajak ngomong gitu loh Mas Panji. Kok lo kok hari ini? Iya.
0: Takut.
1: Kalau memang belum berbuah, apa gitu ya Mas Panji? Iya.
0: Tapi benar juga, ketika kita harus bersyukur juga ketika kita apa hidup di Jogja ini, karena kalau kita mencari yang namanya hijau-hijau ini sangat mudah sekali. Kadang kalau kita biasanya kalau di pinggiran nih, kalau saya di daerah Sleman ke atas ini, keluar sedikit nih kalau mau olahraga ini udah gampang banget, tinggal cari sawah ini udah enak banget ini Mbak Yani ini.
1: Bener. Jadi kita tidak hanya melibatkan atau berinteraksi ke sesama manusia gitu ya, tetapi juga dengan alam, dengan alam pohon juga. Dengan alam itu sangat membantu untuk tadi Mas Panji, benar-benar mengurangi stres, meningkatkan suasana hati kita menjadi lebih aktif. Jadi serasa dapat apa, langsung di
0: menyatu
1: kepala kita
0: langsung ada ama gambar alam katanya, menyatu dengan alam katanya ya.
1: Bener, ground apa sih mas itu yang nggak pakai sandal itu loh mas?
0: Iya kalau mandi. Jalan-jalan tanpa ini ya apa sandal pakai alas kaki begitu. Ini emang salah satu terapi ini yang salah satu dianjurkan ini. Tapi ini sudah ditunggu ini Mbak Yani ini informasi terkait dengan stok darah dan agenda donor darah untuk hari ini. Monggo silakan diinformasikan Mbak Yani.
1: Ya. Mas Panji dan juga mendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini, kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Sebenarnya di hari ini ada 3 agenda, tadi ada di PDHI Gunung Kidul, kemudian ada juga di Polresta, ada di hotel gitu ya. Namun sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Tapi tidak mengurangi semangat, karena besok di hari Jumat, Jumat berkah dengan donor darah. Wah. Nah, Anda bisa donor darah yang sudah jadi catatan kita nih, pendengar. Ada 2 agenda di luar Palang Merah Indonesia. Bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, Anda bisa bergabung di Grand Jury Malioboro. Ini dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Ada juga bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di Desa Wonorejo Ngaglik, Sleman. Dimulai 8.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Karena ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Di mana saja kita informasikan selengkapnya Anda di siang hari ini. Ada WP, PRC, dan juga TC. WP whole blood berisi seluruh komponen darah. PRC, pankreas sel berisi sel darah merah. Dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A, WP 3, PRC 35, TC 13. Sementara untuk golongan B, WP 3, PRC 83, TC-nya ada 5. Golongan O, WP 3, PRC 60, TC 15. Golongan AB-nya, WP 2, PRC-nya ada 14, TC-nya ada 4. Anda yang berada di seputaran Sleman mau donor darah di siang hari ini, boleh banget loh ya. Atau mau besok, boleh banget gitu ya. Anda bisa menambah stok darah di Jalan Rajimin Subcentri Hajo Sleman, line telepon 869-909. Selanjutnya kita bergeser ke Kulon Progo. Golongan A, WP 3, PRC 28, TC 4. Golongan B-nya, WP 6, PRC 7, TC 5. Golongan O di Kulon Progo, tercatat hanya ada TC 4. Sementara untuk golongan AB-nya, WP 3, PRC 1, TC-nya ada 5. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo nih, pendengar, di siang hari ini, mau jalan-jalan di seputaran alun-alun Wates gitu ya, ada tempat-tempat kuliner juga di sana. Kalau nanti setelah kulineran, Anda bisa juga berdonor darah gitu ya, karena semua golongan darah masih perlu mendapatkan perhatian Anda. Nah, Anda bisa menuju ke Jalan Bayangkara, Serut Pangasih Kulon Progo, line teleponnya di 773-244. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A-nya WB 8, PRC 4, golongan B-nya WB 15, PRC 2. Golongan O WB 12, PRC 8, sementara untuk golongan AB-nya WB 8, PRC-nya ada 11. Untuk Gunung Kidul di siang hari ini semua golongan darah nih pendengar masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda, kecuali di golongan AB. Jadi Anda masih ditunggu, alamatnya ada di Jalan Nusaidah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 3946400. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan A WB 5, PRC 30, TC 3. Golongan B-nya WB 5, PRC 77, TC 3. Golongan O WB 5, PRC 45, TC 4. Sementara untuk golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 10, TC-nya ada 1. Anda yang berada di seputaran Bantul membutuhkan pelayanan darah langsung saja ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya di 2810022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Golongan A PRC 81, TC 13, sementara untuk golongan B-nya PRC 132, TC 7. Golongan O PRC 34, TC 20. Golongan AB-nya PRC 30, TC-nya ada 11 kantong. Anda berada di seputaran Kota Yogyakarta, mau donor darah boleh banget. Membutuhkan pelayanan darah langsung saja di Jalan Tegal Gedu 25 Kota Gede, line telepon 372-176. Mas Panji.
0: Ya Mbak Yani, terima kasih atas informasinya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Yani. Semoga kita dipertemukan kesempatan yang lebih baik ini Mbak Yani. Terima kasih sekali.
1: Amin. Matur nuwun. Mas Panji tetap semangat saya temani Mas Panji dari sini.
0: Terima kasih Mbak Yani.
1: Semangat pagi. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdengar demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sesaat lagi kami akan langsung informasikan terkait dengan keadaan kebencanaan dari Pusdal Ops BPBD DIY.

Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026, bahwa serta hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 10 Juni 2026, kejadian kebakaran lahan jati milik kas desa di Kemiri Margosari Pengasih Kulon Progo pada pukul 16.28 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan dalam keadaan masih menyala. Area yang terbakar kurang lebih 15 hingga 20 meter. Dampaknya selang PDAM yang berada di sekitar lokasi ikut terbakar sehingga mengalami kebocoran. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual teramati satu kali awan panas guguran ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur 2000 meter. Teramati 18 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih, Kali Kerasak dan Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 14 kali guguran lava ke arah barat daya yaitu Hulu Kali Kerasak, Kali Bebeng dan Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 1600 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, mencegah kebakaran lahan dan hutan. Yang pertama, hindari membakar sampah di area terbuka, terutama saat cuaca panas, berangin, dan kondisi lahan kering. Yang kedua, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran. Siram dengan air atau timbun dengan tanah hingga tidak ada bara tersisa. Yang ketiga, jangan mau buang puntung rokok sembarangan di area kebun, semak, atau lahan kering. Empat, bersihkan rumput kering dan bahan mudah terbakar di sekitar permukiman maupun fasilitas umum seperti selang air, instalasi listrik, dan bangunan. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih menemani informasi di jam makan siang Anda ya. Saatnya kami memberikan informasi terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok yang berada di Pasar Imogiri Bantul, dan sudah tersambung via telepon bersama kami Ibu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Panji.
0: Selamat siang, kabar sehat Bu Sudaria?
1: Alhamdulillah Mas Pangestune, sehat-sehat. Tetap bersemangat.
0: Tetap bersemangat. Ini cuaca di seputaran Pasar Imogiri terpantau panas atau mendung ini Bu Sudaria?
1: Panas sekali. Panas sekali, mendungnya katanya cuma dikit putih, enggak kemungkinan hujan kecil.
0: Baik, berarti aman ya tadi pagi hingga siang tadi ya di Pasar Imogiri Bantul ini para pengunjung ya, ini.
1: Iya, panas.
0: Baik, Bu Sudaria, mungkin langsung saja ini menginformasikan terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok untuk hari ini. Monggo silakan Ibu Sudaria.
1: Iya, siap Mas Panji, harga beras masih 13.500, sekarang 14.000, gak begitu bagus. Yang lebih bagus lagi beras yang 16.000 per kilo. Beras ketan gak mau turun, masih 26.000, gak begitu putih. Yang putih bersih bagus, ketan luar juga 29.000 per kilo. Lantas ada ketan hitam 25.000, beras hitam 20.000, beras merah 17.000 per kilo. Lantas kacang, berbagai kacang naik semuanya. Kacang brol yang untuk benih 46.000 per kilo. Kacang brol yang untuk konsumsi yang agak putih 42.000. Yang kacang brol dari luar merah itu per kilo 36.000, yang cukupan 35.000, yang kecil-kecil 33.000. Itu mahal kacang. Dan yang kacang pelecetan pun belum turun, masih per kilo 36.000 dan 35.000. Itu termasuk murah karena harganya sama dengan kacang brol yang belum pelecetan. Kedelai hitam sudah banyak yang musim panen sehingga agak turun, per kilo 19.000 harga jual. Dan yang untuk benih yang kedelai hitam 23.000, bahkan 22.000 ada. Dan yang kedelai putih untuk buat tempe 12.000. Lantas kedelai putih yang untuk buat susu bisa, untuk benih bisa 16.000 per kilo. Minyak, berbagai minyak, ada minyak curah sawit per liter sudah murah turun ini 17.500. Dan ada minyak berbagai merek dari pabrik, baik botol maupun refill, itu per liter paling murah 20.500, ada yang 22.000, bahkan paling mahal per liter minyak 23.500. Lantas harga daging ayam, harga minyak yang kurang 1 liter 18.500. Telur masih murah, harga eceran per kilo 25.000. Daging ayam boiler atau lehor kayaknya mau naik, sekarang udah 25, bahkan ada yang menulis 27.000 di luar pasar. Yang di dalam pasar 40.000, 30.000 per kilo. Ada pula daging ayam kampung masih 75.000, daging sapi nomor

uangnya juga bagus, agak mahal. Itu gula batu, kalau gula Jawa naik dikit juga, 20.000 yang paling murah, 28.000 yang cukup bagus, paling bagus 31.000 per kilo. Ada beberapa bawang yang bulat-bulat, bawang cinco per kilo 38.000, bawang merah yang gede 60.000, yang cukupan 54.000, yang kecil-kecil 38.000. Itu brambang. Dan ada pula bawang yang cinco tadi 38.000, yang bawang kateng 39.000. Ya, lantas yang brambang gede-gede tapi murah, brambang brojol, brambang karet, brambang Bombay, brambang India, itu 35.000 per kilo udah dapat. Tepung terigu yang curah 9.000, yang kemasan berbagai merek, ada yang 10, ada yang 12, ada yang per kilo 13.000, itu terigu. Kalau padi kanji yang curah paling murah 15.000, dan yang kemasan 17.000, bahkan ada yang merek lain 16.000 per kilo, berbagai merek. Lantas teri 56.000 per kilo yang kecil, yang gede 50, yang gede 23.000, yang kecil tapi putih gitu 27.000, itu ikan asin. Kalau yang ikan asin gede, hitam, ada dua macam, 32.000 dan 38.000 per kilo. Kita lanjut dengan lele, 30.000, kutuk 80.000, grameh 48.000, nila 38.000, gembung 55.000, tuna 45.000, patin itu 33.000, cakalan 30.000, tongkol 40.000, udang jumbo 110, udang gede 95, udang kecil 85.000. Cabai berbagai macam cabai, ada cabai riwet kecil merah pedas sekali, atau cabai galak, itu harganya malah agak turun. Sekarang cuma 65 udah harga jual, yang fresh bagus. Yang kurang bagus, banyak lembek, yang lembek gitu bisa 55. Dan cabai yang gede keriting merah 40.000, cabai lalap 40.000, cabai putih riwet 35.000, cabai gede yang teropong per kilo, cabai gede yang teropong itu cabai gede 22.000, tapi yang tampar 28.000. Kobis masih murah 9.000, wortel 14.000, timun 7.000, tomat 15.000, brokoli agak naik 20-30.000 per kilo brokoli, yang bangkol itu 18.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga garam krokos masih 5.000 per kilo. Garam botol gede yang satu batang 14.000, 8.000 yang kecil, wedang umbuh 16.000, isi 10, jahe 30.000 yang gede, yang kecil 26.000. Kencur juga yang gede 40, yang cukupan 35.000. Kalau kunir temulawak masih tetap, kunir harganya 10.000, temulawak harganya 5.000. Kelapa paling akhir, kelapa yang gede.

0: dimasihin 9.000 yang kecil-kecil, 7.000 ya cukupan, nggak kecil banget. Kalau yang kecil banget 3.000, dan ini agak gede lumayan 5.000 per butir ya. Begitu Mas Panji, halo.
1: Ya Bu Sudaryah, terima kasih atas informasinya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu untuk Bu Sudaryah dan semoga dagangannya laris manis Tanjung Kimpul Bu Sudaryah. Amin amin amin.
0: Amin amin ya Rabbal Alamin. Mas Panji sehat selalu
1: amin.
0: Juga.
1: Terima kasih Bu Sudaryah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok hari ini dari Pasar Imogiri Bantul bersama dengan Ibu Sudaryah, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi dalam Warta Siang 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: beban fiskal akibat tidak naiknya pertama itu kan cukup besar juga itu ya. Sekarang dia realistis dan dinaikkan dengan cukup besar juga itu ya.
1: Supaya betul-betul sensus ekonomi 2020 ini pelaksanaannya bisa dilakukan secara baik. Supaya mereka memberikan jawaban apa adanya.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, meski dinilai realistis, kenaikan harga Pertamax harus disertai antisipasi perpindahan konsumsi ke BBM bersubsidi. Badan Pusat Statistik DIY siap menggelar sensus ekonomi serentak mulai pada bulan Juni hingga Agustus ini. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Kebijakan pemerintah untuk menaikkan Pertamax dinilai realistis. Namun, pengamat energi berharap ada antisipasi peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi, menyebut langkah pemerintah sangat realistis saat menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Sebab menurut Fahmi, kebijakan tersebut mampu mengurangi beban pengeluaran APBN untuk membayar biaya kompensasi sebesar 11 triliun rupiah.
2: Sebelumnya kan tidak dinaikkan gitu ya. Nah, beban fiskal untuk membayar kompensasi akibat tidak naiknya Pertamax itu kan cukup besar juga gitu ya. Nah, sehingga sekarang dia realistis dan dinaikkan dengan cukup besar juga gitu ya. 1.500 tadi. Nah, yang kedua ini akan punya dampak terhadap inflasi karena jumlah konsumen Pertamax ini kan relatif cukup banyak.
1: Dan yang perlu diantisipasi, potensi konsumen Pertamax beralih ke BBM bersubsidi yang harganya lebih murah.
2: Ini kan menyebabkan disparitas harga Pertamax dengan Pertalite itu kan cukup menganga dia sekitar berapa 6.500 tadi. Konsumen yang rasional tadi dia akan migrasi berbondong-bondong ke Pertalite. Nah, kalau itu terjadi maka beban subsidinya itu akan membengkak itu ya.
1: Selain itu, jika terjadi migrasi konsumsi Pertamax ke Pertalite akan memicu antrian panjang di SPBU, terutama jika Pertamina tidak menambah kuota Pertalite sebagai BBM bersubsidi.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Daerah Istimewa Yogyakarta siap mengerahkan 4.000 petugas untuk tahap pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Sesuai rencana, tahap pendataan lapangan berlangsung pada 15 Juni hingga akhir Agustus mendatang. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta Endang Tri Wahyuningsih sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar memberi dukungan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat.
3: Sampai ke level bawah, Pak RT, supaya betul-betul sensus ekonomi 2026 ini pelaksanaannya bisa dilakukan secara baik. Supaya mereka memberikan jawaban apa adanya, supaya data itu bisa tercapture dengan baik dan bisa kita petakan terkait hasilnya nanti untuk perencanaan dan evaluasi.
0: Endang juga menyebut sasaran sensus ekonomi 2026 meliputi pelaku usaha non-pertanian hingga pelaku usaha digital. Melalui kegiatan ini, Badan Pusat Statistik ingin memetakan usaha masyarakat hingga ke wilayah administrasi terkecil di pedesaan.

0: Ratusan rumah tidak layak huni di Kulon Progo akan diperbaiki pada tahun ini dengan bantuan Basnas. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sepetang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemerintahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan, rumahnya bisa bocor saat hujan deras. Namun berkat bantuan yang diberikan, ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi.
0: Nekat menggasak burung murai batu senilai 10 juta rupiah, seorang pria asal Banguntapan diamankan aparat kepolisian. Berita selengkapnya bersama Aji Permono Nanda.
4: Burung murai beserta sangkarnya yang sebelumnya digantangkan atau diletakkan di depan teras sudah tidak ada.
5: Seorang pria berinisial NFS 44 tahun asal Banguntapan Bantul diringkus oleh polisi karena kedapatan mencuri burung mewah berjenis murai batu beserta sangkarnya di wilayah Batu Retno Banguntapan. Akibat aksi tersebut, pemilik mengalami kerugian mencapai 10 juta rupiah. Padit Reskrim Polsek Banguntapan Ibda Nanang Adnan menyatakan peristiwa itu bermula saat korban pergi bekerja di gudang rongsokan tak jauh dari rumahnya pada 5 Juni pekan lalu. Saat meninggalkan rumah, korban menggantungkan burung tersebut di teras rumah sekitar pukul 1 siang. Saat sedang kembali ke rumahnya sekitar pukul 4 sore, korban terkejut melihat burung beserta sangkarnya sudah tidak berada di tempat. Korban sempat menanyakan keberadaan burung itu kepada tetangga sekitar, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Korban selanjutnya memeriksa rekaman kamera CCTV.
4: Pelapor mencoba mengecek CCTV dan ternyata burung murai beserta sangkarnya itu diambil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Setelah itu, kita menerima laporan tersebut, kita terus melakukan cek TKP, mendapatkan rekaman CCTV, selanjutnya dari unit reskrim Polsek Banguntapan mengamankan pelaku di rumahnya pelaku di Panewon Banguntapan Kabupaten Bantul. Untuk motifnya pelaku memang memiliki hobi memelihara burung.
5: Setelah berhasil diamankan di kediamannya, pelaku mengaku bahwa sebelum mencuri, dirinya sempat melakukan pengintaian terlebih dahulu. Selain itu, burung hasil curian tersebut juga belum sempat dijual.
4: Sebelum melakukan pencurian itu, pelaku terlebih dahulu melewati TKP tersebut, kemudian untuk sepeda motornya diletakkan di sebelah TKP, kemudian pelaku datang berjalan kaki. Setelah itu mengambil burung dan sangkarnya tersebut, kemudian balik lagi ke sepeda motor terus pergi meninggalkan TKP.
5: Berdasarkan hasil penyelidikan, NFS ternyata merupakan seorang residivis. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
6: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Tidak hanya membawa Prancis menjadi juara dunia, Zinedine Zidane juga menjadi lambang kebangkitan sepak bola negara tersebut di level tertinggi. Bersama Wulan Anita, inilah trivia Piala Dunia.
7: Zinedine Yassine Zidane atau populer dengan nama Zinedine Zidane menjadi tokoh sentral sepak bola dunia di era awal tahun 2000-an. Pada pergantian milenium, pemain Prancis asal Aljazair ini adalah yang terbaik di dunia. Dengan bakatnya mengocek bola, kemudian umpan yang matang dan ajaib, serta gol-golnya yang spektakuler, membuat Zidane menjadi idola pecinta sepak bola dunia. Pemain yang akrab disapa Zizou ini menjadi jenderal lapangan tengah, baik di timnas maupun klub yang dibelanya. Puncak kegemilangan Zidane adalah ketika membawa Prancis juara Piala Dunia di tahun 1998 silam. Pemain yang identik dengan kepala pelontos ini mampu mencetak gol di partai final Piala Dunia 98 dengan mengalahkan skuad terkuat saat itu, timnas Brasil. Walaupun Piala Dunia 1998 digelar di Prancis, skuad Les Bleus saat itu memang memiliki kekuatan yang komplit. Ini dibuktikan timnas Prancis juga mampu menjadi juara Eropa di tahun 2000. Bagi pecinta klub Real Madrid, Zidane juga menjadi sosok idola yang tak bisa dilupakan penggemar. Pria kelahiran 23 Juni 1972 ini sukses sebagai pemain maupun pelatih. Bahkan prestasi sebagai pelatih jauh lebih mentereng dengan membawa Real Madrid juara Liga Champions 3 kali berturut-turut di tahun 2016, 2017, dan 2018. Sebelum era Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dimulai, Zidane telah terlebih dahulu menjadi mega bintang yang menyihir penonton lewat atraksinya di atas lapangan hijau termasuk di ajang Piala Dunia.

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Meski dinilai realistis, kenaikan harga Pertamax harus disertai antisipasi perpindahan konsumsi ke BBM bersubsidi. Badan Pusat Statistik DIY siap menggelar sensus ekonomi serentak mulai pada bulan Juni hingga Agustus ini. Demikian warta siang kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Negara pemenang tidak menyimpan tropi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, tropi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika tropi perunggu berlapis

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo, Om.
4: Ayah ada, sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang, dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini, Indonesia banget hadir edisi hari Kamis 11 Juni 2026, tentunya bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya musik, lagu pilihan yang bisa dipilih untuk siang hari ini boleh dipilih ya melalui line telepon kami di 580333 ataupun di 0811271111. Sudah di playlist nih, nanti tinggal dipilih saja. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol juga nih ya. Karena memang untuk adik-adik kita ya, terutama anak-anak kita nih, sudah selesai mencari yang namanya sekolah nih, baik ya SMP, SMA nih ya, sudah mereka sudah berjuang begitu ya. Nah nih, kita akan flashback nih ya, ngobrol-ngobrol ini di sekolahan ya. Nah tentunya kalau ngobrol bersama saya, apapun temanya, tidak jauh dan tidak lain adalah sebuah makanan. Apa makanan favorit ketika masih sekolah nih di SD ya, sekolah dasar nih ya. Banji sih dulu ada leker. Leker tapi yang kecil. Kalau sekarang kan leker dijual di Jalan Solo itu ya, sepanjang Jalan Solo itu ada, itu lekernya gede gitu ya. Harganya juga mahal. Kalau dulu tuh 200 atau 300 gitu ya, sampai 500 perak itu dapat satu, tapi kecil gitu ya. Seberapa ya? Sebuletan apa ya? Sebuletan headphone lah. Sebuletan tangan gitu, membulat gitu ya. Segitu aja sih. Ada coklat, ada pisang, tapi favorit sih pasti pisang coklat sih, biar agak basah gitu. Terus ada yang namanya gulali. Ada gulali itu ada dua nih, kalau gak salah yang satu namanya apa ya, ya gulali lah pokoknya, dari gula ini. Yang satunya gulalinya keras, bisa dibentuk kayak ikan, mobil gitu ya, terus ditiup. Dan baru sadar ketika sudah dewasa, ternyata itu ditiup lewat mulut ya. Agak mengenaskan ya, tapi gak apa-apa, namanya juga anak kecil ya, menikmati saja, tidak berpikiran apapun, yang penting seneng aja. Terus ada yang namanya gulali tapi digulung gitu, jadi dia lembek terus gitu, digulung pakai lidi, tapi dari bambu gitu sih, kayak stick gitu, digulung jadi satu ya, diisep juga, diimut juga. Terus siomay, tapi dulu Panji bilangnya salome gitu ya. Apa ya namanya? Iya salome, beli salome, atau mungkin salah, tapi orang teman-teman juga nyebutnya salome gitu. Pentol lah kayak gitu. Terus apalagi ya? Kalau cilok belum sampai waktu itu, belum sampai Jogja sih, belum sampai Klaten ya. Belum sampai yang namanya cilok itu, belum ada. Terus telur gulung juga belum ada, telur gulung juga belum ada. Kalau sekarang kan udah banyak. Terus apalagi ya? Sebutannya itu yang apa? Jualan mainan pakai sepeda itu, Pak Oteng-Oteng itu, karena suaranya ketika manggil tuh oteng-oteng-oteng-oteng. Berbagai mainan, berbagai kartu-kartuan di situ, gulali-gulali juga di situ jualnya gitu. Nah, mendengar boleh bergabung di 580333 ataupun di 0811271111. Tentunya Panji akan bertanya nih, makanan, jajanan favorit ketika masih sekolah di SD apa ya? Sudah ada yang bergabung? Mungkin langsung kita sapa saja. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia. Bang Panji, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bu Ali?
1: Alhamdulillah Bang, di sana juga sehat nih.
0: Alhamdulillah Bu Ali, kita flashback waktu masih kecil. Kayaknya kok seneng kalau Bu Ali.
1: Iya, rasanya pengen kembali ke zaman dulu.
0: Iya, gak ada pikiran gitu ya Bu Ali ya, gak mikir apa-apa.
1: Kenapa?
0: Gak mikir apa-apa, pokoknya cuma main, belajar, main, belajar, main, belajar, dimarahin sama orang tua gitu.
1: Main, belajar, terus ngaji gitu.
0: Iya. Aduh, kayaknya seneng banget gitu ya, Bu Ali ya.
1: Mikir apa? Belanja, nggak mikir apa.
0: Oh.
1: Ada uang saku.
0: Iya, gitu. Pokoknya harus dihabisin aja. Kalau Bu Ali sendiri nih waktu SD nih, dulu jajanan favoritnya apa kalau di sana?
1: Nah, dulu tahun 70-an bang, SD 71.
0: Apa?
1: Itu yang masih sedikit sih, apa? Opak ya, opak.
0: Apa itu?
1: Opak.
0: Opak itu apa? Kali opak.
1: Oh, namanya opak. Bahannya itu ada yang dari apa ya? Ya tepung apa?
0: Digoreng, kalo digoreng.
1: Ini beda-beda. Di apa ya, bang ya? Kayak ada cetakannya gitu loh, bang. Ada yang dari singkong, kan opak itu kalau di sini lain daerah lain ini ya bang.
0: Namanya ya.
1: Daerah Jawa Barat ada opak itu juga ada. Terus apa olen-olen ya kalau di sini namanya dulu.
0: Olen-olen tuh kayak gimana tuh?
1: Kenapa?
0: Olen-olen tuh kayak gimana itu Bu Ali?
1: Ya bahannya singkong juga.
0: Singkong.
1: Parutan kelapa terus dikasih atasnya dikasih itu. Bungkusnya dari daun ini juga. Daun apa?
0: Pisang.
1: Pisang.
0: Ah. Jadi
1: dikasih gula merah gitu. Ya kayak cenil-cenil gitu.
0: Tahun 71 masih tradisional banget ya, belum ada yang namanya leker terus siomay gitu belum ya?
1: Abang itu tahun berapa? Saya kelahiran bapak saya kan dinasnya di sana jauh, bukan di kota Pamekasan, jauh banget. Ya masuk Pamekasan sih jauh. Jadi kalau hujan ceritanya tuh bang, bapak kan zaman dulu ngontel sepeda ya bang. Bapak saya almarhum tuh. Kalau sudah hujan kan nyebrang sungai tuh. Sungainya tapi bisa lewat yang agak dangkal banyak.
0: Jadi belum ada jembatan ya?
1: Belum. Jadi malah sepedanya yang naik orangnya ditikul gitu.
0: Oh. Iya.
1: Pokoknya zaman dulu ya dibilangin enggak enak. Gitu ya, tapi ya happy.
0: Iya, tapi menyenangkan sekali kalau melihat flashback waktu kecil ini Bu Ali. Waduh. Pernah bolos enggak ini?
1: Kenapa?
0: Pernah bolos sekolah enggak?
1: Enggak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah enggak, Bang.
0: Enggak ya?
1: Dibilangin bolos enggak sih, enggak pernah. Cuman kalau sudah SMA itu loh, jadi enggak bolos sih. Kan memang waktu SMA itu namanya kita punya teman akrab ya, Bang. Kita punya inilah komunitas. Habis ujian itu, Bang, habis ujian ya
0: pergi jalan-jalan.
1: Kan iya. Sebenarnya enggak boleh pulang. Kami malah ke pantai.
0: Tapi jadi kenangan indah ya, Bu Ali ya.
1: Karena gak ada gurunya juga, malah cari apa? Apa ya?
0: Kerang.
1: Buah itu enggak. Pernah juga itu paling ingat saya juga. Zaman dulu pakai sepeda mini gitu yang ada keranjangnya. Terus ternyata wakil kepala sekolah masuk kelas nih, padahal memang kosong gurunya. Sini katanya semua.
0: Masya Allah, Bu Ali.
1: Kami satu-satu.
0: Jadinya disetrap ya. Oke.
1: Saya kan jurusan IPA. Ya Allah gitu.
0: Waduh, luar biasa. Aduh.
1: Bang, nyombong dikit. SD sampai SMP itu ranking terus, Bang.
0: Wah, IPA lagi ya. Aduh.
1: SMA-nya enggak sudah, cuman ya gitulah biasa-biasa, enggak pernah ranking. Tapi ya itu rotok-rotok ngucil. Sekarang kemarinnya tuh teman-teman reunian, kenapa enggak ikut dulu katanya. Enggak apa gitu. Saya kan orang Balikpapan.
0: Oke deh. Bali mau request lagu apa?
1: Lagunya apa, Bang?
0: Yang spesial nih, yang teratas di sini Nike Ardila Seberkas Sinar, terus ada Agnes Monica 5 Minute, Warna BIP, Peter Pan, Ermi Kulit.
1: 5 Minute. 5 Minute apa?
0: Ya?
1: Yang 5 Minute?
0: 5 Minute-nya apa?
1: Yang di situ apa?
0: Ada Au. Di sini 5 Minute-nya ada Au.
1: Pernah, tapi pernah request saya berapa kali. Yang lain coba, Bang.
0: Di sini 5 Minute, Sumpah Mati, terus Direlung Hati, Ku Berhayal, sama selamat tinggal. Selamat tinggal masa lalu gitu.
1: Saya enggak bilang selamat tinggal itu kenangan, enggak ini. Yang lain 5 menit Bang, apa Bang?
0: Itu tadi 5 menitnya. Ada selamat tinggal, ada ku berhayal di relung hati, sumpah.
1: Ya, itu sudah sering sudah di anu tuh. Selain penyanyi family.
0: Selain 5 menit ada Ermi Kulit, ada Padi, Paramita Rusyadi, ya, ada
1: Ermi Kulit, Bang.
0: Ermi Kulitnya menggapai bahagia.
1: Oh, boleh yang itu aja.
0: Oke deh. Monggo silakan salam-salamnya, Bu Ali.
1: Salam ya, Bang. Jadi ketawa kayak ngomong
0: tak catat itu kenangannya ya Bu Ali ya.
1: Ntar tak kirim ininya apa?
0: Masih
1: apa
0: ada.
1: Waktu bang siapa ini namanya?
0: Panji.
1: Bang Panji, rekamannya Bang Panji waktu on air ya.
0: Aduh. Malu saya.
1: Kalau masih ada, ya salam untuk Pak Hadi.
0: Iya.
1: Pak Saiful, Pak Benny. Ibu Mawar Kuning beserta putrinya, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Kus, Bu apa lagi, Pak Puyang, ada Pak Puyang, semua semuanya dulu deh Bang, Pak John, semua semuanya ye.
0: Baik, terima kasih Bu Ali, sehat selalu.
1: Bang Panji, bertugas saja, sehat dan bahagia selalu.
0: Amin, sama-sama Bu Ali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, gak habis-habis ya kalau kita flashback ke masa kecil gitu ya. Karena mungkin kalau kata orang sih kesedihan itu jadi kenangan yang lucu. Dan kelucuan itu atau kegembiraan itu malah jadi kenangan yang menjadi buat kita sedih gitu ya. Kita langsung angkat aja di 580333. Selamat siang Indonesia banget. Halo.
2: Halo Mas Panji, Indonesia banget Mas Panji.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo,
0: kecil
2: Mas
0: banget.
2: Panji.
0: Ya.
2: Halo. Ini Mas Panji, ini Bu Ama.
0: Bu Ama, kabar sehat Bu Ama?
2: Alhamdulillah Mas Panji.
0: Alhamdulillah. Ya. Ini flashback ini Bu Ama. Ini kita ngobrol ini waktu masih kecil ini Bu Ama ini. Penasaran kalau saya. Kalau waktu masa SD ini jajanan terfavorit apa ini? Kalau Bu Ama sendiri?
2: Itu Mas Panji jajanan gulali Bu.
0: Hah? Gulali?
2: Iya, gulali itu.
0: Sama. Tapi gulalinya kan ada yang gulali yang keras ya. Tapi sama gulali yang lembek gitu. Terus jadi yang bulu-buluan itu yang mana nih?
2: Ya itu yang gula yang lembek kan. Terus selama-lama keras ya Mas Panji itu.
0: Jadi terus dibentuk itu ya?
2: Gitu.
0: Dibentuknya di sebel sama tukang jualannya atau pakai pompa nih?
2: Pakai itu.
0: Yang mana? Yang
2: jualan tuh.
0: Iya, di sebel sama yang jualan kan?
2: Enggak.
0: Iya. Kalau diingat-ingat ya. Ada lagi enggak? Mbak Ama.
2: Sama itu ya, Mas.
0: Apa?
2: Seperti
0: makanan nih.
2: Makanan itu loh. Yang dari itu Mas, yang dari tela itu.
0: Dari tela. Oh, sama berarti sama kayak Bu Ali ya. Dicetak-cetak itu ya, dicetak-cetakin itu ya. Oh, iya. Katanya tiap daerah namanya beda-beda itu.
2: Sama kan dulu tahun itu di 9 gitu.
0: Pernah ada kenangan lucu nggak ini di sekolah dasar nih kalau Bu Ama sendiri?
2: Kenangan lucu maksudnya agak sedih lah gitu. Kan LED Bu Ama sekolah sampai kecil di antara majlis saya.
0: Iya.
2: Terus sampai sekolah gitu ikut nangis gitu. Itu nggak ikutnya Bama nggak boleh pulang.
0: Itu.
2: Terus waktu sekolah kan ujian gitu. Kan aku yang paling ujian sama Pak Guru Agama sama seperti itu. Kalau kan aku nggak bisa tuh. Anu Pak ini apa Pak gitu terus. diakses sama bapak itu. Jadi aku naik itu, gimana nih pak? Aku naik itu, terus dikasih tahu isinya ini seperti itu sama dirinya. Gitu.
0: Aduh, luar biasa.
2: Terus temen aku kan yang laki ada 10 itu, yang perempuan 13 itu. Terus teman-teman sih sekarang itu mas pada sudah pada nggak ada itu.
0: Mungkin kita langsung ke Agus aja Bu. Aduh, saya gak kuat ini mendengarkannya. Ada request lagu ini Bu Amah. Request lagu, mau pilih-pilih ya, lagu. Ada yang spesial nih, Kardila, terus ada Agnes Monica, ada Warna, ada Peter Pan atau Noah, terus Padi Paramita Rusyadi, terus ada Andin, Rio Febrian, Dewa sama Rano Karno.
2: Yang biasa Mas
0: Kanti. Yang apa?
2: Dewa aja.
0: Dewa ya, oke deh, dewanya di sini. Kamulah satu-satunya. Boleh ya?
2: Iya, betul.
0: Baik. Monggo silakan salam-salamnya Bu Ama.
2: Salam untuk Bu Ayah tadi, Mas Tian gitu. Sama Mas Panji, Mas Tegas gitu. Untuk Mas Ito, Mas Tegas. Untuk Mas Tian, Mas Tian. Untuk Mas Pak Bisi, Pak Tini juga, untuk Mas Ardi, Mas Yang, untuk yang satu Pak, kita nama Mas Ardi. Mas Panji, terima kasih Mas Panji.
0: Sama-sama Bu Ama, sehat selalu Bu Ama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Ama. Ya malah jadi sedih nih. Gimana ini, tolong. Tapi gak apa-apa, semoga kita diberikan kesehatan ya, untuk selalu beraktivitas dan selalu bermanfaat untuk sekitar kita. Dan kita akan beralih nih ke WhatsApp ya, yang sudah hadir di sini. Pertama kali ada Pak Budi Santoso. Assalamualaikum. Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri, salam buat Bu Kus, Bu Lilis, Bu Vina, Bu Umi, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Pak Hadi, Pak Yono, Pak Widodo, Mas Rianto, dan pendengar Pro Satu semuanya saja. Request lagunya Samson, Tak Bisa Memiliki, untuk Mas Panji. Terima kasih. Baik, oke deh, sudah dapat 3 lagu ya. Kita hold dulu, kita tahan dulu yang ingin bergabung ya. Kita akan dengarkan requestan lagu dari pendengar. Yang pertama tadi ya, yang requestannya dari Bu Ali ya, minta lagunya Ermi Kulit.

0: pria yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Henin.
2: Iya, Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak sudah loh.
2: Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
0: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: info penting nih. Ada seruan untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk korban bencana alam.
1: I say yes untuk berbagi.
2: Sudah pasti, yes juga dong.
3: Rasa peduli bisa kita berikan kepada siapapun. Untuk orang tua kita, keluarga, saudara, dan untuk orang lain. Kita tidak akan pernah tahu kapan bahagia itu akan datang. Jadi, ketika bahagia menghampiri, jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Karena berbagi itu indah.
4: Nikmat tapi pembunuh. Ya, itulah rokok. Melansir laman tagar.id, rokok berisi lebih dari 4.000 bahan yang ketika dibakar menghasilkan lebih dari 200 senyawa bahan kimia yang dapat merusak paru-paru. Rokok juga meracuni otak. Hanya butuh waktu 10 detik setelah asap dihirup, nikotin dapat sampai ke otak. Peneliti mengungkap setiap kali merokok akan mengurangi 11 menit dari usia hidup. Bagaimana dengan perokok pasif? Perokok pasif dapat terkena penyakit jantung dan pernapasan yang serius. Sementara untuk bayi perokok pasif dapat menyebabkan kematian mendadak. Bagaimana? Masih ingin terus merokok?

Baik pendengar, tahukah Anda bahwa di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat seksi intelijen yang memiliki tugas mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum, terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Ada pula Jaksa Menyapa, program penyuluhan hukum melalui siaran radio bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Selain itu, Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus hadir untuk memberikan pemahaman hukum kepada sivitas akademika di Kabupaten Sleman. Di bidang perangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa atau Jaksa Bina Desa yang memberikan asistensi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara program Jaga Desa bertujuan mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan melaksanakan program Pakem, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat guna menjaga ketertiban umum dan mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Kejaksaan Negeri Sleman milik kita, modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget bersama saya Panji Wojo hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya dibuka kembali 5803333 dan juga di 0811271111. Anda boleh request lagu nih, boleh salam-salam, dan tentunya kita akan cerita-cerita sedikit nih. Kita flashback ke masa kecil kita. Jajanan favorit apa ini? Kita langsung angkat saja yang sudah masuk di 5803333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia,
0: Bu Mawar Kuning. Iya, kabar sehat. Sehat, alhamdulillah. Kabarnya gimana ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kak Novi?
1: Oh, itu ada di kamar ya.
0: Pas banget ini.
1: Teriak luar.
0: Halo Kak Novi. Aduh, jajan apa ini hari ini?
1: Halo ya.
0: Kalau Bu Mawar Kuning nih, kalau kita flashback nih ke SD nih, dulu jajanan favorit ini masih ingat apa ini?
1: Kalau waktu masih SD itu, saya di Semarang ya Mas, jadi itu waktu kecil itu yang suka dijajankan tuh Mas, apa? Kalau sekarang masih ada sih, bolang baling ya. Tapi dulu tuh ada yang di Semarang tuh namanya gelek Mas.
0: Gelek?
1: Jadi... apa ya, juga dari tepung
0: sih, digoreng juga,
1: digoreng, tapi ada anunya apa, tengahnya meletak gitu ya.
0: Oh, jenje.
1: Dulu zaman saya masih kecil itu, terus rambut nenek-nenek sekarang juga masih ada.
0: Iya, itu gulali itu ya.
1: Iya, kalau gulali yang keras sih masih yang ada tuh apa, kayak ada apa binatang ada itu kan,
0: dibentuk tapi, gitu.
1: Iya, tapi kalau yang rambut nenek-nenek enggak tau Mas?
0: Enggak, itu kayak disisir kayak kapas itu nje.
1: Itu pakai ada mesinnya itu ya
0: Mas. Nje.
1: Keluaran itu. Kalau sekarang sudah dikasih dibungkusin itu ya dulu.
0: Plastik itu kalau di pasar malam nje.
1: Tapi kalau tempat saya ini apa? Dikasih kalau saya bilang sempe ya, sempe itu.
0: Oh iya, yang kayak wafer itu ya?
1: Tapi itu Mas.
0: Nje.
1: Dulu di antara SMP tengah-tengahnya dikasih itu rambut nenek-nenek itu.
0: Iya. Itu sekarang udah makanan mahal itu SMP. Oh, nyarinya harus di toko oleh-oleh.
1: dulu masih kecil itu. Kalau SMP sekarang masih ada sih kesenangan siapa? Kue talam.
0: Oh, kue talam ya. Kalau Kak Novi apa nih? Kalau Kak Novi?
1: Novi senangnya kalau sekarang sih dianya sukanya ya yang model sekarang Mas.
0: Cilok.
1: Iya, cilok.
0: Kan?
1: Mau cilok.
0: Pokoknya harus pakai mecin.
1: Paling suka.
0: Iya. Oke deh. Bu Mawar Kuning mau request lagu apa?
1: Yang siap apa Mas?
0: Di sini yang paling spesial nih, yang warnanya merah ada Nika Ardila, Seberkas Sinar, terus ada Agnes Monica, ada 5 Minutes, terus ada
1: Agnes
0: Peter
1: Agnes Monica apa Mas?
0: Agnes Monikanya Teruskanlah.
1: Ya, enggak apa-apa itu.
0: Baik, mau kesilakan salam-salamnya Bu Mawar Kuning.
1: Tadi kayaknya Bu Ama, Bu Ali, terus Pak
0: Budi
1: Santoso, ya, terus Mas Ipo muda Mas. Terus Pak Puji Graito. Bu Tuti, Bu Kus. Udahnya Bu Tuti gabung ya, ayo Bu Tuti.
0: Jih, Bu Tuti ini ditunggu ini.
1: Udah, mudah-mudahan karena sudah bisa WA waktu kapan itu Mas.
0: Insya Allah.
1: Tapi belum bisa, sakit kan Mas.
0: Jih, atau si pun jih.
1: Udah sembuh. Bu Kus, terus Bu Nani, Bu Umi yang lama banget gak juga. Pak Hadi mudah-mudahan juga mantap juga. Oh, Mas Andi. Dan kayak untuk semuanya sih.
0: Baik, terima kasih Bu Mawar Kuning.
1: Yang lupa, kalau siang Pak Yono Mas.
0: Pak Yono nje. Sudah diteruskan sama Kak Novi.
1: Itu Mas Andi sampai jam berapa Mas?
0: Sampai jam 3
1: Bu. Sampai jam 3, oke. Untuk Mas Andi selamat tugas ya Mas.
0: Terima kasih.
1: Tetap sehat.
0: Amin, sama-sama.
1: Masih kondur hati-hati ya Mas.
0: Nje, terima kasih.
1: Salam kecil-kecil.
0: Jih, terima kasih Bu Mawar Kuning.
1: Terima kasih, Mas.
0: Jih, baik, luar biasa nih ya. Kembali kita buka ya di 580333 ataupun di 0811271111. Yang sudah bergabung di WhatsApp kami nih ya, kita beralih dulu ini dari Mbak Christine nih. Selamat sore Mas Panji, dari Mbak Christine di Sorogenen. Tolong diputarkan Rela dari Inka Kristi. Salam buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri, terus Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria, Bu Tuti, Bu Wigati, Pak Hadi, Pak Beni, terus Pak Ramadan, Pak Julai ya, terus Mbah Jadi, Mbah Mus, terus Mbak Ernest, terus Mas Dodi, Mas Ipul, Mas Marta, terus Mas Ardi, dan semuanya saja. Buat Mas Panji selalu diberikan kesehatan, amin. Terima kasih ya Mbak Christine J. Nah, minta lagunya tadi Inka Kristi ya. Oke, kita carikan.

Kembali dibuka di 580-333. Sudah ada yang bergabung. Langsung kita sapa. Selamat siang Indonesia Bang. Kaget ya. Boleh dicoba lagi di 580-333 ya. Ataupun di 580-333 dan juga di 0811271111. Lagunya Mbak Christine sudah dipersiapkan ya. Rela dari Inka Christine nih. Tentunya kita akan ngobrolin makanan ya, masa kecil nih, pasti masih ingat ya. Oke deh, selamat siang Indonesia banget. Aduh, terputus lagi, boleh dicoba lagi ya. Di 580-333, mohon maaf mungkin terdesak-desak ini ya.

Dari Mas Rianto, gabung Indonesia banget. Mas Rianto di Jalan Wates nih, request lagunya Sanggupkah dari Ita Purnamasari. Salam-salamnya buat Mbak Kakung, Uti Tri ya, Mbak Christine, Puspasari, Mbak Ernest, terus Bu Sri, Bu Tuti, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja buat Mas Panji. Selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu. Amin, sama-sama. Oke deh, mungkin bisa dicoba lagi ya. Tapi kita sudah dapat 3 lagu nih. Mungkin langsung kita putarkan saja ya yang sudah di request tadi oleh Bu Mawar Kuning ya. Minta lagunya Agnes Monica, teruskanlah. Langsung kita putarkan.

0: aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
0: Tahu dari mana? So tahu banget.
1: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
0: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang keluar dan masuk kembali dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Saat itu, Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia menyerukan dengan lantang agar markas PBB berada di daerah non-blok supaya tidak ada intervensi dari negara adidaya dalam rangka menyelesaikan konflik antar negara. Namun usulan itu ditolak. Markas PBB terletak di Amerika yang sebenarnya saat itu sedang terlibat perang dingin. Karena merasa PBB tidak lagi bisa bersikap adil dan adanya konflik antara Indonesia dengan Malaysia, pada Januari 1965, Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun setelah kekuasaan berpindah pada Presiden Soeharto, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada 19 September 1966 sebagai anggota urutan ke-60.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahukah Anda kapan waktu terbaik untuk melakukan vaksinasi flu? Sebuah studi di Inggris Raya mencoba membandingkan orang-orang yang mendapat vaksin flu pada pukul 3 sore sampai 5 sore dan pada pukul 9 pagi sampai 11 siang. Apa hasilnya? Vaksinasi pada pagi hari lebih efektif, terbukti dengan meningkatnya antibodi dalam tubuh ketika diuji sebulan kemudian.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget. Edisi hari Kamis ya, 11 Juni 2026, dan tentunya masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah menjelang ya. Gak apa-apa sih kalau ingin bergabung, monggo silakan, masih ada waktu meskipun sebentar ya. Dan kita masih ngobrolin terkait dengan jajanan waktu masih kecil. Kalau Panji sih tadi ada yang berhubung SD-nya masih di era 70-an, 80-an gitu ya, jadi mungkin kurang relate kalau sama saya. Ada tadi dari Umbimbian, namanya apa sih? Tapi kalau yang namanya apa ya, gulali atau rambut nenek atau arum manis gitu ya, itu memang tidak lekang ditelan zaman. Wis, masih ada sampai sekarang nih, apalagi yang namanya sempe tadi itu. itu beneran itu perpaduan yang sangat sempurna kalau menurut saya ya. Itu kayak ada roti wafernya. Biasanya bentuknya bulat gitu ya, kayak koin gitu ya, kayak koin, kayak biskuit gitu, tapi wafernya itu agak tebel, terus di tengahnya itu kayak rambut neneknya itu ya, di atas sama di bawahnya gitu, kayak sandwich gitu. Dan itu benar-benar di lidah itu kemepiar kalau bahasanya sih itu. Jadi di sekarang sih itu menjadi sebuah makanan yang mewah menurut saya, karena mencarinya susah, terus itu menjadi makanan jadul ya, jadi tidak setiap tempat itu menjualnya sih, jadi harus datang ke toko-toko oleh-oleh sih menurut saya, itu kayaknya baru ada. Dan mungkin sekarang dikemas dan dibuat secara premium, nah itu yang mungkin harganya menjadi rada mahal sih. Tapi memang enak. Dan tadi ya, yang namanya gulali arum manis, terus rambut nenek itu pasti tidak lekang oleh zaman, karena sampai sekarang dicari juga gampang, apalagi kalau sekarang ada pasar malam tuh yang diplastikin gede-gede gitu. Nah kalau mau yang ingin bernostalgia boleh, tapi harus ingat ya, men-screening diri sendiri nih, dan pastikan Anda tidak memiliki gula darah yang tinggi ya. Kalau memiliki gula darah yang tinggi, mohon jangan. Cukup dilihat aja. Terus dulu tuh Panji itu yang sangat apa ya, berkesan itu, bukan berkesan sih, yang favorit kayak terpacu untuk terus membelinya itu adalah yang namanya permen karet itu. Pokoknya permen karet yang merknya itu. Nah, itu konon katanya itu kalau mengumpulkan hurufnya mendapatkan hadiah Tamiya. Sampai sekarang enggak tahu itu kabarnya yang mendapatkan Tamiya siapa sih ya, tapi memang sampai ngumpulin huruf-hurufnya kalau bisa terkumpul secara lengkap, katanya, konon katanya dapat Tamiya gitu. Jadi yang pengen tuh pengennya Tamiyanya sih sebenarnya. Itu mungkin ya awal mulanya saya gulanya jadi tinggi sampai sekarang nih ya. Terus ada lagi dulu ya leker, terus gulali, terus kalau ubi-ubian enggak, mungkin kurang tahu sih saya, belum ini. Terus roti, terus dulu zamannya waktu saya masih SD ada yang namanya burger, hotdog itu yang jual pakai kayak sepeda gitu, gerobak sepeda gitu, kayak kakek mungkin sekarang ya, tapi itu menjadi favorit juga karena mungkin di era saya hotdog itu juga salah satu makanan yang mungkin tidak banyak ditemui, kayak itu hal baru gitu. Jadi kita sebagai anak kecil kan tertarik meskipun harganya waktu itu juga rada mahal. Sosis aja dikasih sayuran gitu. Nah tentunya kita mengenang, atau mungkin kita ini mengingat sesuatu di masa lalu itu menjadi hal yang berbeda gitu ya. Karena katanya kalau saya baca artikel nih ya,
katanya kenangan indah ketika kita ingat itu menjadi membuat kita itu jadi sedih gitu. Tetapi sebaliknya ketika kenangan itu mungkin apa ya, kayak gak enak, kenangan menakutkan, sedih gitu ya, itu menjadi sebuah kelucuan. Mungkin tidak semuanya, tapi kadang seperti itu. Oke deh. Dan tentunya masih di Indonesia banget, sembari kita menunggu WhatsApp yang masuk, kita akan temani dengan lagu spesial yang dari tadi tidak dipilih ini, dari Nike Ardila, Seberkas Kasih. Seberkas Sinar.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi Indonesia banget, edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Nampaknya harus berakhir ya, tapi kita bacain yang hadir di WhatsApp ini. Sedikit menceritakan ya, tadi nambah nih dari Mbak Christine yang katanya favoritnya adalah gulali. Sama ini, tak lekang oleh waktu kalau itu ya. Dan tadi yang mencoba apa nelpon ya, dari Bu Indra ya, mungkin sedang ada gangguan ini di nomor telepon WhatsApp kami ya, mohon maaf. Tapi tenang saja, kita bisa bertemu di Indonesia banget di setiap harinya. Dan untuk Panji ya, itu di hari Kamis, jadi tetap di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Dan setelah ini ada rekan saya Dina Febrina yang akan menemani ruang dengar Anda tentunya di Jogja sore hari ini.

0: Baik, mendengar sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk beranda Asta Cita Nasional.
1: Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula Pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak, ya. Yang apa, selangnya udah diganti. Itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami ini bikin yang paling simple, mm-hmm, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan, ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu, belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif, kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu gitu, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu, tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Office dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan.

0: Ini itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya, Bu?
0: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen, Ibu, pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
0: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke. Gimana nih, Bu, cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah, Bu?
0: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih, Pak, dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri, Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah, pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap

0: terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
1: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
2: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
3: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. Dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu, Dinda.
2: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
3: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama. Sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
2: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
3: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beranda Astacita.
5: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional Berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
6: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
5: Wah ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
6: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat Dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM, ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
5: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
6: Iya, benar.
5: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
6: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu apa namanya pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
5: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Pak.
6: Oke. Mari saya berharap mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
5: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Prosatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

baik pendengar, pastinya juga masih menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, sesaat lagi pastinya Anda juga bisa mengikuti untuk informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan hari ini merupakan produksi dari RRI Semarang.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau. Satu jemaah haji kloter 14 kota Pekalongan meninggal saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Saya Agil Selatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Berikut informasi selengkapnya, pendengar, Reni Tania melaporkan.
1: Kita sudah mulai mendropping air bersih ke Desa Kedung Benda.
2: Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Bantuan perdana disalurkan ke Dusun Api-Api, Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, setelah warga mengajukan permohonan karena sumber air yang biasa digunakan mulai berkurang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya langsung merespon kebutuhan masyarakat dengan mengirimkan bantuan air bersih pada Selasa 9 Juni 2026. Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 40 kepala keluarga atau 120 jiwa yang mulai terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui UPT PKBD Kroya, BPBD mendistribusikan air bersih ke 3 titik penyaluran yang berada di RT 1 RW 3 dan RT 4 RW 3 Dusun Api-Api, agar bantuan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Tidak hanya di Kecamatan Nusa Wungu, BPBD juga telah menerima permohonan bantuan air bersih dari warga Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Saat ini koordinasi tengah dilakukan untuk menentukan teknis penyaluran bantuan ke wilayah tersebut.

0: asalnya, dan nanti juga kita akan distribusikan ke Desa Karang Kemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Intinya ketika ada permintaan dari masyarakat, Pak Kades diketahui oleh Pak Camat pada Bupati, CPO BPBD, akan segera kita tindak lanjuti dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
1: Karyo menegaskan BPBD siap menindaklanjuti setiap permohonan bantuan air bersih yang diajukan masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan. Selain melakukan distribusi bantuan, BPBD Cilacap juga terus memantau perkembangan kondisi di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih selama musim kemarau, BPBD telah menyiapkan sekitar 250 tangki air bersih yang sewaktu-waktu dapat didistribusikan ke daerah terdampak. Penyaluran akan dilakukan berdasarkan permintaan dan hasil asesmen di lapangan. Dengan langkah ini diharapkan warga yang terdampak kekeringan tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Satu jemaah haji kloter 14 Kota Pekalongan meninggal dunia saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Berikut laporan Ima Larasati.

0: pandangan para jemaah dalam keadaan selamat, namun ia juga mengungkapkan belasungkawa mendalam atas wafatnya salah satu jemaah haji tersebut.
1: Wafat di pesawat perjalanan pulang sudah dijemput keluarganya dan untuk yang lain-lain dalam masih semuanya lancar.
0: Mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhumah sekaligus menyambut para jemaah yang telah kembali dengan penuh rasa syukur. Menurutnya, perjalanan spiritual selama berhaji diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabak Kesehatan

0: dijadwalkan tiba di Kota Pekalongan hari ini.
1: Satu jamaah haji Kota Pekalongan atas nama Ibu Nurjanah, usia 68 tahun dari Kragenan, ini meninggal dunia pada saat perjalanan kembali ke tanah air.
0: Dengan kloter 14 proses pemulangan jemaah haji Kota Pekalongan memasuki tahap akhir. Pemerintah Kota Pekalongan berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan lancar dan seluruh jemaah yang kembali dapat mempertahankan kemakmuran hajinya serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tangis haru menyertai kedatangan ratusan jemaah haji di halaman pendopo Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
3: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang pada Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Salah satunya jemaah haji asal Kota Batang, Edi Sumarsono dan Patriani, yang langsung disambut suara tangis dari sang cucu, Aklan, saat melepas rindu karena terpisah dari kedua kakek neneknya. Diakuinya, selama beribadah di Tanah Suci, sang cucu sering berkomunikasi dengannya melalui video panggil agar selalu mengetahui kabarnya di Tanah Suci. Di sisi lain, sebagai warga Batang tentu sangat bersyukur telah bertamu ke Baitullah dengan perasaan bahagia yang luar biasa.
4: Alhamdulillah, syukur dengan Gusti Allah dan Gusti paling mudah, selamatkan, bertahan dalam hari dan sebuah. Dan tentunya dengan bantuan untuk berkira, terutama di Kabupaten Batang dan melihat seberapa di hari ini.
5: Jadi sempat ketemu sama cucunya gimana?
4: Ya, luar biasa, oke.
5: Gimana? Tadi cucunya nangis-nangis gimana?
4: Ya, biasa aja begitu. Ketika sehari dua hari itu udah repot.
5: Sama di Tanah Suci gimana komunikasi sama keluarga?
4: Baik, dia bisa bercanda dengan baik.
5: Sering telepon?
4: Ya, sering video call.
3: Para petugas pendamping bus telah menyiapkan segala sarana-prasarana dalam melakukan penjemputan sejak dari Debarkasi Donohudan Boyolali hingga kembali ke Kabupaten Batang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, telah menugaskan para petugas untuk mengantarkan tiap kloter langsung di titik penjemputan.
6: Atau panitia haji daerah itu bersedia mengantarkan kepulangan jamaah ke titik-titik domisili jamaah kecamatan. Jadi, misalnya di jamaah kecamatan Limpung diturunkan kecamatan Limpung, kemudian jamaah Rukban diturunkan Rukban dan sebagainya.
7: Dengan keluarga yang menjemput mungkin di Solo, di Donohudan atau Limpung,
6: gimana? Keluarga tidak perlu menjemput di Debarkasi, kecuali panitia daerah.
7: Alasannya itu?
6: Alasannya karena akan mengganggu operasional Debarkasi.
3: Tahun 2026, Kabupaten Batang memberangkatkan 941 jemaah haji, namun untuk kepulangan hanya 939 jemaah haji, dikarenakan ada 2 jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, yakni Sukirno bin Sutarbun dari kloter SOC 17 dan Monah binti Misra dari SOC 16.
8: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemda DIY akan kembali melakukan penghematan ketika pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis pertama terhitung mulai 10 Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
9: Antara protokol dengan rumah tangga nih, penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
10: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat. Sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Teguh Suhada, memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
9: Itu selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Gunung Kidul biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa nih kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga gitu, penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BPM tadi gitu.
10: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika

Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.

0: Langkah tegas dilakukan dengan tidak meloloskan uji berkala kendaraan bermotor, uji kir terhadap 80-an angkutan barang yang diketahui odol sepanjang 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Artinya kan kita tidak meloloskan kan itu di
2: Dinas Perhubungan Disub Pemerintah Kota Solo mengambil langkah tegas dalam menindak kendaraan angkutan barang yang menyalahi aturan overdimension dan overload atau odol di wilayah Kota Solo. Langkah itu krusial dilakukan mengingat kendaraan odol ditengarai menjadi salah satu piang utama rusaknya infrastruktur jalan yang kian berdampak di tengah efisiensi anggaran perbaikan jalan saat ini. Kepala Disub Solo Taufik Muhammad menegaskan bahwa sepanjang tahun 2026 ini pihaknya telah menindak dan memaksa sekitar 80 armada truk untuk melakukan normalisasi ukuran kendaraan. Mayoritas pelanggaran ditemukan pada modifikasi bak terbuka yang sengaja dibuat lebih panjang dan lebih tinggi guna mendongkrak kapasitas angkutan. Taufik menjelaskan, pengawasan ketat terhadap pelanggaran overdimension ini juga dimaksimalkan melalui pelaksanaan uji kendaraan bermotor atau KIR yang wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali. Setiap kendaraan yang masuk ke fasilitas pengujian akan diukur ulang dimensinya secara mendetail. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan baku, kendaraan tersebut dipastikan tidak akan lolos uji KIR sebelum pemilik atau pelaku usaha mengembalikan bentuk bak terbuka standar asli pabrikan.
1: Berarti pengawasan overdimensinya bisa kita lakukan pengawasan dari situ. Nah, selama 2026 ini kami sudah menormalisasi sekitar 80-an ya yang overdimensi. Biasanya kan dari pelaku angkutan barang untuk menambah kapasitas angkut kan istilahnya bahasa lapangan nambahi buntut ngaruh nambahi dhuwur gitu kan biasanya bae ditambahi gitu kan. Nah itu kami sudah menormalisasi 80-an truk. Artinya kan kita tidak meloloskan kan itu di uji kirnya.
2: Sementara itu untuk pengawasan muatan overload, Taufik mengakui bahwa kewenangan utama dan fasilitas jembatan timbang berada di wilayah Kementerian Perhubungan. Kendati demikian, Disub Solo tidak tinggal diam dan terus mengoptimalkan pengawasan lokal. Secara terpisah, Kasat Lantas Polresta Surakarta, Kompol Dayita Danes Wari menyatakan bahwa penindakan di lapangan akan terus diselaraskan dengan instruksi Korlantas Polri. Menurutnya, regulasi dan pasal mengenai odol sebenarnya sudah siap, namun tahapan sosialisasi intensif perlu terus digalakkan agar para pelaku usaha tidak terkejut.
3: Kalau kita mengacu pada dari Korlantas bahwa untuk overdimensi itu kan nanti di tahun 2027. Nah, tahapan ini adalah tahapan persiapan bagi pelaku usaha terkait penerapan pasal di overdimensi. Sesuai dengan aturan yang ada, kan itu kan ada batas minimum dalam angkut, kemudian batas dari pengangkut itu sendiri. Nah, jadi ya pelaku usaha pun juga harus memahami.
2: Kasat Lantas mengimbau agar seluruh pelaku usaha logistik maupun bengkel restorasi kendaraan angkutan mulai berbenah dan mematuhi batas minimum angkutan serta standarisasi bak pengangkut yang telah ditetapkan undang-undang. Apabila di kemudian hari ditemukan angkutan odol, kepolisian akan menindak secara tegas. Dari Surakarta, Melatisan melaporkan.
0: Pelaku industri kerajinan tembaga di sentra kerajinan Tumang Kabupaten Boyolali merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal itu mengakibatkan pelaku industri kerajinan tembaga menghentikan sementara proses ekspor sampai rupiah membaik. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kalau mereka mintanya cancel dulu, nanti lain waktu kalau harga sudah normal pasti order lagi kayak gitu.
0: Melemahnya

0: sedih karena bahan baku naik semua. Kalau mereka mintanya cancel dulu, nanti lain waktu kalau harga sudah normal pasti order lagi kayak gitu. Kalau lokal kita ngatasinya bahannya itu lebih tipis gitu, tapi untuk kualitasnya tetap sama. Kita biasanya kan pakai 08, 07 kayak gitu, kita sekarang 06. Ya, tapi dengan apa ya, dengan persetujuan mereka juga dengan harganya bisa biar bisa menjangkau.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tumang Mawardi

0: saat kurs dolar masih lebih rendah, sehingga keuntungan tergerus bahkan berpotensi merugi.
1: Dan satunya adalah impor. Dalam waktu tidak lebih dari setengah tahun ini sudah naiknya luar biasa. Yang menjadi persoalan itu pada saat pengrajin awalnya sudah melakukan MOU, sudah melakukan kesepakatan harga dengan pembeli bayar, itu kan perhitungannya masih tidak sedemikian tinggi dolarnya. Artinya sebenarnya sudah dihitung dengan kursnya. Dan namun karena ini tembusan 18.000, ini akhirnya kan menjadi persoalan tersendiri. Bahan bakunya itu otomatis tidak terjangkau. Jadi kalau katakanlah dengan ketentuan tertentu sesuai dengan perjanjian awal, itu tidak terjangkau. Pada akhirnya sudah dilaksanakan negosiasi ulang. Banyak yang mengalami kerugian. Karena rata-rata kalau sudah terjadi MOU, dari perjanjian, ini bayar sudah tidak mau untuk diganti.
0: Mawarnya

0: persaing ekspor tetap terjaga. RRI Surakarta juga Putra melaporkan.
1: BKI Banyumas 2025, Syifadia Puspita terus mematangkan persiapan menjelang Grand Final Putri Otonomi di Indonesia 2026. Dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi faktor penting yang mengantarkannya lolos ke jajaran 20 besar finalis tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Faryansyah.
2: Persiapan kemarin memang aku visit roadshow gitu, jadi belajar ke dinas-dinas.
3: BKU Banyumas 2025, Syifadia Puspita tengah mempersiapkan diri secara intensif menjelang Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Keberhasilannya menembus 20 besar finalis nasional tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas yang turut mendampingi proses persiapan sejak tahap awal seleksi. Syifa mengungkapkan dirinya baru mendapatkan kesempatan mengikuti ajang tersebut sehari sebelum pendaftaran ditutup. Dalam waktu yang sangat singkat, ia harus menyiapkan berbagai dokumen dan materi seleksi. Dukungan dari Bimpora Beper Kabupaten Banyumas serta sejumlah OPD di Banyumas menjadi bekal penting dalam proses tersebut. Selama masa persiapan, Syifa melakukan kunjungan ke berbagai dinas untuk memperdalam pemahaman mengenai otonomi daerah, potensi investasi, pengembangan UMKM, hingga berbagai program pembangunan daerah yang menjadi materi penilaian dalam ajang Putri Otonomi Indonesia tahun ini.
2: Setelah itu, alhamdulillah, dinas itu sangat mendukung ya, dari Bapak PLT Adinpora Putar, Bapak Junaidi, membantu aku untuk mempersiapkan selama rangkaian persiapan ini. Dan alhamdulillahnya, dinas-dinas lain itu pun mendukung. Jadi, banyak sekali yang dibutuhkan, baik tentang otonomi daerah, belajar tentang potensi daerah, UMKM, dan lain sebagainya. Jadi, selama persiapan kemarin, memang aku visit roadshow gitu. Jadi, belajar ke dinas-dinas.
3: Selain memperkuat pemahaman mengenai potensi Banyumas, Syifa juga tengah mempersiapkan proyek sosial bertajuk Sawarsa atau Satu Warga Satu Aksi yang berfokus pada edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Program tersebut menjadi bagian dari Local Impact Movement yang wajib dijalankan seluruh finalis Putri Otonomi Indonesia 2026. Saat ini, koordinasi dengan berbagai dinas terus dilakukan untuk mempertajam materi presentasi, mempersiapkan program unggulan daerah, serta mendukung kebutuhan teknis selama karantina dan grand final. BKU Syifa berharap dapat membawa nama Banyumas lebih dikenal di tingkat nasional, sekaligus mempromosikan berbagai potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Banyumas. Dirinya juga optimistis dapat memberikan penampilan terbaik dengan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Banyumas, serta seluruh masyarakat Banyumas. Fahriansyah melaporkan.
1: Dua orang penjahat kambuhan atau residivis berhasil ditangkap karena aksi pencurian uang dan laptop di salah satu sekolah luar biasa SLB yang ada di daerah Bantul. Berikut laporan reporter Aji Pramono.
4: SLB Dimas Bakir mengalami kerugian total Rp28.341.000.
5: Dua orang pria berinisial RB 21 tahun dan MC 22 tahun harus berurusan dengan polisi karena kedapatan mencuri uang puluhan juta rupiah dan satu unit laptop di salah satu sekolah luar biasa atau SLB wilayah Pirep Bantul. Kedua tersangka ternyata merupakan residivis di kasus yang sama. Kapolsek Pirep AKP Rudianto menyatakan, aksi pencurian itu terungkap saat seorang saksi hendak membersihkan ruang guru pada 22 Mei lalu sekitar pukul 6 pagi. Saat di depan pintu, saksi kaget melihat gembok pada ruang guru sudah dalam kondisi tercongkel. Karena curiga, saksi lalu masuk ke ruang guru dan mendapati meja dan isi laci telah berserakan. Pihak sekolah lalu memeriksa rekaman kamera CCTV dan terbukti ada satu orang yang masuk ke ruangan itu dan mengacak-acak isi laci. Uang tabungan siswa senilai 10 juta rupiah dan satu unit laptop juga digasak oleh pelaku. Merasa dirugikan, pihak sekolah akhirnya melapor ke Polsek Pleret.
4: Selanjutnya dapat mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial RP dan inisial MC. Semua beralamat di Tapanewon, Pleret. Jadi hasil penangkapan tersebut

0: Reskrim Polsek Barat Ibtu Medi Isianto menjelaskan, kedua pelaku ternyata sudah mengincar lokasi tersebut dengan melakukan pengintaian sebelumnya. Saat penjaga sekolah pulang, barulah keduanya melancarkan aksinya.
1: Ini kita sampaikan jadi informasi kalian yang mungkin sudah kalau proses punya dari sekolah itu, kemudian kan itu sudah ada penjaganya juga. Pada ini juga penjaganya ada pulang, ada dua orang pulang, ada anaknya pulang penjaganya. Jadi kesempatan itu dia menggalakkan kondisi situasi yang seperti ini.
0: Dari hasil penyelidikan, uang hasil pencurian itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari serta judi online. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
2: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram. Terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentauk di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentauk itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentauk itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentauk, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentauk itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Penambahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu ya, sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngapain seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu tuh di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Langit kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan, itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu, masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Tahukah Anda, stres akan membuat orang lebih rentan terhadap serangan penyakit? Stres juga akan menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan peradangan, sehingga orang bisa sakit lebih lama. Stres yang parah akan membuat tubuh memproduksi lebih banyak kortisol yang berdampak buruk terhadap sistem kekebalan tubuh. Hal lain yang mempengaruhi kekebalan tubuh adalah tidur. Tidur kurang dari 6 jam dalam semalam akan membuat seseorang cenderung sakit ketika terpapar virus flu dibandingkan orang yang tidur 7 jam. Hal tersebut karena saat orang tidur, sel T yang melawan virus penyakit akan meningkat jumlahnya dalam aliran darah.

Peniar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini. Mungkin juga yang sudah pulang beraktivitas dan barangkali untuk Anda yang besok WFA begitu ya. Dan semoga juga kesempatan kali ini bisa menjadi teman terbaik Anda dengan teman-teman bersada dan informasi dari seputar kota Yogyakarta. Cuacanya masih cerah di luar sana, mudah-mudahan juga membuat Anda tetap bersemangat di kesempatan sore kali ini. Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, bersemangat juga kolaborasi dari Indra Lesmana dan juga Titi DJ. Oke, dunia boleh terlihat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro1 RRI Yogyakarta Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

0: Pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan mutiara hadis berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada kalanya kita capek, kita lelah, bukan karena pekerjaan saja, tetapi karena harus terus terlihat baik-baik saja setiap hari. Harus tersenyum saat hati sedang penuh. Harus tetap berjalan meski sebenarnya ingin berhenti sejenak. Kadang kita terlalu terbiasa, aku enggak apa-apa, padahal dalam hati sedang ingin menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini sangatlah menenangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi sebenarnya Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski hari ini terasa berat, meski kita merasa hampir menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan sedih, lelah, bahkan kehilangan. Artinya, menjadi manusia yang beriman bukan berarti tidak pernah rapuh. Menangis bukan tanda lemah. Mengaku lelah bukan tanda kalah. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, kalau hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Karena terkadang yang membuat kita kuat bukan memaksa diri terus berdiri, tapi berani bersandar kepada Allah saat lutut terasa goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Dan segera saja RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?"
1: "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah.
0: "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri."
1: "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin.
0: "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
0: "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru.
1: "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

sore Jelang petang ya, untuk edisi kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, terkait juga dari 97 dari total sekitar 380 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di daerah istimewa Yogyakarta yang dilaporkan berhenti beroperasi sejak awal bulan ini. Hasil pendataan terbaru yang menunjukkan bahwa kemacetan pencairan dana melalui virtual account serta kendala administratif menjadi penyebab utama terhentinya layanan program makan bergizi gratis MBG di wilayah tersebut. Dan berdasarkan laporan statistik SPBG terhenti regional DIY yang diterima, dari total 97 SPBG yang tidak beroperasi, sebanyak 42 SPBG atau 43,3% diantaranya mandek akibat dana virtual account yang belum cair dari pusat. Sementara itu, 55 SPBG lainnya atau 56,7% terhenti karena permasalahan lain, termasuk status penangguhan atau suspend, serta kendala administratif dan operasional di lapangan. Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah SPPG terhenti tertinggi, yaitu mencapai 36 SPPG atau 37,1% dari total kasus di DIY. Sementara untuk Kabupaten Gunung Kidul, urutan kedua dengan 28 SPPG, di mana kondisi di wilayah ini didominasi kendala dana virtual account yang belum cair sebanyak 22 SPPG. Dan Sekda DIY Nima D. Dwi Panti Indrayanti juga membenarkan adanya penghentian operasional masal ini seusai mengevaluasi jalannya program bersama jajaran pemangku kepentingan. Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: nyebrang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi

0: kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Santi.
1: Kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini pendengar. Satu hal yang diingatkan oleh Pemkot Yogyakarta nih, yang melarang ASN live medsos saat jam kerja. Ya pendengar, pemerintah kota Yogyakarta melarang keras ASN melakukan siaran langsung atau live streaming pribadi di media sosial selama jam kerja. Dan aktivitas media sosial yang tidak terkait kedinasan dinilai melanggar PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan kode etik ASN. BKPSDM Kota Yogyakarta belum menerima laporan pelanggaran tersebut dan meminta masyarakat aktif untuk membantu pengawasan. Baik mendengar, temani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: wis ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wingi ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Yang paling banyak di mana pak yang ditutup
1: yang paling banyaknya di Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Pesawat, Pak, naik, Pak.
6: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
5: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
7: Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
5: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan aftur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bangawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang disudahi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut janji, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
16: Sudah sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
18: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan oleh kami kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
17: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Serangan jantung waktu mimpi, ah, jadi dirawat 10 hari, ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicucur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya, kemudian, sabar? Ya berdua, Bapak.
19: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Afridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Mabat pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Malam hari ini berjumpa kembali di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberdi Melati Sleman. Pendengar, kita masih berada di Al-Quran Surah Yasin, kemarin terakhir di ayat 52, sekarang 53 ya. Baik, kami sudah terhubung bersama Ustazah Subhani Khalifah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Hanafi.
0: Kabar sehat Ustazah malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, penuh semangat meskipun masih agak-agak batuk dan pilek ini.
0: Lekas sembuh Ustazah, sehat dan pulih kembali.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Kami persilakan Ustazah untuk menyapa para pendengar Pusatu RRI Yogyakarta. Monggo Ustazah.
1: Ya, baiklah Mas Hanafi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak kembali untuk belajar di acara Tahsin Tilawah Al-Quran di RRI Bersatu Yogyakarta ini. Bersama kami dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara yang beralamatkan di Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Bersama saya, Subhani Khalifah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nanti syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah nanti. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat kelak di Yaumil Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada, silahkan dibuka mushafnya. Untuk malam hari ini kita memasuki surah Yasin yang akan kita mulai dari ayat 52. Langsung saja ke pendengar Mas Sanafi ya.
1: Baik Ustazah, kita sapa pendengar Persatu RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busri Jalan Wasok, Mas Anafi.
1: Sehat Bunda, kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah, syukurillah. Semoga semuanya sehat, termasuk Ustazah. Tinggal jangan nyiga Ustazah.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun, matur sedayanipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang solehah dan akan pindah soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan jalan Quran itu menyenangkan. Ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم Inna ashab al-jannah al-yawma fi shughulin ghalib. Inna ashab al-jannah al-yawma fi shughulin faakihun wa azwajuhum fi zilalin alal ara'ik. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Terima kasih Bunda Sri dari Jalan Watas sudah bergabung di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda bergabung di malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahanafi penyiarku yang soleh ini Simbah Uti Siti dari Bangun Sabang.
1: Sehat Eyang, kabarnya Eyang?
3: Alhamdulillah wa syukurillah. Binaringan sehat, sakit dere. Latihan membaca Al-Quran di RRI Pro 1. Mugi-mugi panjenengan Nak Hanafi penyiarku yang soleh juga Nah Ustazah Ani berkeluarga keluarga suka serta pendengar siani pun pinaringan sehat selalu. Amin.
1: Ke Bunda Eyang.
3: Ayat
1: 57 Eyang.
3: Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah Ani yang solihah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang si, monggo.
3: Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan.

0: اللَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Eyang?
0: Yeah.
1: Ini Eyang membacakan ayat berapa sampai berapa nggih?
0: Ayat 57 sampai 60.
1: Oh nggih. Baik, terima kasih Eyang.
0: Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita berikan kesempatan kembali. Monggo yang ingin bergabung di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Sufwani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Kita sapa kembali yang sudah berdering-dering di kesempatan malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Hanafi.
1: Iya Bunda Yayu, sehat Bunda.
3: Alhamdulillah sehat, Mas Hanafi, sekeluarga juga Ustazah Ani dan
1: amin.
3: Pendengar Pro 1 semoga sehat dalam lingkungan.
1: Amin, amin, amin.
2: Alhamdulillah.
1: Yasin.
3: Ayat berapa saya ya?
1: 61, dimulai dari 61 Bunda.
3: 61 sekarang?
1: Gih, Yasin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bu?
1: Wa inna
0: Nih, wa anin.
1: buduni hadza shiratum mustaqim walaqad adalla minkum jibilan kasiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yak Tibun, sodakallahul azim. Mohon koreksinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tiga penelpon sudah bergabung, Ustazah. Kami persilahkan untuk mengkoreksinya, Ustazah. Monggo.
0: Baik, tadi yang pertama Ibu Sri ya. Ibu Sri tadi membacakan ayat 53 sampai 56 tadi nggih.
2: Nggih, 53 sampai 56.
0: Nggih, untuk Ibu Sri tadi di ayat 53 pada kata fal yauma la tu'lamu huruf dha-nya kok sedikit kurang tebal ya. Jangan sampai seperti zal dan tadi malah tambah ada pantulan juga ya. Seharusnya tidak mantul juga nggih. Tu'lamu. Kemudian fa-nya juga sama, nafsu tadi juga nafsu. Jadi ada sedikit apa itu pantulan nanti kalau kayak kol-kolah gitu nafsu gitu saja kan naf gitu ya. Itu udara atau nafas yang keluar saja, bukan pantulan ya. Sama suaranya juga ya, suaranya mengalir dulu. Tapi bukan nafsu, bukan gitu ya, tapi naf gitu aja. Kemudian dikata tadi di dengungnya juga sedikit agak mendayu-dayu gitu ya, seperti yang awal-awal dulu. Contohnya di syai'au, tadi syai'au, au, jadi sedikit agak tamtid gitu, dipanjangkan gitu. Soalnya langsung au gitu aja, syai'au gitu. Itu catatannya. Kemudian tadi ada beberapa lagi juga di huruf zonya juga ya, tadi dikata fizilani itu juga ditebalkan juga ya, fizi bukan fizi tapi fizi. Terus tadi agak ada jeda-jeda juga ya ketika membaca ya. Jadi untuk membacanya jangan ada jeda-jeda kayak terputus-putus gitu. Kemarin-kemarin kayaknya sudah mulai ini halus ya, tapi kembali lagi ke jeda ini malam ini ya. Ya itu ya Bu ya, berarti masukannya nanti huruf-huruf yang seharusnya tidak mantul jangan dipantulkan ya. Kemudian gunanya dilatih lagi. Tadi belum konsisten, ada yang sudah bagus, ada yang masih kepanjangan sedikit apa itu perpindahan ke huruf setelahnya itu masih agak dipanjangkan, tampit namanya ya. Kemudian huruf seperti zain itu hum wa azwa itu jangan juga dipantulkan ya. Saja masukannya, selebihnya sudah bagus. Kemudian untuk Ibu Siti atau yang Siti ya, yang Siti tadi di kata tadi ada catatan juga di beliau. Itu walaupun tadi ada tapi belum ini, bentar. Ke Bu ini dulu aja, ke Bu Tahayu yang terakhir tadi ya. Bu Siti tadi ada satu catatan tapi ini kok apa itu catatannya hilang atau enggak, ini enggak begitu ini. Lebih itu jelas. Di Ibu Rahayu dulu. Di Ibu Rahayu tadi dua harokatnya ya Bu ya. Dipanjang dua harokat wa ani'buduni. Nadu sama ninya tadi kepanjangan sedikit ya. seharusnya dua harokat saja, tapi lebih dari dua harokat tadi, ya. Kemudian huruf hadzal siratun, ya, tebalkan lagi huruf shad dan ta-nya. Kemudian di kata jibilang di ayat 62 tadi lamnya yang tasydid itu tasydidnya hilang, ya, tidak terbaca huruf lam yang tasydidnya, ya, tasydidnya itu tadi tidak terbaca. Kemudian di huruf wawunya, ya, afwa, ya, di ayat 65 itu ada afwahim, afwa bukan afwa tapi afwa, itu enggak. Untuk ibu siapa tadi,
2: Bu Yayu.
0: Rahayu. Ibu Yayu, ibu Rahayu. Nah, untuk ibu Siti tadi dikata aduwwum mubin. Nah, satu catatan ini di anabernya, ya, di huruf wawu itu kan ada tasydid. Innahu lakum aduwwum mubin. Di huruf wawu ada tasydid, sebelumnya itu rafat dhammah, ya, bukan tanwin. Jadi kalau sebelumnya bukan tanwin itu jangan ditahan, ya, tapi ditekan, ya, yang sedikit, namanya anabir. Jadi nadanya dinaikkan sedikit. Aduwwum mubin, gitu. Aduwwum, jangan juga ditandakan bukan aduwwum tapi adu, ya. Jadi sedikit dinaikkan nadanya. Jadi saja masukannya, dia sudah bagus.
2: Baik, kita terima ke telepon kembali, Ustazah.
0: Ini mau Mas Nafi.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi penyarku yang soleh ini, si Mbah Utis Diti. Mau tanya.
2: Monggo yang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah Ani yang solehah. Ini mau tanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ibu.
3: Ini tenanu yang dibaca Ibu Rahayu tadi ayat 61 yang saya tanyakan dan 62 itu di Quran saya ada tanda kolam. Nah,
0: yang mana Bu?
3: Tanda kofko, kolam itu boleh dilangsung apa harus berhenti? Misal a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ani buduni. Jadi, ini di Quran saya ada tasolam.
0: Okay.
3: Boleh dilanjut seperti Bu Rahayu tadi. Wa ani
0: itu saja.
3: Wa ani buduni hadza siratum mustaqim. Kabin itu tanda koflam, kita boleh lanjut apa harus berhenti? Yang di bawahnya juga kas cuplikan kasiro itu ada kolam juga, itu harus berhenti
0: atau
3: boleh dilanjut? Kasiron afalam takunu ta'ilun. Saya mohon penjelasannya tanda kolam. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaan Ibu Siti tadi, ya, di huruf ada tanda waqaf, qaf lam atau al-waqfu aula, ya, al-waqfu aula itu waqaf, boleh waqaf, boleh wasol. Waqaf itu berhenti. Pasal lanjut, ya, boleh berhenti, boleh lanjut, tetapi yang lebih utama itu berhenti, ya. Jadi dua-duanya sebenarnya boleh, hanya saja yang lebih utama atau lebih baik itu berhenti, gitu. Nggih Bu Siti, nggih. Ini saja Mas Hanafi.
2: Baik, pendengar, satu penelpon lagi boleh kalau pengen bergabung. Baik, kita sapa satu penelpon kembali di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumbera di Melati, Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri nambah satu, ya, Mas Anak.
2: Monggo bundaku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang soleha sama anak yang soleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراب فأنا يبصرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Monggo Ustazah.
0: Untuk Ibu Sri tadinya bacaannya sudah nggak terputus seperti tadi ya. Maksudnya sebetulnya nggak terlalu banyak yang seperti yang di awal tadi ya. Alhamdulillah sudah semakin bagus, jadi tersambung kan gitu ya antara kalimat atau kata yang satu dengan yang lainnya gitu. Tadi ada sedikit masukan untuk Ibu Sri ketika berhenti di fastabaqus sirat. Tadi kan gitu ya, siapa sirat tadi gitu ya. Mungkin karena enggak kuat nafasnya atau masih mikir huruf depannya ya, kurang tahu ya. Enggak sengaja mau berhenti di situ juga kurang tahu. Tapi kalau pun berhenti di situ juga seharusnya kan ini ya. Sirat gitu. Fastabaqus sirat gitu. Bukan siroto, tapi siroto gitu. Yang tadi diulangi dari fasta bakus siroto fa'anna yubis sirun gitu. Bisa masukannya untuk Ibu Sri ya.
2: Baik, terima kasih Ustazah ya. Malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Rusato Radio Yogyakarta. Semoga apa yang Ustazah sampaikan menjadi kebermanfaatan untuk kita semua, baik di dunia maupun akhirat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Ustazah, selamat beraktivitas kembali malam hari ini. Semoga Ustazah selalu diberikan kesehatan sekeluarga, cepat pulih untuk pulihnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ya sama untuk Mas Alafin ya, semoga sehat selalu. Kru RRI juga sehat semuanya.
2: Amin. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Peringkat Pusat RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedikin Sumberadi Melati Sleman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Rio Persatu RRI Yogyakarta, kami hadirkan untuk Anda drama radio edisi 11 Juni 2026, pelajaran yang tidak pernah selesai dari RRI Malang. Selamat mendengarkan.
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
2: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
4: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
5: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari. Dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
6: Drama Radio RRI Malang, pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia Rin, aku mau nyampe mental dulu. Kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu Don, tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan Rin, takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalannya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim. Banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah, kita diajarin teori. Sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, hadir di Jogja malam ini Pro 1 Ngobras Obrolan Komunitas. Dan malam hari ini pendengar, kita mengangkat topik komunitas MGMP Bahasa Jawa SMK, menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa, sastra dan juga budaya. Dan Anda nanti bisa berinteraksi di live YouTube kami RRI Jogja Official, karena malam hari ini kita sedang streaming di YouTube kami dan juga di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta ataupun RRI digitalnya. Anda juga bisa berinteraksi di 580333 dan 0811 711 911. Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini kita sudah kedatangan tamu di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Beliau Bapak Rohmadi SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Wonosari. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rohmadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sehat Pak Rohmadi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini malam hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Beliau akan berbagi ilmunya terkait dengan komunitas MGMP Bahasa Jawa SMK. Nah, ini menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa, sastra dan juga budaya. Ya. Seperti apa Pak Rohmadi?
1: Nggih, terima kasih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam buat Smetanova, yang kedua Smego, yang ketiga Gerdurundo. Yang tak kalah penting, keluarga tercinta di rumah, ada istri anak, dan MGMP Bahasa Jawa SMK di Sleman, Kulon Progo, Bantul, Kota Gunung Kidul, dan konco nulis pada malam ini. Selamat malam, sugeng dalu. Kita jumpa lagi dan nanti berbagi untuk kecintaan kita berkreasi dalam menulis, baik di media cetak maupun di media elektronik, seperti itu. Okay.
0: Berkreasi di media cetak maupun elektronik, yeah. Ya Pak ya. Seperti apa sih Pak?
1: Yeah. Memang kita harapannya nanti tidak cuma di angan-angan saja Mas ya. Kita harapannya bisa menuangkan apa yang menjadi pikiran kita, ide kita, kreasi kita nanti di tulisan. Dan nanti apa yang ada di ide kita nanti bisa diketahui oleh orang lain. Jika kita cuma mengangan-angan tanpa kita tuangkan di media cetak, di media elektronik maupun di media visual, nanti tidak akan terkenal atau diketahui karya-karya kita. Maka dari itu kami mengajak kepada teman-teman di MGMP Bahasa Jawa dan yang lainnya untuk gemar menulis, menuangkan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu guru yang sedang mengajar, baik di SD, SMP, SMA dan SMK. Biar apa nanti? Apa yang menjadi potensi atau pemikiran dari Bapak Ibu nanti bisa dipakai atau untuk belajar putra-putri, baik di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, seperti itu. Jika nanti ada tulisannya, baik itu di media cetak maupun di media elektronik, nanti bisa untuk belajar putra-putri yang ada di tingkat dasar dan menengah, seperti itu.
0: Kalau Pak Rohmadi sendiri mengawali dengan tulisan ini sejak kapan Pak?
1: Jadi memang sejak kuliah sudah suka nulis ya. Baik di majalah lokal maupun di artikel kampus. Yang pertama memang yang paling mudah ya. Mungkin nanti tipsnya nanti menulis tulisan yang pendek-pendek dulu, seperti geguritan atau puisi Jawa modern. Jadi nanti apa yang menjadi pemikiran dari Bapak Ibu nanti tuangkan ke geguritan. Nanti setelah tahu apa nulis judulnya, terus nanti isinya bait 1, bait 2, bait 3, seperti itu. Biar nanti apa yang menjadi ciptaan atau ide dari Bapak Ibu nanti bisa dibaca oleh murid-muridnya, seperti itu. Tanpa dituangkan dalam tulisan, nanti tidak akan pernah muncul atau terbaca karya dari Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kami mengajak kepada teman-teman nanti yang belum mencoba untuk menulis, mari kita gemar untuk menulis. Karena nanti semakin tua kita, nanti karya kita akan semakin dikenal dan bisa untuk belajar murid-murid kita, baik tingkat dasar maupun tingkat menengah, seperti itu.
0: Pak Rohmadi, kalau saat ini kan zaman sudah modern, yeah. Sosial media, berbagai platform ini sudah mendukung kita bisa menulis di mana saja. Yeah. Nah, namun kalau era zaman dulu kan memang wadahnya sangat terbatas sekali ya Pak ya. Nah, ini memahami akan hal itu, dari dulu Pak Rohmadi suka menulis, hingga saat ini Pak Rohmadi juga menulis di sosmed juga nggak sih Pak?
1: Memang dulu kita awal dari kita di majalah ya, di majalah lokal dulu. Setelah terekspos di majalah lokal, akhirnya kita bisa mengajak teman-teman untuk menulis sebuah buku. Jadi dengan sebuah buku itu nanti akan terdokumentasikan apa yang menjadi karya dari kita, dari Bapak Ibu Guru, baik yang ada, kemarin kami mengajak baik yang ada di DIY maupun di Jawa Tengah. Atas inisiatif dari Mas Jeffrianto, teman kita, itu memang kita harapannya nanti karya kita nanti bisa buat belajar baik itu murid maupun Bapak Ibu Guru yang kepengen belajar keguritan itu yang pertama. Setelah buku tercetak, akhirnya kita mengembangkan karena kita sudah ada di dunia digital, baik itu ada Nyonsewu, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube. Kita juga mencoba untuk mengupload di sana. Nanti bisa dicek di YouTube saya di Wong Jawa RMD, itu ada karya kegurutan saya yang sudah saya upload di channel YouTube Wong Jawa RMD. Itu bisa buat belajar baik murid, Bapak Ibu Guru maupun umum, biar nanti di samping ada yang cetak namun juga ada yang sudah kita bacakan di YouTube channel Wong Jawa RMD, biar memudahkan bagaimana cara pelafalannya, karena memang untuk pembacaan to to do do itu kan kadang terbalik-balik, maka dari itu ada yang tulisan, ada yang sudah visual melalui media YouTube seperti itu.
0: Nah, pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, mungkin ini kan dari berbagai kalangan yang belum tahu keguritan itu apa, itu seperti apa sih Pak gambarannya?
1: Jadi yang namanya keguritan itu kan puisi ya, seperti puisi bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi cuma puisi yang berbahasa Jawa namun sudah modern. Jadi itu harapannya nanti dari orang Jogja, dari Bantul, Ponorogo, Sleman, Gunung Kidul itu bisa tahu apa itu geguritan. Karena apa? Puisi Jawa modern, mudah dalam membuatnya, namun kita harus bisa berani menuangkan ke dalam tulisan. Kalau cuma diangan-angan nanti takutnya nanti apa yang kita idekan atau pikirkan nanti hilang. Maka dari itu nanti kami berharap Bapak Ibu atau adik-adik, anak-anak nanti bisa menuliskan baik itu di kertas, di buku maupun di media sosial, biar nanti apa yang menjadi karya panjenengan nanti bisa terdokumentasikan dengan baik seperti itu.
0: Kemudian kalau menulis keguritan itu ada pakem atau standar tersendirinya nggak sih Pak Romadi?
1: Ini beda dengan tembang ya Mas ya, karena ini keguritan puisi Jawa bebas dan modern, nanti itu bebas, yang penting berbahasa Jawa. Jadi untuk jumlah barisnya tidak dibatasi, untuk guru lagunya bebas, tidak harus A, I, U, E, O. Jadi misalkan belakangnya I, tidak apa-apa, U, tidak apa-apa, A, I, U, E juga tidak apa-apa. Jadi ini memang karya yang berbentuk puisi, namun ini bebas, tidak ada untuk aturannya. Yang penting itu karya berbahasa Jawa, dinamakan geguritan seperti itu.
0: Kemudian kalau karya-karya lainnya dalam bahasa sastra dan juga budaya Jawa, karya apa saja sih Pak yang bisa dituangkan di era modern ini?
1: Setelah nanti karya yang awal yang sederhana berwujud geguritan sudah terbuat atau terdokumentasikan, bisa beranjak ke karya yang lebih lebih besar, seperti cerkak, cerita cerkak itu. Jadi itu menggambarkan misalkan bisa kisah nyata, bisa pengetahuan, biar nanti apa yang menjadi pengalaman kita nanti bisa kita tuangkan pada cerkak tadi, cerita cerkak. Jadi dari keguritan nanti bisa naik ke tingkatnya ke cerita cerkak. Itu yang biasa mengekspos yaitu majalah-majalah lokal. Jadi memang cerita itu bisa pengalaman dari pencipta maupun pengetahuan atau ilmu baru yang dituangkan di dalam cerita seperti itu.
0: Kemudian kalau di saat ini teman-teman dari komunitas MGMP ini, kalau tingkat untuk kemauannya untuk menulis seperti apa sih Pak sejauh ini?
1: Memang dari awal saya mengajak kepada teman-teman, mari kita menulis, karena apa? Dengan menulis nanti karya kita tidak akan hilang. Memang awalnya sulit, Mas. Sulit karena memang tidak semuanya berani menuangkan tulisan ke dalam tulisan maupun di-up di media sosial. Namun saya sebagai ketua dulunya, karena dulu saya sudah dari tahun 2010 sampai dengan 2026 sebagai ketua MGMP, saya selalu mengajak dan memberikan contoh kepada teman-teman, mari kita menulis baik geguritan maupun cerita pendek. biar apa? Nanti menumbuhkan semangat untuk murid-murid kita. Jika bapak ibunya rajin menulis, nanti otomatis murid akan tahu bapak ibu guru rajin menulis dan terekspos di media cetak maupun di media elektronik lah. Itu harapannya nanti bisa menumbuhkan jiwa keinginan untuk berkreasi dari murid-murid kita. Kalau kita pasif, otomatis murid kita kan juga akan pasif. Kalau kita aktif, nanti murid kita juga akan menyetujui kita, oh berarti bapak ibu guru juga aktif, ada karyanya. Yang sering muncul, saya sering meng-up di majalah sosial. Karena apa? Di majalah lokal dan nasional itu kan bisa dibaca siapa saja. Dan bisa kita berikan contoh kepada anak kita. Ini loh, Dok, Mas, karya dari bapak ibu guru, nanti biar termotivasi untuk mencontoh dari bapak ibu guru yang ada di masing-masing sekolah seperti itu.
0: Ini kalau dari sisi tenaga pengajarnya, bapak ibu gurunya yang tergabung dalam MGMP. Kemudian kalau dari sisi peserta didik anak-anak kita ini gimana, Pak? Apakah mereka juga mengembangkan kreasi menulis bahasa sastra dan budaya Jawa ini perlu nggak sih?
1: Ya, memang ini perlu ya, perlu sekali ya kita tekankan kepada murid-murid kita, karena mulai dari kelas 10, 11, 12 nanti namanya ada tingkatan ya, keguritan dulu, terus nanti bisa menulis cerkak, terus nanti bisa menulis sebuah cerita atau naskah pidato seperti itu. Biar nanti harapannya murid-murid kita bisa pandai dalam belajar ilmu mungkin matematika, bahasa Inggris, terus PKN, agama, namun tetap bisa belajar bahasa Jawa dengan baik dan benar. Dengan contoh dari bapak ibu guru, nanti harapannya murid-murid kita bisa termotivasi. Dan ini harus ada proyek di akhir, biar nanti ada targetnya. Jadi misalkan di semester 1, nanti murid-murid bisa membuat sebuah keguritan dulu, dua saja. Nanti wajib dikumpulkan kepada bapak ibu guru dan nanti akan dikirim ke majalah lokal atau di media sosial. Biar nanti apa yang menjadi karya murid nanti bisa terdokumentasi dan terupload atau tercetak di majalah lokal. Yang ada di SMK Negeri 1 Godian, di SMK Negeri 1 Wonosari itu juga sering murid-murid kita itu menulis sebuah karya dan bisa termuat di majalah lokal. Jadi harapannya nanti itu contoh yang baik, monggo bisa ditiru oleh bapak ibu guru yang lain. Mari dari bapak ibu guru memberikan contoh yang baik kepada murid-murid untuk berkarya seperti itu.
0: Pak Romadi, kalau di era modern saat ini sama zaman dulu, ini ada perbedaan nggak sih, Pak, dalam pembelajaran bahasa Jawa ini?
1: Jadi sekarang lebih mudah, Mas. Lebih mudah karena apa? Kita ada support terkait dengan teknologi. Jadi dulu yang kita sering menulis dengan kapur di whiteboard, sekarang kita sudah bisa bantuan dengan layar proyektor. Terus ada IFB juga. Jadi harapannya dengan media yang sudah luar biasa ini, kita bisa memudahkan murid-murid itu belajar dan termotivasi. Dulu mungkin cuma tulisan di papan tulis, namun sekarang bisa kita tayangkan tadi, bisa melalui media YouTube, bisa melalui PowerPoint, memakai Canva dengan desain yang cantik. Itu kan menumbuhkan jiwa keingintahuan melibat kita. Dengan teknologi yang modern, nanti harapannya kita bisa menggugah ya, menggugah hati-hati murid-murid kita untuk berani ya, menuangkan tulisannya ke dalam tulisan, baik itu nanti di media cetak maupun di media elektronik. Itu untuk apa? Menyaring biar nanti dalam membuat mungkin sebuah story, membuat sebuah konten, itu nanti tersaring ya, oh ini loh konten yang bermanfaat, ini loh konten yang membahayakan. Nah, nanti biar anak kalau mengunggah sebuah konten, nanti konten yang bermanfaat dan bernuansa Jawa yang adiluhung seperti itu.
0: Kemudian Pak Romadi, ketika berbicara kurikulum, kurikulum bahasa Jawa saat ini seperti apa sih, Pak?
1: Memang support dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota luar biasa. Memang mulai dari dasar itu sudah ada pembelajaran bahasa Jawa dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Itu per minggunya 2 jam. Jadi dengan 2 jam tadi harapannya nanti penumbuhan budi pekerti kepada murid kita bisa maksimal. Selain itu juga nanti ada kegiatan ekstra kurikula yang mendukung program KPM di pagi hari, di kegiatan pembelajaran di pagi hari. Ekstra ini mendukung nanti seperti adanya ekstra kegiatan karawitan, ada ekstra ketoprak atau teater Jawa. Itu yang akan mendukung untuk pembelajaran bahasa Jawa di pagi hari. Dengan dukungan tadi, nanti harapannya murid-murid kita ada kolaborasi gitu, antara murid, guru, kepala sekolah, komite atau orang tua. Di SMK Negeri 1 kemudian sudah terbentuk gitu, sekolah berbasis budaya yang ada kolaborasi terkait dengan kegiatan budaya yang melibatkan antara murid, guru, karyawan, kepala sekolah dan orang tua. Itu luar biasa dan akan kita bawa ke SMK Negeri 1 Wonosari, yang nanti ada kolaborasi antara murid, guru, karyawan, orang tua yang akan menghasilkan sebuah karya. Karena nanti akan kita upload di, bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di TikTok, nanti karya dari sebuah sekolah seperti itu.
0: Pak Romadi, kalau pembelajaran bahasa Jawa ini hanya diterapkan di Yogyakarta saja atau ada juga di kota-kota lain, Pak?
1: Jadi kalau bahasa Jawa

0: sebagai pusatnya Jawa Tengah, Jawa Timur, nanti budaya Jawa akan kental terkait dengan pembiasaan untuk kita selalu menggunakan unggah-ungguh yang ada untuk kesehatan kita, seperti itu.
1: Kemudian Pak Romadi, siswa-siswi yang sangat tertarik dengan bahasa Jawa, nah ini biasanya nanti bisa melanjutkan ke jenjang universitas. Selain di UNJ, ada di universitas lain juga nggak sih Pak?
0: Oke. Memang sudah banyak ya Mas sekarang untuk pendidikan bahasa Jawa. Bisa nanti di UNJ yang sudah memang memfokuskan untuk sebagai guru, nanti guru bahasa Jawa. Sebelahnya nanti ada di UGM, ada di Sastra Jawa. Di Purworejo juga ada di UMP. Nanti monggo bisa dipilih mana yang disukai. Di Solo pun juga ada. Jadi bagi para murid nanti yang ingin mengembangkan untuk ke jenjang perguruan tinggi, nanti bisa ke UNJ, ke UGM, UMP, maupun nanti di UNN Solo, itu juga ada. Jadi harapannya nanti tidak terputus ke antara dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK maupun ke perguruan tinggi untuk belajar terkait dengan bahasa, sastra dan budaya Jawa. Biar nanti kita bisa apa nggih, saling melengkapi nggih antara nggih tadi murid, guru, terus nanti ada mahasiswa, nanti biar nanti kita bisa selalu melestarikan budaya Jawa yang adilung di Yogyakarta ini.
1: Baik. Ya. Ini di live YouTube kami ada yang menyapa Derek Nyimak dari @Eriana Fahriha. Nggih, monggo Pak.
0: Nggih. Sugeng dalu Bu atau Mbak nggih. Monggo jika pengen sharing bisa bertanya atau menyampaikan apa yang menjadi undak-undaknya.
1: Baik, ada juga ini di WA Pusat RRI Yogyakarta 0811 2711911. Selamat malam, ada Ibu Yaskia di Alkit. Pak Romadi, saya pengen tanya, anak saya ini duduk di bangku SMA dan tertarik membuat konten-konten bahasa Jawa. Nah, ini agar tidak salah dan benar dalam berkonten, agar tentu juga memiliki edukasi, nilai-nilai lainnya juga, bagaimana kita sebagai orang tua mengarahkannya? Jangan dijawab dulu Pak Romadi, kita jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Yogyakarta, Ngobrol Komunitas malam hari ini.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Tahukah Anda, lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber berbagai penyakit. Sampah yang menumpuk tidak hanya merusak pemandangan, tapi juga mengancam kesehatan kita. Mulai dari sekarang, biasakan hidup bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dengan yang non-organik, dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan yang bersih akan menciptakan hidup yang sehat, nyaman, dan indah untuk kita semua. Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari diri sendiri.

0: Pendengar masih bersama kami di Gobra Sobrolan Komunitas Prosatu RRI Yogyakarta dan masih kami siarkan secara langsung di live YouTube kami, akun RRI Jogja Official. Ada juga pendengar di streaming kami RRI Digital ataupun di 91,1 FM Prosatu RRI Yogyakarta. Masih dengan topik menarik, komunitas MGMP Bahasa Jawa SMK menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa, sastra dan budaya Jawa. Di studio Prosatu RRI Yogyakarta masih bersama Bapak Romadi SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Wonosari. Tadi ada Bu Yaskia di Alkit yang bertanya nih Pak Romadi, kita memiliki anak ini usia remaja yang aktif membuat konten bahasa Jawa sebagai orang tua agar kontennya ini nanti memiliki nilai, memiliki dampak dan tidak ada kesalahan. Ini bagaimana sebagai orang tua membimbingnya?
1: Gih, terima kasih Bunda. Gih. Yang pertama memang harapannya nanti ada pendampingan ya, pendampingan khusus gih, baik dari bapak ibu gurunya maupun dari tetangga yang berkompeten terkait dengan bahasa, sastra dan budaya Jawa, atau panjenengan sendiri nanti mendampingi. Nanti tanpa pendampingan dari orang tua, takutnya nanti apa yang dibuat oleh anak tadi kurang terpantau oleh kita. Jadi nanti harapannya jika anak sudah membuat konten seperti misalkan keguritan atau nanti cerita pendek ataupun nanti naskah pidato, nanti monggo bisa dikonsultasikan kepada bapak ibu guru maupun tetangga yang berkompeten terkait dengan bahasa, sastra dan budaya Jawa. Nanti setelah beliau membaca atau merevisi, nanti baru bisa diupload di media sosial. Biar nanti apa yang menjadi karya dari putra putri panjenengan nanti bisa bermanfaat bagi yang membaca atau yang mendengarkannya. Jadi nanti harapannya ada proses editing atau nanti dibaca dulu oleh yang berkompeten, baik bapak ibu guru maupun tetangga yang berkompeten terkait dengan bahasa, sastra, budaya Jawa, nanti biar karya itu bisa lebih mantap lagi, matang untuk bisa diupload di media. Dan nanti harapannya monggo disupport karena luar biasa jika memiliki putra-putri yang sudah berkarya mulai dari tingkat SMA atau SMK, nanti harapannya nanti bisa berkembang ya, bisa berkembang untuk mencintai atau sering berkarya atau menciptakan sebuah karya. Nanti monggo didampingi, disupport biar nanti putra-putri panjenengan nanti bisa sukses dan bisa menciptakan karya yang luar biasa seperti itu.
0: Pak Romadi, dengan adanya sosial media, anak muda beberapa ini yang getol membuat konten bahasa Jawa dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya bagus atau bagaimana sih Pak untuk nanti pengaruhnya kepada teman-teman sebayanya?
1: Tadi saya matur sebatas nanti konten itu bermanfaat nih, dan ada terkait dengan unggah-ungguh yang ada itu luar biasa. Yang penting nanti konten sebelum diunggah nanti bisa disaring dulu, biar nanti tidak semuanya konten yang dibuat bernuansa Jawa nanti langsung terupload. Nanti harapannya saya melalui MGMP nanti bagi para murid atau generasi muda yang ingin membuat sebuah konten, nanti sebelum kalian upload, nanti harapannya bisa dinilaikan dulu kepada bapak ibu guru maupun bapak ibu yang berkompeten di bidang bahasa, sastra dan budaya Jawa. Biar nanti konten kalian yang luar biasa itu nanti sudah tersaring dan terbaca nggih oleh bapak ibu yang berkompeten. Setelah nanti terbaca dengan baik dan direvisi, baru nanti kalian upload di media sosial. Biar nanti konten kalian bisa menjadi konten yang baik dan tidak mengandung sara seperti itu. Ya.
0: Baik, ini tadi Bu Yaskia menambahkan, sempat anak saya ini membuat konten terkait dengan sungkem kepada orang yang lebih sepuh ketika baik lebaran atau apa gitu. Kemudian ada beberapa kata-kata yang salah sehingga malah itu jadi viral dan anak saya trauma.
1: Jadi emang salah tidak apa-apa Bun. Jadi kesalahan itu memang sebagai manusia pernah salah gitu. Jadi nanti monggo disupport saja. Maka dari itu kami matur di awal, nanti sebelum karya itu dipost ke di media sosial, karena ini luar biasa cepatnya, nanti monggo bisa dinilaikan dulu kepada yang berkompeten. Nanti takutnya seperti tadi, hanya belum maksimal, belum bagus, namun sudah keburu diupload. Nanti harapannya tidak apa-apa, karena memang kita diawali dari salah dulu, nanti setelah salah nanti pasti akan benar. Jadi monggo yang dulu kontennya ada mungkin ada yang menilai ini loh salah, nanti bisa panjenengan japri atau panjenengan tanya di bagian mana salahnya, biar nanti putra putri panjenengan bisa merevisi. Nah setelah revisi nanti up lagi biar nanti apa yang menjadi karya yang sudah dibaca atau dinilai oleh orang yang berkompeten nanti bisa menjadi karya yang luar biasa. Sekali lagi nanti jangan dibuat patah semangat putra-putri panjenengan. Supportlah biar nanti, karena ini luar biasa potensinya. Walaupun ada sedikit kesalahan tidak apa-apa. Nanti monggo jenengan tanyakan kepada yang berkomentar tadi di bagian mana salahnya, biar nanti bisa diperbaiki oleh putra-putri panjenengan pun, biar nanti tidak patah semangat untuk bisa membuat konten-konten yang bernuansa Jawa yang luar biasa seperti itu.
0: Baik. Terima kasih. Ada juga di YouTube kami Listi Hari Nugrahini. Semoga bahasa Jawa yang adiluhung ini semakin dimengerti, tak hanya yang sepuh-sepuh tetapi juga yang muda-muda. Monggo Pak.
1: Okay. Memang nanti harapannya baik di semua lini, di semua kalangan, di keluarga dulu, di masyarakat, di sekolah, di dunia usaha, di dunia industri, nanti monggo bisa selalu dibiasakan untuk bisa meluruhi budaya Jawa yang adilung. Di keluarga nanti harapannya kepada istri, kepada anak, kita bisa memulai dengan kita satu meja terus tanyakan, "Nduk, wau pikantuk materi mono apa ten sekolah?" Kita memancing dulu kepada anak kita. Biar nanti apa? Anak kita terbiasa untuk matur kepada orang tua menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Yang kedua, tunjukkan dengan gestur tubuh, misalkan menunjukkan tempat dengan jempol. Mulai dari keluarga, monggo bapak darumin, monggo ibu unjuk rumin dengan jempol, jangan dengan telunjuk. Itu kita biasakan dari hal yang kecil, mulai dari keluarga dulu. Nanti setelah keluarga terbiasa menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar, nanti akan tumbuh ke masyarakat. Nanti pasti akan dicontoh oleh masyarakat luas. Oh itu loh, keluarga dari Bapak A bisa menerapkan unggah-ungguh yang baik. Selain di masyarakat, nanti monggo di sekolah. Di sekolah sudah banyak dicontohkan dari Bapak Ibu Guru untuk penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar. Nanti setelah di masyarakat bagus, sekolah bagus, keluarga bagus, nanti harapannya di dunia usaha, di dunia industri, maupun di kampus, nanti juga akan terbiasa untuk menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Tanpa pembiasaan, ini akan mustahil untuk anak kita terbiasa dan mengetahui budaya Jawa, baik dari bahasa, sastra, aksaranya, nanti akan mustahil. Namun dengan pembiasaan, dengan hal yang kecil, dimulai dari keluarga dulu, di masyarakat, di sekolah, nanti pasti akan menumbuhkan jiwa atau generasi yang luar biasa terkait dengan tanaman budaya Jawa yang adiluhung seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Romadi. Ya. Ada juga di WhatsApp Prosatu RRI Yogyakarta. Selamat malam Pak Romadi, dari Pak Suradi di Sleman. Saya pengen bertanya nih Pak Romadi, ketika sedari dini kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahasa Jawa yang sopan, tata krama yang sopan, namun seiring berjalannya waktu bahasa ini kadang terkontaminasi sama anak-anak sebayanya. Kita bagaimana nih? Padahal kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Monggo Pak Romadi.
1: Ya, memang kita harus ada kolaborasi nih antara tadi orang tua, terus bapak ibu yang ada di masyarakat, teman-teman yang ada di sekolah, bapak ibu guru, dan nanti ada rekan. Nah, maka dari itu nanti dengan kolaborasi itu nanti jiwa dari putra-putri kita bisa tertanam dengan baik. Dengan pembiasaan tadi di keluarga, terus di masyarakat, di sekolah, nanti jika ada hal negatif yang masuk pasti akan mental. Jadi pembiasaan itu yang monggo kita budayakan dari mulai panjenengan di keluarga dulu, dibiasakan dengan hal yang baik, dengan tadi menunjuk dengan jempol, monggo, monggo nduk, amrumiyin, monggo sugeng dalu, ya. Jadi mulai dari keluarga dulu nanti kita biasakan, terus di masyarakat juga mensupport, di sekolah juga pendampingan dari bapak ibu guru, dan nanti harapnya nanti bisa memilih teman yang juga satu frekuensi. Nanti jika ada teman yang nyun sewu, yang mengajak ke yang negatif, nanti bisa untuk diarahkan untuk menghindar. Karena memang pengaruhnya luar biasa, jika sudah ada dalam suatu komunitas dan itu negatif, nanti pasti lambat laun akan terpengaruh. Untuk itu nanti monggo pendampingan, kolaborasi antara keluarga, masyarakat, sekolah, nanti kita bareng-bareng untuk nanti bisa mendampingi putra-putri kita dari kecil, dari dasar, menengah, sampai dengan kelanjut, nanti untuk tetap bisa mengetahui budi pekerti, bangku yang baik seperti itu ya.
0: Ada juga Pak, ini dari Bu Retno dari daerah Klaten. Selamat malam Pak Romadi dan para pendengar Pro 1. Saya ingin bertanya terkait dengan bahasa Jawa ini. Dari zaman dulu muncul, awal munculnya bahasa Jawa hingga sekarang, ini terdapat perubahan atau tetap sama sih Pak? Mohon jawabannya.
1: Nggih, matur nuwun Bu Retno dan sahabat RI Pro 1. Memang ini dari dulu, dari leluhur kita sudah menciptakan gitu, sebuah bahasa yang luar biasa. Karena memang dari bahasa Jawa ini ada tingkatannya gitu, ada kromo, ada ngoko, tidak seperti bahasa yang lainnya. Jadi memang luar biasa ciptaan atau warisan dari leluhur kita dari zaman dulu sampai dengan sekarang itu sama. Karena memang bahasa Jawa, bahasa sastra bahasa Jawa itu luar biasa. Dari dulu sampai sekarang luar biasa. Marilah kita pertahankan apa yang sudah ada. Seperti yang kami waktu di awal dulu itu ada aksara Jawanya, monggo kita bisa membaca, menulis, dan terkait dengan menulis, membaca dengan benar itu juga perlu latihan. Jadi memang dari dulu sampai dengan sekarang itu luar biasa. Istilahnya itu konsisten gitu, sama. Tinggal kita bagaimana cara melestarikannya dengan baik. Maka dari itu dari awal kami matur, monggo mulai dari keluarga dulu, terus masyarakat, ada sekolah, nanti kita kolaborasi untuk apa? Melestarikan budaya Jawa yang adiluh ini. Tanpa support dari bapak ibu yang ada di rumah, yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah, nanti kita akan mungkin kewalahan ya dalam memberikan bimbingan atau arahan kepada putra putri kita terkait dengan pelestarian budaya, bahasa, sastra dan budaya Jawa seperti itu.
0: Iya, Pak Romadi ada juga yang berkomentar, tahun-tahun dulu di sekolah itu ada sehari berbahasa Jawa. Tetapi sekarang apakah masih ada atau tidak? Kalau misalnya sudah tidak ada, sebaiknya diusulkan lagi untuk dibuat kebijakan seperti itu atau seperti apa? Monggo.
1: Okay. Matur nuwun. Memang di sekolah itu berbeda-beda nggih. Misalkan di sekolah saya dulu yang di SMK Negeri 1 Tunggudian itu ada Javanese Day setiap hari Jumat. Jadi pagi nanti jika bertemu dengan bapak ibu guru maupun di kegiatan rapat itu ada menggunakan bahasa Jawa, baik itu kromo maupun ngoko. Di SMK Negeri 1 Wonosari di Smetanova juga ada penggunaan satu hari menggunakan bahasa Jawa, baik itu kromo maupun ngoko. Namun seiring dengan berjalannya waktu kadang-kadang lupa. Maka dari itu nanti saling mengingatkan gitu. Monggo dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, karena kita 5 hari belajar di sekolah, nanti monggo bisa menentukan kapan kita menggunakan bahasa Jawa di satu hari itu. Bisa di hari Senin atau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, monggo tergantung kebijakan di sekolah. Namun harapannya nanti ada memang kita tumbuhkan lagi untuk satu hari menggunakan bahasa Jawa, baik di kegiatan pembelajaran maupun rapat maupun nanti cukup ngobrol dengan menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Jika murid dengan guru ya, nanti murid kromo, guru nanti menjawab dengan ngoko, tidak apa-apa. Biar nanti ada tingkatannya ya. Jika nanti anak muda dengan orang tua kan muda, ketua kan harus kromo. Namun kalau sepuh ke muda nanti bisa menggunakan bahasa Jawa ngoko. Nanti harapannya dari semua sekolah, baik tingkat dari SD, SMP, SMA, SMK nanti bisa membiasakan nanti satu hari menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi, baik dari di rapat maupun di pembelajaran maupun sekedar ngobrol dengan teman sebaya maupun bapak ibu guru dan karyawan seperti itu. Luar biasa. Monggo dilanjutkan.
0: Baik. Terima kasih Pak Romadi sudah menjawab dan menanggapi para penanya malam hari ini. Waktu kita terbatas sekali Pak Romadi, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acara ngobrol malam hari ini?
1: Oke, terima kasih. Oke. Yang pertama buat keluarga di rumah, istri anak, sehat selalu. Untuk yang kedua, Smetanova SMK Negeri 1 Wonosari yang luar biasa. Smego SMK Negeri 1 Tunggudian, terus Gerdurondo itu teman-teman kita seperjuangan. Terus MGMP Bahasa Jawa SMK di DIY di kelima kabupaten kota, konco nulis dan sobat RRI Pro 1 Yogyakarta. Yang pertama kami berharap mari kita berkolaborasi nih, antara keluarga, masyarakat dan dunia pendidikan maupun sekolah. Nanti dengan harapan nanti dengan kita berkolaborasi nanti apa yang kita dambakan. Satu, kerintaan untuk membaca, menulis, berkreasi dari anak-anak kita, dari murid kita nanti bisa terwujud. Kita harus memberikan contoh yang baik ya kepada murid kita. Dari Bapak Ibu Guru dulu memberikan contoh yang baik untuk apa? Bisa menuliskan tulisannya di tulisan, baik itu di media massa lokal maupun di media cetak maupun di media elektronik seperti YouTube, di Instagram maupun di TikTok ataupun di Facebook. Dengan panjenengan nanti memberikan contoh yang baik, nanti pasti akan dibaca dan dicontoh oleh murid-murid kita, seperti membuat geguritan, membuat cerita pendek atau cerkah, atau malah menulis cerita yang horor, cerita mistis, itu tidak apa-apa. Nanti dengan jalan menulis dan karya panjenengan termuat di media sosial, di media cetak lokal, di media cetak nasional, nanti dengan harapan murid-murid bisa membaca dan Bapak Ibu yang lain juga akan perso terkait dengan karya panjenengan. Dengan panjenengan nanti berkarya dari hari ke hari, nanti harapannya karya panjenengan bisa memberikan inspirasi kepada baik itu murid, teman, guru maupun yang lainnya, nanti bisa untuk termotivasi untuk menulis sebuah karya, dimulai dari geguritan, terus ada cerita pendek, ada naskah pidato, nanti dimulai dari hal yang kecil dulu. Dengan sebuah karya yang dibuat secara konsisten dari hal yang kecil tadi sampai dengan yang besar, nanti harapannya bahasa, sastra, budaya agar Jawa nanti bisa lestari dengan support dari semua kalangan, dari generasi muda, sepuh, generasi anak-anak, nanti semuanya bisa cinta terkait dengan bahasa, sastra, dan budaya Jawa Mekaten. Terima kasih, semangat buat kita bersama. Semoga nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru maupun murid untuk suka nggih, suka, cinta, gemar untuk menulis. Monggo ditulis karya panjenengan, baik itu di buku maupun nanti setelah ditulis di buku nanti diketik dan dikirim di media, baik media cetak lokal maupun di media elektronik, biar terup karya panjenengan.
0: Terima kasih Pak Romadi sudah hadir di Prosatria RRI Yogyakarta, sharing-sharingnya semoga menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat.
1: Amin.
0: Terima kasih, nanti kalau kontur hati-hati di jalan Pak Romadi. Pendengar Prosatria RRI Yogyakarta, terima kasih juga atas atensi Anda di Ngobras Obrolan Komunitas malam hari ini. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam.

0: Pendengar hadir di Ruang Rindu, Melodi Memori lewat lagu di 91,1 FM Pro Satu Ring Yogyakarta. Anda bisa bergabung di 580333 untuk request lagu spesial malam hari ini dari Nicky Astria. Pendengar, topik pembahasan malam hari ini, di musim kemarau, malam hari sudah dingin atau bedinding. Pendengar biasanya menikmati minuman hangat atau makanan hangat. Seperti apa sih? Yuk, Rifa Hanafi temani di Ruang Rindu Melodi Memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Iya, selamat juga Mas Rifa Hanafi.
0: Halo Mas Dedi Skandar dari Bandak Bantul.
1: Iya, betul banget.
0: Kabarnya bagaimana?
1: Ya, saya alhamdulillah sehat walafiat nih Mas.
0: Sehat walafiat. Ini malam Jumat Kliwon lho.
1: Iya, saya di pasal di Pangretes nih Mas.
0: Sama siapa?
1: Sama tetangga saya.
0: Pulang jam berapa kalau jalan-jalan
1: gitu? Jam 11-an.
0: Jam 11. Berarti kalau malam Jumat Kliwon itu di sana rame.
1: Kayak pasar malam.
0: Ada pasar malam juga, ada acara lain juga?
1: Oh, enggak ada Mas ini. Kebetulan wayangnya enggak ada ini. Enggak ada.
0: Mas, jadi ini kan sudah memasuki musim kemarau atau kalau malam harinya itu bedinding, dinginnya itu kayak ngececes gitu loh.
1: Iya.
0: Mas Dedi, Mas Dedi biasanya sukanya minuman hangat sama makanannya apa?
1: Saya Mas Wedang Jahe.
0: Wedang Jahe. Ditemani sama mie godok.
1: Sama kletek-kletek Mas.
0: Oh, kletek-kletek. Iya. Ini
1: roti bisa ada.
0: Berarti sambil ngejahe sambil nyemil gitu ya Mas Dedi ya. Kalau makanan makanan beratnya apa?
1: Apa Mas?
0: Makanan beratnya apa kalau yang panas-panas kalau, gitu.
1: Saya makan beratnya kalau siang sama sore Mas.
0: Oh, siang sama sore saja.
1: Kalau pagi itu sarapan gedang kapok.
0: Gedang
1: kapok rebus sih Mas.
0: Direbus ya.
1: Itu kan manfaatnya ada 24 manfaat.
0: Panen sendiri atau beli?
1: Beli saya Mas di pasar Gogol.
0: Oke deh. Ini Mas, jadi lagu-lagunya dari Nicky Astria, pengen dengerin lagunya siapa?
1: Yang judul. Kau ya Mas ya.
0: Kau dikirim buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Kustin, Bu Indra, Bu Mawal, Bu Rianti, Bu Bos, Pak Rimbang, terus Pak Widodo, Los Kang Gilas, Mas Aldi, Mbak Andin, Mas Rian, dan juga buat semua pendengar Ruang Rindu ya, Mas ya. Melodi Melbury, Radio Republik Indonesia, buat selalu juga akan terjadi nyaman. Ucapannya selamat menerikan, semoga selalu di malam Jumat Kliwon ya, Mas ya.
0: Terima kasih. Baik.
1: Dapat salam ya, Mas ya.
0: Baik.
1: Dari Mbak Maya, Mbak Septi sama Pak Ujo.
0: Baik, salam balik, salam set, salam bahagia buat teman-teman semuanya ya Mas Didi ya.
1: Iya, itu aja Mas ya.
0: Di
1: lagu-lagunya kau dari Nicky Astria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pandak Bantul sudah bergabung pendengar di Pro 1 RRI Yogyakarta. Anda masih bisa bergabung berinteraksi di 580333 ataupun 0811 2711911. Nah, malam hari ini ada juga yang mendengarkan, ada Rudi di Yogyakarta, terkait dengan minuman hangat. Saya suka sekali wedang jeruk ataupun jeruk panas. Ini bisa menambah imun, kemudian juga bisa menjadikan minuman yang sehat untuk kita. Ditemani juga cocok juga buat mie godok ataupun menu-menu yang panas lainnya. Salamnya buat semuanya saja, dan salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis daerah istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Mbak Meti, Mas Bobo, dan semua cucu-cucu tercinta. Nih, sambil liar-liar ya Pak Barinje mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Matur nuwun Pak Bari. Ada juga, selamat malam, ada Sinta di Yogyakarta. Mas Nafi, selamat malam. Kalau berbicara mengenai minuman hangat, saya tuh suka bikin teh panas, teh tubruk panas. Karena dulu saya pernah ke Wonosobo atau Temanggung gitu, minumannya tuh teh kerampul enak banget. Salamnya buat Mas Nafi dan pendengar Pulau 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ramindu. Assalamualaikum, Mas
0: Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satila, pripun kabaripun Ibu?
1: Alhamdulillah, saya, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kita sehat.
0: Sehat, bahagia selalu, Bu. Bu Satila, ini malam hari ini di Kokap Kulon Progo dingin gak, Bu?
1: Di Kepulauan Progo sekarang dingin.
0: Dingin. Ya, udah bedideng ya, Bu?
1: Cepun?
0: Udah bedideng ya?
1: Ya, udah.
0: Nah, Ibu, kalau
1: sangat dingin.
0: Kalau suhu dingin seperti ini, Ibu itu ngunjuk hangatnya apa sih, Bu?
1: Kadang ya bikin teh manis yang panas. Kadang ya bikin kopi.
0: Suka ngopi juga tuh Ibu tuh?
1: Ya kadang-kadang.
0: Oh.
1: Yang pasti teh panas.
0: Oh. Nyemilnya apa Bu?
1: Nyemilnya paling ya tempe goreng duluan.
0: Oh.
1: Sama keblek.
0: Keblek tuh. Kebleknya bikin sendiri bisa Bu?
1: Makanan favorit. Gimana?
0: Bikin sendiri bisa kebleknya?
1: Bikin bisa.
0: Oh. Enak ya Bu ya?
1: Enak ya. Orang yang di pegunungan ya Mak. Cuman apa adanya di kebun. Kalau kadang ya beli yang, kalau gak banyak butuhnya sedikit ya beli. Cuman 10 ribu aja bisa.
0: Oh enggak. Murah meriah ya Bu ya?
1: Iya.
0: Ibu, malam hari ini tuh lagu-lagunya dari Nicky Astria. Ibu pengen dengerin apa?
1: Lagunya apa aja?
0: Nicky Astria ada judul Mata Lelaki, Tangan-Tangan Setan, Tujuh Kali Berdering, Janji, Uang, Jarum Neraka, Matahari dan Rembulan.
1: Oh, Matahari dan Rembulan.
0: Anje, mau dikirim bagam cinta nih buku?
1: Kagum Ibu Ali, Ibu Jati, Ibu Mawar Kuning, Ibu Wahyu, Ibu Nani, Ibu Endar, Ibu Kristi, Bang Ibul, Mas Tianto, Pak siapa yang tadi Pak?
0: Pak Bari.
1: Oh, Pak Bani, Pak Puji Graito, Pak Rimbang, Kagum Sedoyo Kemawon.
0: Matur nuwun Bu Satila. Terima kasih.
1: Nggih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bu Satila di kesempatan malam hari ini dari Kokap Kulon Progo. Hadir lagu Matahari dan Rembulan untuk Anda.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Dalam goa, Goa Jamblang namanya. Letaknya di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada 3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jamblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.

Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Bekasi Kalbu. Ada Rifa Nafi yang masih menemani kebersamaan Anda. Monggo Anda masih bisa bergabung di 580-3333 ataupun 0811-271-1911. Pendengar malam hari ini spesial album penyanyi dari Nicky Astria. Dari WhatsApp-nya Persatuan RRI Yogyakarta kita bacakan malam hari ini yang sudah bergabung ada siapa di kesempatan malam hari ini. Pendengar juga masih bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Adi di Berbah, selamat malam, semoga selalu diberikan kesehatan. Ada juga dari Pak Budi Santoso di Wonogiri, salam buat Bu Kus, Bu Lilis, Bu Vina. Ada juga Bu Umi, Mbak Andin, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Mas Dudi, Pak Hadi, Pak Yono, Pak Beni, Pak John, Mas Widodo, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta semuanya. Request lagu Misteri Cinta untuk Mas Hanafi, selamat bertugas. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Anda masih bisa bergabung di line telepon atau WA kami. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda, menemani kebersamaan Anda.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet? Tanaman hias? Siapa yang tidak suka? Aglonema, lili, foxglove, dan kecubung semua nampak indah dan menarik. Tapi hati-hati, tanaman tersebut ternyata beracun. Berbahaya bagi anak kecil dan juga hewan peliharaan. Mengutip laman rumah123.com, tanaman Sri Rejeki yang kini populer dengan sebutan aglonema mempunyai getah beracun pada bagian daun dan batang yang bisa menyebabkan gatal-gatal pada bibir dan lidah. Lili, bunga yang sangat cantik. Namun, bila bunga dan daun tertelan, ini bisa mengakibatkan mulut dan tenggorokan terasa terbakar. Jika dimakan kucing, bisa mengakibatkan kematian. Foxglove, bentuknya yang unik seperti lonceng, dapat menarik perhatian anak kecil untuk memainkannya. Racunnya juga bisa menyebabkan kematian. Ada lagi, kecubung. Racun tanaman hias ini bisa menyebabkan halusinasi dan kehilangan kesadaran. Nah, di antara tanaman tadi, tanaman apa nih yang ada di rumah Anda?

0: Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu, Melodi Memori Musik Kalbu. Ada Rifan Afi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Lampung kah?
1: Iya kah, Mas Hanapi.
0: Iya, Pak Leman.
1: Iya, Mas Hanapi.
0: Sehat, Pak.
1: Temanya malam ini, Mas Hanapi.
0: Temanya minuman hangat yang dicocok untuk diminum ketika dingin-dingin seperti ini.
1: Oh, minuman hangat yang cocok. Apa tadi, Mas Hanapi?
0: Yang dicocok diminum ketika dingin.
1: Oh, dengan biskuit, Mas Hanapi.
0: Oh, minumannya apa? Minumannya?
1: Minumannya
0: Jahe susu. Enak ya Pak Leman ya.
1: Jahe susu yang hangat-hangat Mas Hanapi. Kalau dia di musim hujan Mas Hanapi.
0: Belinya di mana?
1: Belinya di toko.
0: Oh.
1: Saya juga jualan Mas Hanapi jahe saset Mas Hanapi.
0: Jadi nanti tinggal diseduh pakai air panas gitu ya Pak ya.
1: Iya Mas Hanapi.
0: Sambil ngemil dengan biskuit.
1: Betul. Sambil ngemil, sambil nonton main bola lagi. Nonton bola Mas Hanapi.
0: Piala dunia. Nanti jam 2 pagi ya Pak ya.
1: Iya, jam 2 pagi ini kan dua kali mainnya, jam 2 pagi dan di pagi Bang Mas Hanapi ya.
0: Yang pagi Korea.
1: Lawan
0: mana ya lupa aku.
1: Iya, itu jam berapa Mas Hanapi?
0: Jam 9 kayaknya.
1: Iya, jam 9 gitulah mungkin atau jam 10 atau jam 8 gitulah. Heeh. Itu Mas Hanapi.
0: Berarti ini toko juga tidak tutup ya Pak ya?
1: Kenapa? Tutup Mas Hanapi, capek, istirahat dulu.
0: Jam berapa?
1: Jam 11.
0: Oh, jam 11.
1: Iya, nanti santai-santai dulu Mas Hanapi, istirahat dulu.
0: Bukanya jam berapa Pak Leman?
1: Iya.
0: Bukanya jam berapa Pak Leman?
1: Jam 6 pagi.
0: Oh, 6 pagi. Baik.
1: Jadi ada waktulah gitu Mas Hanapi.
0: Pak Leman, lagu-lagunya dari Nicky Astria, pengen dengerin apa?
1: Iya, apa tuh judulnya? Kau.
0: Kau. Oh, kaunya udah.
1: Apa yang ada?
0: Yang ada Bias Sinar, Mengapa, Cinta di Kota Tua, Uang.
1: Cinta di Kota Tua.
0: Oke, dikirim buat siapa Pak?
1: Ya, dikirimnya untuk semua-semua sajalah. Tanpa kecuali tadi yang sudah gabung. Selamat malam semua, salam sehat semua.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Mas Hanapinya sempat tukuh sampai tuntas ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Selalu Mas Hanapi.
0: Amin. Makasih Pak Leman.
1: Oke, makasih kembali sama-sama Mas Hanapi. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Lampung. Masih ada yang berdering-dering, kita sama kembali. Ada siapa di belakang telepon malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu? Ada siapa? Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bu E, kabarnya gimana Bu
2: E? Apa kabar? Ya,
0: baik. Baik dan
2: gak
0: sehat.
2: Ketemu udara.
0: Iya, kenapa? Sibuk apa nih Bu E?
2: Kenapa lama? Hanapinya juga jarang. Tapi tiap siaran hari Kamis ya.
0: Kamis, ya? Jumat.
2: Kamis sama Jumat ya. Iya kan kadang-kadang suka terus apa ya pergi gitu. Kalau enggak ini barusan adikku apa pulang dari tadi datang menginap.
0: Oh, pulang dari mana?
2: Jadi, ada ini ada tamu gitu. Ini dengerin sebetulnya deh apa tuh namanya udah ngantuk tapi enggak juga deh enggak tak telepon dulu deh gitu. Telepon Mas Hanapi.
0: Bu, kalau ketika dingin kayak gini, minuman hangatnya apa?
2: Ini serai sama jahe. Gulanya gula batu. Serai, jahe, gulanya gula batu, dikasih madu. Enak deh. Karena madu juga ada, Bu, gitu. Terus ini tuh, airnya anget-anget panas gitu. Terus teranget diminum. Gitu. Enak banget.
0: Terus cemilannya apa?
2: Hah?
0: Cemilannya apa?
2: Apanya yang siapa?
0: Cemilannya apa?
2: Oh, cemilannya. Ini barusan kan punya singkong.
0: Uh-uh.
2: Udah singkong direbus. Terus tapi tak kasih ini. tak kasih santan garam gitu terus digoreng, abis itu digoreng enak. Itu hangat-hangat. Singkong. Kemarin kan pasar beli singkong buat peranti, karena tahu lagi kepengen gitu. Tapi ternyata enak banget ya singkong ya Mas Anap ya. Daripada roti, ya bosen sih ya, cuman buat gantian gitu. Singkong, ubi, ubi juga enak di apa? Di bikin apa itu loh yang kasih gula, namanya apa ya? Direbus kasih gula merah. Tuh, ini enak banget, tapi cat. Jangan ada airnya gitu, namanya apa ya? Timpung apa namanya ya? Gitu. Ngantuk ya Mas Anapi ya?
0: Enggak ya.
2: Oh, kalau lagi dengerin. Dengerin gue ngedongeng.
0: Dan Bu E, kalau lagunya dari Niki Astria pengen dengerin apa?
2: Tadi kayaknya ada lagu Mengapa ya? Mengapa ada?
0: Mengapa?
2: Enggak. Apa aja tadi? Karena enggak apa.
0: Cinta di Kota Tua, Jangan Lagi Ada Angkara, Dunia Cinta, Uang.
2: Apa itu yang pakai cinta tadi?
0: Cinta di Kota Tua.
2: Bukan sebelum Kota Tua tadi.
0: Dunia Cinta.
2: Oh iya. Itu aja coba Dunia Cinta lagunya kayak apa?
0: Je.
2: Mas Anas itu tadi barusan siapa? Barusan.
0: Barusan Pak Leman dari Lampung.
2: Oh iya, Pak Leman dari Lampung. Terus kemudian siapa ya? Tadi saya ada Pak Hadi Undong ya? Terus Mumar Kuning, Mbak Novi, Bu Ali, ya tadi kayaknya ada Bu Ali. Ali, Bu Amma, terus ini Mbak Kristin, si ini, apa ya, Mas Ipul, Bu Lilis, Bu Rahayu, Pak Denny, terus, oh iya, Pak Budi Santoso. Sama Pak Widodo, Ibu Ini, Serandakan, dan semuanya ya Mas Sanap ya.
0: Ji, Ji Bu E.
2: Terima kasih semua.
0: Semua ya malam.
2: Oh iya malam, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Us dari Kentongan, pendengar sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Baik, pendengar Perusahaan TRW Yogyakarta, kami informasikan kepada Anda bahwa RRI akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia dini hari nanti ya, hari pertama, yakni pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 102,9 FM Pro 3 RRI. Dan juga pendengar, Anda bisa mendengarkan juga melalui Prosatu RRI Yogyakarta di besok paginya, babak yang memang hari pertama ada, besok ada siaran dua kali ya, di dini hari Meksiko versus Afrika Selatan, kemudian pagi harinya Korea Selatan versus Ceko. Ini di fase grup A. Dan juga dari Stadion Mexico City dan Stadion Guadalajara. Wah, nanti bisa hadir di Pro 3 ya, Pro 3 RRI 100 di frekuensi 102,9 FM Pro 3. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu. Kita putarkan lagu-lagu untuk Anda.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi bibit siklon tropis berpotensi memicu cuaca ekstrim di beberapa
1: Pak,
0: wilayah.
1: Musim hujan loh. Genteng yang bocor sudah dibenerin belum?
2: Tenang.
1: Got-got, sudah dibersihkan?
2: Ya, ntar.
1: Pak, dapur bocor. Banjir, Pak.
3: Hujan, badai, dan angin kencang bisa datang kapan saja. Persiapan yang matang dapat mencegah bencana.
4: Kantong plastik menjadi permasalahan serius bagi lingkungan saat ini. Padahal, awalnya kantong plastik diciptakan untuk menyelamatkan alam. Dilansir dari BBC News, kantong plastik diciptakan untuk menggantikan kantong kertas yang menggunakan pohon sebagai bahan utamanya. Stan Gustav Tulin pada 1959 menciptakan kantong plastik agar bisa digunakan berkali-kali. Namun, biaya produksi yang murah membuat kantong plastik semakin merajalela sehingga menciptakan pegunungan sampah dan merusak lingkungan seperti saat ini.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, kita bacakan WA yang sudah masuk. Selamat malam Ruang Rindu. Melodi Memori musik album Mas Rifanavi, lagunya tahun berapa ya? Baru nyampe rumah, jadi belum dengerin. Salam buat Bu Yayu, Bu Kus, Bu Wigati, Bu Mawar Kuning, juga Mbak Novi, Mbak Andin, Mbak Kristina, Mbak Ernest Intan Rahayu, ada juga Kang Maman, Pak Rejo Sulisya, ada juga Pak Rimbang, Mas Budi Santoso, Mas Ardi, Mas Andi, Mas Widodo, dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI Yogyakarta. Mas Hanafi, saking Simba Umi, serandakan matur nuwun Simba Umi. Mbak Kristin, selamat malam Mas Hanafi dari Sorogenen, tolong diputarkan Cinta di Kota Tua. Sampun ya Mbak Nje. Salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandri, Bu Tuti Nogotirto, Bu Wigatit, Pak Hadi Dipundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Kerahito, Mbah Jadi, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Kakong Widitri Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Alisanti, dan Mbak Ernest Intan Rahayu. Ada juga buat Mbak Narti, Mas Widodo, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi Klaten. Ada juga Mas Rianto, Mas Suharyono, Kimayang Seto, Romo Narto Hendro, Kang Gilas. Buat Mama Lydia, Mas Hanafi, selamat bertugas. Terima kasih. Kalau dingin suka minum jahe, Mas Hanafi. Ada juga Mbak Novi dari M276. Salam buat semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta dan semuanya saja, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Mbak Novi. Ada juga pendengar, informasi penting nih buat para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, bahwa RRI akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia hari pertama dari dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 102.9 FM. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan di fase grup A langsung dari Stadion Meksiko City. Jangan Anda lewatkan, dengarkan terus melalui 102.9 FM Pro 3 RRI. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu. Nanti ada rehat malam musik dan informasi Prosatu RRI Yogyakarta. Selamat malam.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
5: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional, dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

Pendengar Pro 1 dari Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini Pro 1, dan juga masih kami hadirkan beragam musik dan informasi di Jogja malam ini. Pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan peningkatan penggunaan kereta api KA Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo terus bertambah setiap tahunnya. Nah, ini selama periode Januari hingga Mei 2026, PT Railing mencatat adanya peningkatan penumpang KA Bandara YIA mencapai 1.129.627 penumpang, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 1.117.749 penumpang, atau tumbuh sekitar 1,06%. Nah, tentu menjadikan salah satu hal penting ya untuk meningkatkan berbagai macam layanan ataupun berbagai macam fitur untuk pelanggan. Pada Gara Pro 1 RRI Yogyakarta, kami informasikan juga RRI menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia hari pertama pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti ya, melalui frekuensi 102.9 FM Pro 3 RRI. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara negara Meksiko versus Afrika Selatan di fase grup A langsung dari Stadion Meksiko City, jangan Anda lewatkan, dengan terus melalui frekuensi kami 102.9 FM Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

panasnya persaingan Grup A terus berlanjut. Di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Mendengar masih kami temani di Prosatu RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan juga kami masih temani dengan lagu-lagu dan juga informasi di Jogja malam ini. Mendengar dimanapun Anda berada, ini memang terkait dengan berbagai macam hal yang Anda lakukan. Ini tentu di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, pendengar, jelang periode libur sekolah Jakarta dan Jawa Barat yang akan berlangsung secara serentak pada 27 Juni 2026 hingga 11 Juli, ini pelaku industri pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta mulai mematangkan persiapan. Nah, PHRI atau Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia ini juga memproyeksikan lonjakan tingkat hunian hotel dan juga kunjungan restoran dengan target okupansi menembus 85% selama periode libur tersebut. Nah, Ketua PHRI DIY Dedi Pranowo Eriono ini juga menyampaikan bahwa saat ini pergerakan reservasi mulai terlihat meski belum mencapai titik puncak. Tentu menjadi angin segar ya di Yogyakarta sendiri untuk dunia pariwisata dan juga perkembangan UMKM ataupun perputaran ekonomi di Yogyakarta. Dengar masih kami informasikan kepada Anda bahwa malam hari ini hari pertama ya, nanti di dini hari RRI akan menyiarkan siaran sepak bola Piala Dunia. Nah, ini pukul 2 dini hari melalui frekuensi 102.9 FM Pro 3 RRI. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko versus Afrika Selatan di fase grup A langsung dari Stadion Meksiko City. Nah, jangan sampai kelewatan nanti di Pro 3 RRI 102.9 FM. Dan juga pendengar, hadir jadwal-jadwal selanjutnya juga pertandingan-pertandingan yang akan menegangkan dan juga menjadikan salah satu semangat sepak bola dunia.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Pendengar Persatu dari Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini, dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar RRI, kami akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia hari pertama hari ini ya, pukul 2 dini hari nanti melalui 102.9 FM Pro 3 RRI. Nah, pertandingan sepak bola Piala Dunia antara negara Meksiko dan Afrika Selatan di fase grup A langsung dari Stadion Mexico City. Jangan sampai kelewatan. Nanti kami akan hadirkan pukul 2 dan jadwal-jadwal selanjutnya akan menyusul untuk menemani kebersamaan Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih, dan juga kami hadirkan untuk Anda renungan malam malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Dalam salah satu bagian dari kitab Ramayana, dikisahkan ada seorang resi Wasista hidup di tengah belantara yang dipimpin oleh raja besar yaitu Wiswamitra. Suatu ketika Wiswamitra tatkala bedak di hutan itu sempat melihat sang begawan Wasista. Yang mengherankan ialah Wasista memiliki seekor lembu namanya Sabala, lembu yang sangat cantik. Dan demi melihat itu, Wiswamitra berkeinginan untuk memilikinya. Dia mengatakan tidak layak seorang resi di tengah hutan memiliki sapi sebagus ini. Tetapi sapi tidak pernah mau dibawa oleh Wiswamitra. Maka marahlah Wiswamitra karena mengira sang resi tidak mengizinkan. Dengan cara halus, dibujuk, tidak juga mempan. Akhirnya, sang Wiswamitra kehabisan kesabaran dan bermaksud untuk menangkap sang resi. Tapi keelokan terjadi. Seluruh bala tentara dari Wiswamitra yang sedang mengiringinya tidak satu pun berhasil menyentuh sang resi. Akhirnya, sang raja yang hebat itu pun turun tangan sendiri untuk menangkap. Tidak pernah berhasil. Bahkan dalam perang tanding itu pun, Wiswamitra sebagai raja yang sangat dikenal dikdaya itu pun tak berkutik menghadapi resi Wasista. Dia kalah, pulang ke kerajaan malu, dan kemudian dia menyerahkan kekuasaannya kepada anak karena dia merasa malu untuk berguru sekarang demi membalas kekalahannya kepada sang resi. Sekian puluh tahun dia bertapa dan akhirnya memperoleh pusaka dari sang dewa. Kembali sekarang ia berhadapan dengan sang Wasista. Sekali lagi perang tanding pun dimenangkan oleh sang resi Wasista. Demi menghadapi kekalahan puncak ini, Wiswamitra berputus asa dan bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dengan cekatan, Wasista menangkap untuk menyelamatkannya. Akhirnya, Wiswamitra tunduk dan berkata, "Bolehkah saya berguru kepada Tuan? Ilmu apa yang sesungguhnya Tuan miliki sehingga pusaka langit pun tidak mampu menembus pertahanan Tuan?" Kemudian dengan tersenyum, Wasista mengatakan, "Tuan tidak perlu berguru kepadaku, karena memang tidak ada yang perlu digurukan. Ilmu dan pusaka yang Tuan miliki itu tak ada yang bisa melebihi. Tapi yang jadi masalah ialah karena Tuan menggunakan ilmu dan juga pusaka dengan sangat bernafsu untuk mengalahkan orang lain. Agaknya apapun yang kita miliki, baik itu pengetahuan, ilmu, keterampilan, bahkan kompetensi sekalipun, agaknya hanya bernilai guna yang optimal tatkala dilandasi dengan kebajikan dan ketulusan."

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Yogyakarta melalui frekuensi 91,1 FM. Terima kasih atas siaran hari ini dan kami akan kembali untuk besok pagi untuk menemani kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 12 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi Indonesia Sugeng Enjang Yogyakarta. Pendengar, siap matahari terbit membawa serta kekuatan baru dan pikiran-pikiran baru. Bangkit dari tempat tidur Anda, hirup dalam-dalam udara pagi yang masih murni ini, dan pastikan lepaskan semua beban hari kemarin. Hari ini adalah milik Anda, sebuah hadiah yang pastinya tak ternilai untuk melangkah lebih dekat menuju impian. Kita amini bareng-bareng. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Agus Pramana akan hadir di Intra Dengar Anda. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Nantinya mengawali perjumpaan kita akan hadir Mutiara Pagi yang akan tersaji hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kami sudah mempersiapkan satu tema mengenai apakah benar ini sudah akhir zaman? Nantinya bersama Ustadz Wawan Wikasno SEI dari BMT Bangun Rakyat Sejahtera Timoho Yogyakarta. Nantinya bagi Anda yang akan bergabung berdiskusi secara langsung bersama Ustadz Wawan Wikasno, boleh banget ya melalui telepon di 580333 atau juga melalui line WA di 0811-271-1911. Selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi dalam warta berita, dalam warta pagi pendengar. Dan kami juga akan menghadirkan beberapa informasi, nantinya informasi terkait dengan perakiraan cuaca, informasi berkait dengan kondisi lalu lintas, dan beberapa informasi yang lainnya akan tersaji di Indra Dengar Anda. Jangan sampai Anda lewatkan pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat kami nantinya akan mengupdate informasi baik dari negeri kita sendiri dan juga dari mancanegara terangkum dalam warta berita. Kita ketemu bersama bahwa di Jumat 12 Juni 2026 sudah dimulai pertandingan Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang pastinya gemar banget dengan sepak bola begitu ya dan pengen mendengarkan secara langsung siaran kami, kami hadir nantinya ya di Jumat 12 Juni 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Karena memang Korea Selatan versus Ceko sudah bersiap nantinya akan bertanding dan jangan sampai dilewatkan karena nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat kami akan menyajikan di ruang dengar Anda. Sehingga untuk Halo RRI sementara waktu kita offkan dulu ketika memang ada secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Baik pendengar, sebelum Mutiara Pagi hadir kami akan sajikan terlebih dahulu sebuah koleksi lagu Islami, koleksi dari El Hilal, Taubatku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala muridun yamadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang tak pernah berhenti mengalirkan napas kehidupan, kesehatan, kebahagiaan, hidayah, hingga kita bisa kembali pastinya menyapa fajar di hari yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya saya Agus Pramana bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di 91,1 FM Pro 1 RR di Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini Jumat 12 Juni 2026 di pagi yang sejuk dan penuh ketenangan ini, kami kembali menghadirkan program kesayangan Anda pendengar Mutiara Pagi yang pastinya akan menemani aktivitas Anda dari kurang lebih pukul 5.10 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pernahkah terdetik di dalam hati kita pendengar melihat fenomena dunia hari ini? Sebuah tanya yang mendalam. Apakah benar ini sudah akhir zaman? Untuk mengupas tuntas dan mempertebal keimanan kita, pendengar, telah bersama pagi ini narasumber kita yang luar biasa. Saya sudah bersama Ustadz Wawan Wikasno SEI dari BMT Bangun Rakyat Sejahtera Timoho, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
0: Sehat, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berkat doanya. Tadi malam nonton Piala Dunia?
1: Iya, nonton.
0: Baik, Ustadz, dan di kesempatan pagi hari ini, meskipun kita akan bahas terkait dengan apakah benar ini sudah akhir zaman, perlu informasi juga untuk pendengar bahwa Pro1 juga menghadirkan secara langsung sepak bola, begitu. Pertandingan Piala Dunia, begitu. Baik, ya. Untuk pendengar yang akan bergabung dalam Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini, boleh banget ya melalui telepon di 5803333 atau juga di 0811271111. Akan menyelami untaian hikmah agar kita tidak tersesat di tengah hiruk pikuk akhir zaman. Pasti kita akan dengar terlebih dahulu mukadimahnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Wawan Wikasno kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan Ustadz Wawan.
1: Baik, matur suwun Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ubiyin astainuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tentunya yang pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat iman Islam, nikmat ketenangan, nikmat kenyamanan, dan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang kita enggak mungkin bisa menghitung satu persatu saking banyaknya nikmat dari Allah. La tahudu nikmatullah la tuhsuha. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah itu enggak akan bisa saking banyaknya. Selawat dan salam mudah-mudahan terlimpahan dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, mungkin beberapa waktu yang lalu kita baru saja menyelesaikan sebuah ibadah akbar, yaitu Idul Kurban, yang sesungguhnya di dalam surat Al-Hajj itu dikatakan la yanala dhalhu muhawalati ma'uha walakiyana luhu taqwa minkum. Allah sudah wanti-wanti, bukan darah, bukan daging yang diterima di sisi Allah, tetapi ketakwaannya. Jadi sebenarnya ukurannya sederhana. Apakah setelah kita melakukan ibadah itu menjadi lebih baik atau sebaliknya? Maka ada ukuran. min sawabil hasanati hasanatu ba'daha wa min jazai sayiati sayiatu ba'daha. Jadi ukuran sebuah amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melakukan kebaikan maka muncul kebaikan lagi enggak? Misalnya tambah tawadhu, tambah takwa, tambah apa namanya sabar, oh berarti ini amalnya insya Allah diterima. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas sesuai tema, apakah hari ini sudah akhir zaman. Padahal sekarang ini semua serba instan ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu langsung aja buka Google, dan jawaban Google itu seperti ini. Dalam eskatologi agama-agama, khususnya dalam agama Islam, akhir zaman itu dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad. Mau di situ ada perubahan moral, merajalela fitnah, kebodohan agama, kemaksiatan, peristiwa alam sosial waktu terasa cepat. Nah, coba kita buktikan dengan apa yang dinubuahkan Rasulullah SAW, yang tentunya sebagai orang beriman kita sudah diberitahu terlebih dahulu. Hanya pertanyaannya adalah yakin apa tidak. Wal yakinu imanu kulluh. Keimanan itu adalah keyakinan yang sempurna. Nah, ada sebuah hadis. Nah, di sini hari-hari ini sangat terkenal. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Bayati ala nas penawatun hoda'atu. Akan datang suatu zaman yang penuh tipu daya. Yushoddiku fiha kabibu wa yukadabu fiha syoddiku wa yuktaman fiha fa'inu wa yukawan fiha amdo wa yang tik fiha rawai bidoh. Wa ma rawai bidoh ya Rasul arojunu tafihu fi amri amah. Ini yang salah satu. Rasulullah jauh-jauh hari, sekian abad yang lalu, beliau sudah mengatakan akan datang suatu zaman yang penuh tipu daya. Artinya kalau datang zaman ini berarti sudah mendekati akhir zaman. Apa itu? Yusuddiku fiha kadzibu wa yukadzibu fiha syuddiku. Wong bener nyaran salah, wong salah malah dibenerke. Kemudian wong amanah malah ora dipercaya, wong khianat malah dipercaya. Wayang tiku fiha rawai bidoh. Nanti akan banyak rawai bidoh. Wama rawai bidoh ya Rasul, apa itu? Arajunu tafiyu fi amri ammah. Orang bodoh yang diberi amanah untuk ngurusi urusannya orang banyak. Nah, sekarang tinggal kita, udah terjadi belum ya? Nah, silakan dijawab sendiri. Makanya la taqumu sya'atu hatta yataqarraba zaman. Bahkan Rasulullah juga pernah mengatakan akan datang hari itu terasa cepat. Fatakunu sanatu kasyahri wa yakunu sari kal jumu'ati wa takunu jumu'ati kal yaumi wa yakunu yaumi kasya'ati wa takunu sya'ati kahdura kisya'atah. Akan datang suatu zaman yang hari-hari itu terasa cepat sekali. Tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam. Satu jam itu seperti kahturofi sa'atah. Seperti terbakarnya godong kurma. Cepat banget. Jadi silakan dirasakan sendiri. Wis kosong ya. Oh ya, ndang cepet banget. Iki ndang ngarep Muharram. Iki ndang ngarep Piala Dunia. Nah, ini berarti oh berarti wis ya. Nah, makanya pertanyaannya bukan Nah, kita harus pilih ini. Ya, sudah. Bahwa Allah itu akan menjamin orang-orang yang bertakwa dan beriman. Alladzina amanu walam yalbisu iman ahum bidzulmin ulaikallahumul amnu wahum muhtadun. Bahkan kalau sekarang ini banyak sekali hal-hal di luar nalar. Kalau istilah sekarang itu, nah istilah Mas Agus itu di luar nurun. Saking saking oleh ramah soal akal ini nurun, udah nalar, nurun. Nah, berita-berita yang ada sekarang ini, Masya Allah, sebenarnya hanya menunjukkan betapa apa yang dibuahkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar semua. Misalnya ada peristiwa kemarin di Pati, ya, bagaimana ada seorang yang dilabeli kiai ternyata melakukan hal-hal yang mestinya tidak dilakukan. Tetapi Rasulullah sudah wanti-wanti. Al-mu'minun baina khamsin sada'id. Orang beriman itu pasti ketemu lima hal. Apa itu? Mu'minun yahsuduhu. Bodo-bodo wong mu'min tapi hasad. Tapi iri, dengki. Ya biasa aja kalau kita ketemu orang seperti itu. Lah kan gawe ini masih kok isih belum merakani. Ya wong Rasulullah wis ngendika ngono kok. Kemudian munafikun yubghidhuhu. Wong munafik sing membenci kita, ya itu sudah wajar. Kemudian kafiru yuqatiluhu, orang-orang kafir yang memerangi kita. Jadi kalau ada perang yang terjadi di Amerika, Israel, itu udah contoh ya. Jadi kalau kemarin ini perang kapan selesainya? Gimana mau selesai? Orang Amerika itu pendapatan negaranya salah satunya adalah jualan senjata. Jadi kenapa dia itu senang banget jualan senjata, kemudian didol, kemudian jak perang. Bahkan kemarin saya sempat baca harga satu rudal itu bisa sampai 50-60 miliar. Coba kebayang nggak? Dan kalau nggak salah, Amerika itu sudah menembakkan lebih dari 1.000 rudalnya di Iran. Saya baca dalam sekian saja perang itu sudah menghabiskan hampir 500 sekian triliun. Nah, itu anggarannya melebihi anggaran NBG Indonesia yang setahun ya. Itu ngisruh gitu. Ini menunjukkan betapa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu semua benar. Kemudian ini yang hati-hati para pendengar, bahwa nafsu tunazi'uhu, nafsu yang membelenggu, nafsu yang seolah-olah malah kita dikendalikan hawa nafsu tersebut. Hari-hari ini yang terjadi adalah seperti itu. Kejadian-kejadian ada pembunuhan, ada mutilasi, ada kebencian yang betul-betul tidak bisa terbendung itu karena nafsu tunazi'uhu. Jadi setan itu betul-betul sudah mengangkat kita. Maka yang terakhir adalah syaitan yudiluhu. Syaitan yang senantiasa akan menjerumuskan kita. Maka di akhir zaman itu, kita memang harus waspada. Ada sebuah ayat tuh yang mengatakan, "Falaqad bima aqwaitani udana lahum siratal mustaqim." Jadi itu ikrarnya setan. Akan aku jerumuskan hambamu ya Allah agar tidak mendapatkan jalan yang lurus. Tumala atiyanahum min baini aydihim wa min khulfihim wa an aymanihim wa an sama'idihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Aku akan goda manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dan kiri sampai nanti sedikit sekali ya yang bersyukur. Kemudian qala bi izzati la akhwiyanam ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Akan aku jerumuskan semua hamba-Mu, semua hambamu ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlasin, yang ikhlas. Nah, ternyata setan itu sudah memberi apa sinyal. Setan itu sudah memberi kuncinya. Sing ora iso tak godho ki sapa? Sing bersyukur, sing mukhlasin, sing ikhlas, sing dia enggak pernah protes sama apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, tinggal bagaimana kita menuju menjadi orang-orang yang bersyukur, yang ikhlas, sing ora tau protes karo kersane Gusti Allah, itu sing setan judek. Di akhir zaman ini akan banyak sekali fitnah yang kita mungkin kalau tidak punya pegangan yang benar, mungkin kita menjadi orang yang kebingungan. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusta. Surah Luqman ayat 22. Kalau ada orang dengan itu berserah diri pada Allah, kemudian Anda berbuat baik, jadi maksudnya Anda sebagai seorang muslim berserah diri pada Allah dan Anda senantiasa berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wusta, berarti Anda sudah pegangan tali yang benar. Makanya ada hadis kan, sab'atu yudhilullah ibulihi yawma la dhila ila dhiluhu. Ada 7 golongan yang nanti hanya akan diberikan oleh Allah dan tidak ada naungan kecuali nanti itu naungannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti kiamat itu ada 7 golongan khusus. Yang pertama adalah al-imamul adil. Nah, sekarang kita menemukan imam sing adil iku koyo numpangel banget nang akhir zaman. Kemudian wasyabun nasya'ati ibadati rabbi tahannum sing ibadah apik. Dadi wangel gulek-gulekane. Kemudian warajulu orang yang hatinya itu kumungkil-mungkil ana ing masjid sing durusi masjid wae. Warajulu qalbuhu mu'allaqu fil masajid. Jadi wong sing dalam kondisi seperti ini dolane nang masjid terus. Kemudian warajulani tahada fillah ittama alaihi wa tafarqa alaihi. Wong sing lekekancan kuwi krana Gusti Allah. Ketemune yo krana Gusti Allah. Pisae yo krana Gusti Allah. Warajulun da'at hum ra'atum dzatu manshibin wa jamalin. Faqal ini Allah. Wong lanang sing tidak nyuwun sewu bermaksiat, sing tidak zina karo wong wedok, sing ayu tur sugih tur duwe jabatan. Kok wong ngomong ini Allah, aku takut pada Allah. Kira-kira nek ngono kuwi piye Mas Agus? Sing ngejak wong ayu duwe jabatan sugih. Jadi arate sing kuwi ditolak. Saya iki ana tokoh misale ana apa itu gubernur Wadu uki di jabatan bu Bapak Sterling Ponda Wino gue pun luar biasa. Kamu kok zaman saya iki buru-buru dijak orang lu sengejak menggule. Nah ini akhir zaman. Ini ana wong sing beda ngene iki luar biasa. Waro julum tasodaku bisodakoti alfaha. Wong sing sodakoh meneng-meneng. Nganti tangan iki wongi ora weruh. Kapan tangan iki temen pulung iki. Waro julum zakarallah khalya fafobot aina. Wong sing nek bengi nangis beleweran duwe mergowedi karo Gusti Allah. Nah, ini tips agar dalam menghadapi akhir zaman ini kita tidak terlalu risau, kita tidak terlalu resah bahwa Allah sudah jamin alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin laika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, Allah sudah jamin nih. Apa itu? Amnu, ketenangan. Muhtadun, petunjuk. Jadi dibimbing terus karo Gusti Allah. Wa may yu'min billah yahji qalbah. Sapa sing iman karo Gusti Allah, hatinya itu dijanjikan Allah tak bimbing tenang kae. Dolar nangis ora masalah. Sing penting duwe dulur. Jadi kita kan biasa perang di duit lur, berarti tenang iso sambat karo duluri karo konsone. Jadi Mas Agus ya gawene gawe status engko sambat karo duluri piye lur. Berarti isih aman, berarti anggere wis belum sambat iki berarti isih aman. Barangkali itu ya. Dulu Mas Agus.
0: Baik.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan buka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di 580333 dan nampak juga sudah berdering line teleponnya kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus.
0: Alhamdulillah. Bu Nani sehat semangat ya.
2: Semangat ya,
0: Masya Allah. Iya, monggo silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini sehat ya, Ustaz. Nggak pakai nyesang. Kiamat kubra itu semua orang kan beritahuannya apa, tanda-tandanya sudah semua ada kasih beritahu saja. Tapi kiamat subra, Ustaz. Kiamat kecil yang pasti kita hadapi sewaktu-waktu ini orang di mana saja dan kapan saja itu kadang kita lupa bahwa kiamat kecil itu pasti datang waktunya kita nggak tahu dan tanda-tandanya kita juga nggak tahu lah kan ini bagaimana mempersiapkan diri kan yang dulu perbuatan yang sudah berlalu sudah berhijrah itu sekarang baru kadang ingat kiamat sugro tadi tapi kadang kita tidak ingat kan? Bagaimana mempersiapkan diri dan selalu siap kapan saja dan di mana saja. Ini yang jarang, yang kadang kita lupakan bahwa kematian akan datang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani ada di Palbabang Bantul, matur sembah nuwun sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung. Line telepon 580333. Nampak juga sudah mulai berdering kembali, coba akan kita sapa di kesempatan pagi hari ini. Baik, 580333. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Ji, yang Uti sehat, Ji?
3: Alhamdulillah wa syukurillah minaringan sehat.
0: Alhamdulillah hirabil alamin.
3: Derek bergabung dateng Mutiara Pagi RRI Pro 1. Mugi panjenengan sekeluarga Pak Ustadz sekeluarga juga pendengar siani pun pinaringan sehat selalu.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Moga silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini saya mau matur tanya. Apakah betul kalau ibu bapak itu kehilangan anaknya, maksudnya anaknya meninggal dunia sebelum balik itu kalau ikhlas lillahi ta'ala berserah diri kepada Allah itu besoknya itu di surga itu akan dibangunkan sebuah gedung Baitul Hamdi itu apa Pak Ustaz, ya mohon dijelaskan. Tapi bagi yang menelantarkan, yang membuang bayinya, apalagi mencekik bayinya ya dalam hubungan yang tidak baik, dimasukkan ke WC, dibuang di manapun, itu di neraka itu masuk di neraka apa? Mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Line telepon kita pending dulu, Ustaz Wawan dan juga pendengar. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup hari ini terasa semakin cepat. Notifikasi datang tanpa henti, target terus bertambah, dan kadang kita tersenyum di luar. Padahal hati sedang lelah luar biasa. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri. Di tengah dunia yang ramai, kita sering mencari tenang di mana-mana. Liburan, hiburan, scrolling berjam-jam, atau sibuk tanpa jeda. Tapi anehnya, semakin dicari, ketenangan justru semakin jauh. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ternyata hati manusia tidak akan benar-benar tenang hanya karena dunia. Bukan karena semua masalah hilang. Bukan karena hidup selalu mulus. Tetapi karena ada Allah yang selalu menjadi tempat kembali. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah akan memiliki hati yang paling lapang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah, tidak apa-apa kalau dunia terasa berat, tapi jangan lupa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud yang sunyi, dalam doa yang lirih, dan zikir yang mungkin hanya bibirmu dan Allah yang tahu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah ada dua penelpon yang bergabung dan monggo silakan Ustadz Wawani Kasna untuk ditanggapi, dan setelah ditanggapi nanti kami juga akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar untuk berdiskusi langsung bersama Ustadz Wawan. Monggo silakan Ustadz.
1: Baik, jadi ini kebetulan hari Jumat ya. Biasanya para khotib itu memberi peringatan takwa kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita ini disuruh bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kita mati dalam keadaan tidak takwa. Nah, ini jawaban untuk Bu Nani tadi ya. Bagaimana menghadapi kiamat kubra? Kalau kiamat kubra itu kan jelas ya. Jadi inna sa'ata la takunu hatta takuna asrul ayah. Tidak akan datang kiamat sampai ada 10 tanda. Apa itu? Fasfun bil masrik wa fasfun bil maghrib wa fasfun bil jazirah Arab. Tenggelamnya bumi wilayah timur, barat, kemudian jazirah Arab. Kemudian wa duhon, munculnya duhon. Wa dajjal, wa dabatul ard, wa ya'jud wa ma'jud. Kemudian watulu'u samsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Kemudian wanar tahruju min fukati adnan, api yang keluar dari Aden. Konon ini dari zaman keluar dari Aden, yang konon katanya sekarang itu ada kawah yang di situ muru terus tarhalu nas, yang menggiring manusia. Nah memang ini jelas banget ya, ini kiamat besar tuh yang dikurung ketok lah, sing ngono-ngono kurung ketok, sing cedung-cedung ngono kurung ketok. Tapi akan ada kiamat sugro, kiamat kecil ya, kemudian. Nah, cara menghadapinya yaitu Anda bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau Rasulullah tuh itakilah haitsuma kunta wa atbi'i sayi'atan hasanatan tamkuha wa khuliqinas bi khuluqin hasan. Kue takwa neng diwai. Terus nek kue terlanjur tuh minta elek, iringilah dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu. Jadi kalau kita sudah terlanjur berbuat salah, tuh nggak usah terlalu dalam lenggetuni, nggak usah terlalu dalam. Itu sebenarnya setan itu. Jadi ya Allah saya sudah terlalu kotor. Wah sudah tidak lah ya lagi berbuat baik. Nah, itu malah bebedone setan. Setan kuwi karepe menungso kuwi terlalu dalam, akhirnya dia enggak mau berbuat baik, akhirnya dia merasa kotor, akhirnya dia itu tidak berkontribusi dalam hidup ini. Padahal kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu diampuni, kata Rasulullah, diampuni Allah, illa mujahirin, kecuali al-mujahar. Siapa itu? Orang yang berbuat dosa, udah ditutup sama Allah, malah cerita. Padahal wong kuwi nek wis dosa ditutup ora ono sing ngerti, wis menengo, do malah cerita-cerita. Walaupun di malam saya malah berbuat begini begini, dadi ngerti. Wong sing ora ngerti malah dadi ngerti. Lah itu ndak boleh. Itu contoh. Maka iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Nah, bagaimana dalam menghadapi itu tadi? Aina matakunu yudrikumul maut walukuntum fi buruji musayyadah. Dimanapun kita berada, maut itu mengintai kita. Meskipun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh, maka bagus tubuh Nani, yang penting tingkatkan terus keimanan kita. Tadi di hadis di sela-sela kita tadi kan alladzina amanu, dalam itu dalam ayat Quran, orang-orang yang ingat sama Allah, maka hati menjadi tenang. Kemudian Bu Siti, tadi yang ditanyakan adalah apa?
0: Terkait dengan apabila anaknya meninggal begitu ya sebelum balik, apakah besok di surga dibangunkan Baitul Hamdi? Apa itu Baitul Hamdi?
1: Baitul Hamdi itu istana pujian. Jadi Baitul Hamdi itu yaitu yang disediakan untuk orang-orang yang memiliki itu dan dia sabar. Tapi tentunya sabar ya. Ada cerita yang mungkin match ya dengan kisah ini. Ada kisah bahwa nanti itu para penghuni surga yang paling bawah, ruh-ruh penghuni surga paling bawah itu dihuni oleh orang-orang yang diwafatkan Allah sebelum akhir balik. Ternyata dia ada di surga, Pak. Nah, kemudian orang-orang ini protes. Karena apa? Karena dia ngiri dengan penghuni surga yang di atas. Wah, itu apa banget tuh para syuhada, para ini. Terus, ya Allah, kenapa engkau tidak hidupkan aku

0: itu ternyata masuk neraka, dia protes. Nah tadi yang ruh-ruh bayi surga tadi wis dikei nikmat itu, karena nek urip rung karuan ning kono kuwi malah. Kuwi yo protes. Nah ini sebagai gambaran pada kita bahwa apa namanya, mari kita bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, itu pasti kebaikan gitu ya. Jadi itu Mas Agus.
1: Ya, baik. Dan terkait dengan apabila membuang bayi, itu apakah disiapkan neraka? Kalau neraka, nerakanya apa begitu, Ustaz?
0: Oh, yaitu neraka jahanam. Orang-orang yang seperti itu tuh pasti mungkin ada jawaban yang detail ya, tapi ya setahu saya secara umum orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang melantarkan yang itu diamahkan Allah kepada dia, kok malah diterlantarkan, nah itu yang nanti akan diancam oleh Allah, akan disiapkan neraka jahat. Makanya sebisa mungkin apa yang diamanahkan oleh Allah itu pasti Allah sudah menyediakan cara menanggungnya, gitu ya.
1: Yeah.
0: Makanya ada sebuah hadis itu begini, saya jadi ingat. Ya waddu ahlil afiyah yaumul qiyamah hina yu'ta ahlil bala. Nanti di hari kiamat itu ada ahlul afiyah yang ngiri dengan ahlul bala. Ahlul bala itu wong sing nang dunya susah terus. Ahlul afiyah wong sing seneng terus. Itu apa-apa keturutan. Takasun pokoman hidup apa-apa seneng-seneng terus. Nyanyi-nyanyi pas pokoman seneng terus. Pingo kaget. Neng surga lu kaya kok ono wong sing surga ini dur banget. Soalnya ternyata ahlul bala, ahlul musibah. Ning nang dunya kok masalah. Terus ono. Wah, ternyata surganya lebih tinggi. Bahkan para ahlul afiyah tadi itu kemudian mengatakan begini, kalau saja seperti ini hasilnya, saya pengen dulunya kulit saya dipotong-potong saja biar saya mendapatkan surga seperti ini. Jadi saking dumune, walah ternyata wong sing ning dunya peserakat, ning dunya dingel-ingel musibah, ning sabar loh. Ya tetap yakin pada Allah, maka nanti akan ditempatkan dia di surga yang jauh lebih tinggi. Bahwa bahwa anak juluduhum karena tuntut di dunia bin mahfaris. Kalau tahu seperti ini, saya ingin kulit saya dulu potong-potong, dicatah-catah benakuis untuk surga yang api. Begitu Mas.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini ada yang bergabung di line telepon, coba akan kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Agus.
1: Pak Beni, mohon maaf nunggu sebentar begitu.
2: Oh, benar-benar.
1: Ya, moga silakan Pak Beni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, katanya kalau baru menjelang kiamat itu Nabi Isa itu akan turun seperti di dalam surat An-Nisa ayat 159. Ini kami mohon dipanggil paling penjelasan melalui laporan menikah dan surat An-Nisa 159.
1: Baik.
2: Matur nuwun
1: Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni matur sembahnuwun. Dan ini ada Pak Budi Santoso di Wonogiri. Berapa puluh atau berapa ratus tahun akhir zaman itu sebelum kiamat betul-betul datang? Baik, dua penanya terlebih dahulu. Moga silakan Ustaz Wawan Wikasno untuk ditanggapi terlebih dahulu.
0: Yang pertama tadi
1: terkait dengan menjelang kiamat Nabi Isa akan turun, diterangkan oh, iya. Di surat An-Nisa 159.
0: Di hadis yang tadi saya baca ya, ada 10 tanda tadi saya lupa. Yang terakhir itu adalah turunkannya

1:59 itu kan pada hari kiamat ya Isa akan menjadi saksi mereka. Makanya bagi orang-orang beriman, karena iman itu adalah wal yakin itu sepuluh. Jadi kalau orang nggak beriman kayak itu sulit ya. Mau fokus, mau fokus. Jadi orang beriman yakin.

yakinnya itu aku yakin. Kenapa bisa yakin? Ya dari runtutannya sudah ketemu semua. Oh iya ya, ini nanti itu seperti ini ya. Nanti jadi mendengar dan itu dia bisa melihat dunia ini bagaimana digambarkan oleh Rasulullah. Bahkan inna dunia mal'una pun dunia ini terlaknat, mal'unun nasiha terlaknat untuk semua yang di dalam hilang kecuali siapa? Zikrullah wa mawal wa alimnya kecuali orang yang sudah ingat kepada Allah yang orang yang berusaha mendekat kepada Allah dan yang ketiga wa

0: nanti akan jadwal. Yang kedua apa Mas Agus?
1: Tadi yang kedua terkait dengan dari Pak Budi di Wonogiri, berapa puluh atau berapa ratus tahun akhir zaman itu sebelum kiamat betul-betul datang?
0: Wah, ini agak sulit jawabannya. Karena Rasulullah saja ketika ditanya, memang Rasulullah mengatakan nanti Islam itu akan gaya lagi. Jadi setelah gaya, kemudian jatuh, kemudian gaya lagi. Kemudian sahabat bertanya, terus habis itu gimana Rasulullah? Lah, nggak tahu. Rasulullah saja itu nggak tahu. Meskipun ada banyak ya, berdasarkan hadis yang 1.500 tahun gitu. Tapi tentunya pastinya kita nggak mungkin bisa menjawab karena semuanya tentunya hanya Allah yang tahu tentang kiamat. Yang paling penting itu bagaimana kita menghadapi hal-hal seperti itu. Bahkan yang menarik itu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul ini saya ada biji nih, gimana nih? Tanam, tanam. Meskipun besok kiamat, coba. Artinya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, kowe iki aja terus wedi. Malah sesuk men kiamat aja mbok wis pasrah. Pasrah do healing yo piano ning kiamat lha jur ngopo? Wong urip kon menikmati kok malah susah dadi. Tenang aja. Healing aja. Kayak Mas Agus lho. Seneng-seneng terus to dhek. Dadi nyanyi-nyanyi karaoke. Terus tenang, nanti wong bahagia ngono. Karena perintahnya begitu, ifrah. Fa inna syaitana ya'ti minal zaiki wal husni. Jadilah orang yang berbahagia karena setan ku senang banget karo wong susah. Jadi wong susah mah golek setan. Sebab wong susah itu biasane engko terus ora ridho karo kersane Gusti Allah, akhire dhewe nyalahin tip nyalahke takdir lagi sing bahaya. Mula kok sing seneng-seneng terus bu bensin mundak tetep yang juga apa? Yono ada dua kemungkinan, seneng apa? Podol sih san. Agak beda sedikit gitu. Itu Mas Agus.
1: Ya, baik. Kita akan bacakan WA yang sudah bergabung di 0811 271 1911. Ada Pak Adi di Berbah. Ingin menanyakan surat Al-Anfal ayat 45 supaya kamu beruntung. Maksud orang beruntung itu seperti apa penjelasannya? Terima kasih. Surat Al-Anfal ayat 45. Dan kita masih akan buka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di 580333. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Sudah kami buka kembali di kesempatan pagi hari ini. Moga silakan Ustadz untuk bisa ditangkap ini dari Pak Adi di Berbah yang sudah bergabung. Surat Al-Anfal ayat baik. 45.
0: Jadi ini salah satu ayat favorit ya, meskipun semua ayat itu baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu waqurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi untuk menjadi orang beruntung itu apa? Banyak-banyak mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang beriman idza laqitum fi'atan fasbutu. Nek kowe-kowe ketemu mungsuh, tekukan, kuatkan. Kuda-kudamu persiapkan. Waqurullaha katsiran. Nah, inilah ada katsirannya ini. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Pasti kamu beruntung. Coba nanti hari Jumat. Di surat Jumu'ah itu kan. Fa'idha kudiyati sholati fangtashiru fil'ab. Nek wewes rampung sholat Jumat. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabdahu ning fadlillah. Wadkurullah kathira. La'allakum tuflihun. Hampir kamu. Untuk mencari karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya la'allakum tuflihun. Jadi kalau mau jadi orang beruntung itu syaratnya cuma satu Mas Agus. Banyak-banyak mengingat Allah. Istighfar itu salah satu bentuk mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal wakil. Mari saya bertambahnya untuk kita ini sering berzikir. Mangsaholahul Quran wa zikri amis alati apa itu abdulama uti syailin. Bahkan ada hadis sudsi itu sehebat itu. Barang siapa yang sibuk membaca Quran atau zikir, nganti lali orang gejaluk, saking sibuk. Nganti orang jaluk-jaluk rubus ya Allah. Neng dia sibuk moco Quran utawa zikir. maka Allah akan memberikan keutamaan yang lebih tinggi daripada orang-orang sing seneng jaluk. Nah, coba, betapa kalau mau jadi orang beruntung itu sarannya cuma banyak mengingat Allah. Gitu Mas Agung.
1: Ya, baik, luar biasa. Ada satu penelpon terakhir ini yang bergabung. Oh, ternyata terputus Ustadz. Dan Ustadz Wawan sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada catatan-catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar. Moga silakan.
0: Baik. Jadi, karena ini sudah akhir zaman, tanda-tandanya sudah jelas, harusnya kita tidak bingung dengan tanda-tandanya itu, tetapi kita meyakini. Terus next-nya apa sih? Oh, next-nya pasti binasa, entah itu melalui sugro ataupun kubro. Maka mari kita persiapkan sebaik-baiknya. Mulai saat ini, mulai detik ini, dimulai saat ini, dan dimulai yang paling kecil. Mari kita benahi hidup kita, supaya kita tidak menjadi hamba-hamba yang menyesal nantinya. Walau taroh idil muji'imuna nakisuru usihim inda rabbihim rabbana atau sorni wasami'in hudna sorni. Nanti, widirat surat asajidah, nanti di akhirat ini. Banyak orang-orang menundukkan kepalanya dan memohon kepada Allah, ya Allah, aku sudah dengar sekarang. Aku sudah menyaksikan betapa jembeleburnya neraka. Ya Allah, bahwa aku dihidupkan lagi, ya Allah. Dihidupkan lagi. Aku tak tumil gak apa. Na'mal solehan. Inna mukinun. Aku saiki yakin tenan. Awis telal. Dunyane wis diluntung ro Gusti Allah. Aja nganti awake dhewe dadi wong sing disinggung di dalam Quran tadi. Nanti menyesalnya itu setelah semuanya ditutup oleh Allah. Begitu Mas Agus, mudah-mudahan ya. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wawan Wikasno, matur sembah nuwun, salam untuk keluarga, ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak terasa satu jam pastinya penuh berkah telah kita lalui bersama dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, semoga tidak menyisakan ketakutan, melainkan menumbuhkan kerinduan kita untuk terus memperbaiki diri di sisa usia yang ada. Saya Agus Pramana, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya itu permintaan publik ya. Saya kira ya mungkin mayoritas itu mungkin anak-anak muda yang tadinya hanya 100 sekian sekarang menjadi 2000 sekian.
1: Kebenaran daripada perkara meninggalnya almarhum Naura ini di Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan yaitu bisa kemudian segera didapatkan rekam medik elektronik.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat tertinggi secara nasional. Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memberhentikan pengelolaan kawasan industri Piungan KIP. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat tertinggi secara nasional. Pada tahun ini saja, sudah lebih dari 2.000 usulan yang masuk ke pemerintah daerah setempat. Berita selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
2: Kebutuhan masyarakat Yogyakarta terhadap rumah layak huni masih cukup tinggi. Fakta ini terlihat dari jumlah usulan rehab lebih dari 2.000 rumah tidak layak huni yang disampaikan ke pemerintah daerah setempat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengakui usulan rehab rumah pada tahun ini meningkat cukup signifikan sebab di tahun sebelumnya usulan serupa hanya 105 unit rumah.
1: Yaitu permintaan publik ya, saya kira ya mungkin mayoritas itu mungkin anak-anak muda. Yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
2: Sri Sultan mengakui usulan rehab rumah tidak layak huni di DIY itu jumlahnya tertinggi secara nasional. Hal itu sesuai data di Kementerian Perumahan.
1: Nah, peningkatan itu yang paling tertinggi di Jogja. Bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikan dari 100 jadi sekian itu kan 10 kali lipat. Tapi saya kan tidak tahu by address-nya siapa.
2: Sementara itu dari data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, nilai kredit usaha rakyat perumahan di DIY mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Kredit tersebut diakses hampir 1.000 penerima manfaat.
0: Basnas Kulon Progo berkomitmen akan terus menyalurkan program bantuan rumah layak huni atau RTLH pada warga yang membutuhkan. Berita selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Basnas Kabupaten Kulon Progo memberikan bantuan bedah rumah atau kemudian kalau di kami di Basnas itu istilahnya rumah layak huni Basnas RLHB.
4: Berkolaborasi dengan Pemkab, Basnas Kulon Progo berkomitmen terus menyalurkan bantuan rumah layak huni pada warga yang membutuhkan. Dengan bantuan tersebut harapannya, masyarakat kurang mampu bisa memiliki rumah layak huni. Wakil Ketua Basnas Kulon Progo Sugianta menjelaskan, pihaknya memiliki program rumah layak huni Basnas. Salah satu sasarannya, atas dasar kedaruratan tempat tinggal. Sugianta menjelaskan, pihaknya bisa membedah 5-6 rumah per bulan, dengan total sekitar 30 rumah yang sudah diperbaiki hingga bulan Juni ini. Ditargetkan 60 rumah bisa diperbaiki hingga tahun ini.
3: Ya, jadi ini di bulan Juni. Bulan Juni bulan ke-6, berarti rata-rata kita itu 5-6 rumah per bulan. Jadi ya sudah sekitar 30-an rumah yang kemudian kita berikan. Target kita 1 tahun 60 rumah.
4: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan bisa dilakukan pada 264 unit rumah warga kurang mampu.
5: Untuk mendapatkan bantuan RTLH silakan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
4: Ambar menambahkan pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk perbaikan rumah warga kurang mampu tersebut.
0: Program Bedah Rumah hadir sebagai wujud gotong royong masyarakat untuk mewujudkan hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Selain memperbaiki fisik bangunan, program ini juga memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial antar warga. Lantas seberapa besar dampak dan persepsi masyarakat terhadap program ini? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
6: Menurut saya, seberapa pentingnya pembangunan rumah tidak layak huni di kota adalah sangat penting ya, karena sangat mempengaruhi. Satu, mempengaruhi untuk kesehatan warganya ketika rumahnya tidak layak, dalam arti misalkan tempat MCK-nya sangat berdekatan dengan tempat memasak atau tempat tidurnya, jadi kan secara sanitasinya sudah nggak bagus. Dan kedua, dari bangunannya mungkin kalau memang sudah tidak layak, contoh dari atapnya, dari temboknya, itu juga sangat mempengaruhi, satu untuk kesehatan anak-anak. Nah, ketika anak-anak bertumbuh di lingkungan yang tidak sehat, sudah otomatis akan mempengaruhi tumbuh kembangnya si anak.
7: Program Bedah Rumah merupakan wujud nyata gotong royong masyarakat untuk menghadirkan hunian yang lebih layak. Saya mengapresiasi inisiatif yang dilakukan pemerintah kota karena tidak hanya memperbaiki fisik rumah tapi juga menguatkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial dengan rumah yang layak huni.
8: Menurut saya, program bedah rumah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Program ini membantu warga yang masih memiliki hunian yang belum layak menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, program bedah rumah juga dapat menggugah rasa kemanusiaan serta kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Program ini juga menjadi sarana bagi berbagai instansi dan perusahaan untuk menyalurkan dana CSR-nya secara tepat sasaran, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
0: Pendengar, program bedah rumah di Kota Yogyakarta menjadi bukti nyata bahwa hunian layak adalah hak setiap keluarga, bukan sekadar impian. Di tengah tantangan ekonomi, Basnas Kota Yogyakarta hadir bersama masyarakat melalui dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu warga kurang mampu memiliki rumah yang aman dan sehat. Untuk menggali lebih dalam, kita simak wawancara Bulan Anita dengan Kepala Basnas Kota Yogyakarta, Dr. Andes Abdul Samik, berikut ini.
9: Bapak, mungkin bisa dijelaskan tentang program bedah rumah di Kota Yogyakarta ini seperti apa, Pak? Menyasar kepada masyarakat atau mungkin warga yang seperti apa sasarannya, Pak?
10: Yang pertama, sasarannya adalah warga fakir miskin. Kalau dalam istilah zakat itu kan merupakan asnaf utama, itu fakir dan miskin. Jadi dua. Kalau di pemerintahan mungkin desil 1-2 itu kira-kira. Jadi mereka yang penghasilannya tidak pertama mungkin fakir, tidak fakir itu ya mereka yang mungkin belum tentu punya penghasilan yang tetap gitu. Tapi kalau miskin itu mungkin penghasilannya tetap tapi dia belum bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sehingga terutama kalau kaitannya dengan rumah ya tentu mereka sudah punya rumah, sudah, cuma mungkin rumahnya tidak layak huni. Nah, itu yang selama ini jadi sasaran. Dan menurut penelitian itu ada sekitar 1.000 rumah lebih kalau nggak salah di kota ini yang masih memerlukan penanganan untuk menjadi rumah layak. Sehingga kalau tidak salah kemarin Pak Wali Yoneso selama ada apa bulan 5 tahun masa kerja beliau itu nanti ya bisa tuntas 1.000 itu. Sehingga setahun kita program oleh Pak Wali diperlukan 200 rumah itu ya. Sementara dari Basnas sendiri itu memang sudah menganggarkan sebenarnya sekitar 70 ya dari, jadi di, karena dulu sasarannya itu kita tiap minggu itu satu rumah gitu ya. Jadi selama setahun itu ada 52 minggu ya, sekitar 50 rumah lah gitu ya. Ditambah ini yang kita salurkan melalui CMMD Bu. CMMD itu kan setahun itu targetnya 40. Sehingga itu nanti sudah 90 rumah sendiri. Tapi memang kemarin CTKP 100 ya oke. Okay. Insya Allah bisa salur ini tadi. Nanti kita sudah dapat dukungan dari yang lain. Cuma mungkin untuk tahun ini, kalau misalnya dari kita saja sudah 90 gitu ya, kemudian dari pihak biasanya Pamela juga tahun kemarin itu sampai 20-25, kemudian BPD juga nyumbang gitu ya. Nah, tahun ini ada yang spesial terkait dengan ulang tahun Pemkot itu. Itu sudah kemarin diluncurkan untuk 22 dari CSR yang lain gitu ya, di luar Basnas, BPD, dan Pamela. Sehingga kalau ini nanti yang CSR yang 3, Basnas, Pamela, dan BPD itu sekitar 100 ya, mudah-mudahan tahun ini bisa kelar 120-an gitu.
9: Pak, kemudian seperti apa sih kriteria rumah yang menerima bantuan bedah rumah ini, Pak?
10: Jadi kriteria kerusakan itu ternyata banyak juga ya, yang sekitar 1.000 itu kita harapannya supaya nanti masyarakat bisa mungkin bisa verifikasi awal sendiri gitu ya, kira-kira rumahnya layak nggak dibantu oleh kita gitu ya. Itu ada rumus Aladdin, jadi atap, lantai, dan dinding. Kalau tiga hal itu memang rusak bersamaan tiga-tiganya, itu sangat layak itu dapat dana. Ya walaupun sekali lagi dana dari kita itu cuma 20 juta gitu ya. Sehingga tetap karena Pak Wali menginginkan tetap adanya gotong royong dari masyarakat sesuai dengan semboyan Kota Jogja Sekoro Amarto. Nah, sehingga 20 dari kami itu hanya sifatnya stimulan gitu ya. Nah, dari Aladdin itu bisa saja mungkin cuma atapnya misalnya, tapi atapnya semuanya rusak itu. Mungkin dinding dan lantainya bagus, tapi kalau memang atapnya semuanya rusak, ya mungkin 20 juga nggak cukup. Nah, mungkin bisa juga kita bantu gitu ya. Jadi kriterianya juga seperti itu. Walaupun tidak Aladdin, misalnya salah satunya, tapi kalau memang parah, ya kan sama saja kalau rumahnya tembok dan lantainya bagus, sementara atapnya rusak berat, ya tidak bisa dipakai juga, artinya tidak layak dihuninya. Maka kita juga masuk ke situ, Bu. Sehingga mudah-mudahan nanti masyarakat bisa mengira-ngira sendiri. Karena kita yakin kalau yang rumah rusak itu ya mungkin lebih dari 1.000 itu, mungkin bisa 2.000-3.000 gitu ya. Cuma mungkin yang betul-betul mendapat bantuan dari kami itu yang kita prioritaskan yang paling rusak dulu. Nah, Aladdin tadi.
9: Kemudian juga bagaimana nih Pak proses pengajuan atau mungkin penentuan penerima bantuannya? Apakah mungkin masyarakat bisa mengusulkan atau melalui pendataan tertentu begitu Pak?
10: Kalau di kami, di pihak kami ya Bu ya, selama ini ada yang memang permohonan dari pihak ya, Pemkot gitu ya. Jadi Pemkot rupanya sudah punya data dan ada pengajuan ke Pemkot. Itu nomor satu. Nomor dua, ada yang memang pengajuan langsung ke kami, ke Basnas. Cuma nanti memang kadang-kadang pengalaman kami yang lalu-lalu, kalau tidak melalui pengajuannya, tidak melalui Pemkot, itu nanti tidak dihitung sebagai apa sumbangan ke Pemkot gitu loh, kira-kira seperti itu. Padahal ya sebenarnya itu juga warga, rumah warga juga. Maka kami selalu koordinasi, kalaupun nanti ada yang langsung ke Basnas, itu kita laporkan juga ke Pemkot. Sehingga dicatat oleh pihak Pemkot, terutama Bapeda, kemudian Ketra dan Tapem, misalnya begitu. Karena kita khawatir nanti yang kalau hanya ke Basnas nanti tidak dianggap sebagai bagian dari program Pemkot juga. Padahal kita kan Basnas itu juga sesuai dengan apa program dari pusat Basnas itu juga memang diharuskan untuk menyisir apa program-program kerja pemerintah daerah, karena kita kan tingkat daerah, Basnas dengan daerah yang daerah sudah ada Basnas, maka harus kolaborasi dengan pemerintah setempat. Nah ini maka kita lakukan selama ini, terutama yang akhir-akhir ini adalah kita masih langsung menerima data itu dari Pemkot, baik dari Bapeda langsung atau bisa dari Tapem dan Ketra. Sehingga masyarakat sumunggo mau milih yang mana. Tapi yang jelas memang kalaupun nanti masyarakat langsung datang ke Basnas, tetap kami sondengkan juga dengan Pemkot dalam hal ini, terutama Kesra.
9: Baik, matur suwun sangat Pak Abdul Sami atas waktunya wawancara. Yeah.

0: Kuasa hukum keluarga Naura Dwi Medita Putri mendesak RSUD Prambanan segera menyerahkan rekam medis korban. Namun RSUD Prambanan menyatakan hanya bisa memberikan akses informasi medis sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Berita selengkapnya disampaikan Vika Azalea.
1: Ya, ini mengungkap dari peristiwa-peristiwa yang dialami almarhum Naura ketika dia dilakukan tindakan medis di RSUD.
2: Kuasa hukum keluarga Naura Dwi Medita Putri, balita yang meninggal dunia usai menjalani CT scan di RSUD Prambanan, mendesak rumah sakit segera menyerahkan rekam medis yang telah dimohonkan secara tertulis sejak 16 Mei lalu. Kuasa hukum korban, Purnomo Susanto, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima rekam medis elektronik yang dinilai penting untuk mengungkap penyebab meninggalnya Naura. Purnomo menegaskan rekaman medis tersebut diperlukan untuk mengetahui rangkaian tindakan medis yang diterima korban termasuk waktu pemberian tindakan hingga kondisi korban saat mengalami henti nafas.
1: Yang sangat perlu untuk mengungkap kebenaran daripada perkara meninggalnya almarhum Naura ini di Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan yaitu bisa kemudian segera didapatkan rekam medis elektronik.
2: Sementara itu, kuasa hukum Direktur RSUD Sleman, Iftil Alim, menyampaikan RSUD Prambanan dalam menjalankan layanan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan dan SOP yang berlaku. Ia menjelaskan di dalam Undang-Undang Kesehatan, disebutkan bahwa pasien berhak menerima akses terhadap informasi yang didapat dalam rekam medis.
3: Ditegaskan kembali bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Jadi kami dengan dua kali mengundang itu sebenarnya menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Penjelasan kepada keluarga itu adalah bentuk akses terhadap informasi di rekam medis. Jadi kalau yang diminta itu rekaman medisnya ya kami nanti bertentangan dengan undang-undang kesehatan jadinya.
2: Iftil menegaskan apabila yang diminta adalah dokumen rekam medis secara langsung, rumah sakit tidak dapat memberikannya karena harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.
0: Pendengar, tidak ada perkembangan selama puluhan tahun, pengelolaan kawasan industri Piyungan KIP diperhentikan. Berita selengkapnya disampaikan Aji Permono.
4: Tetapi PT YIP tidak mampu mengembangkan kawasan industri di mana dia sudah.
5: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memberhentikan pengelolaan kawasan industri Piyungan atau KIP. Hal itu dikarenakan tidak ada kemajuan signifikan di lokasi tersebut selama puluhan tahun. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan masih banyak lahan kosong yang belum dikelola di kawasan tersebut. Padahal, kawasan yang dikelola oleh PT Yogyakarta Istiparama atau YIP dengan luas 200 hektar ini seharusnya dikembangkan menjadi kawasan industri sesuai peruntukannya. Sehingga, Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan mempertimbangkan untuk pencabutan izin pengelolaan. Halim menambahkan, izin pengelolaan kawasan itu sudah berlangsung sejak kepemimpinan Bupati Suarsono. Meski segala dukungan sudah diberikan, hingga kini tidak ada progres yang menonjol di KIP.
4: Jadi dulu waktu Pak Bupati Suharsono memberikan izin pengelolaan kawasan industri Piyungan 85 hektar di tahun 2016, sampai hari ini tidak ada progres apapun. Padahal pemerintah sudah membantu membangunkan jalan akses itu yang nilainya hampir 40 miliar. Belum lagi ada konflik dengan Kelurahan Sri Mulyo, masih ada pembayaran sewa tanah kas desa yang belum diselesaikan dengan baik.
5: Dengan adanya kasus ini, Pemkab Bantul membuka peluang untuk mengevaluasi penerapan rencana detail tata ruang atau RDTR. Pasalnya, pemanfaatan lahan di Bantul juga perlu mempertimbangkan kelangsungan sektor pertanian yang ada.
4: Kan RDTR itu bukan sesuatu yang mati. Dia bisa dirubah sesuai kebutuhan, sesuai optimalisasi pemanfaatan lahan. Kita punya lahan Bantul 511 km persegi, ini kita akan manfaatkan untuk seluruh sektor. Titik optimalnya itu di mana? Industri berapa hektar, pertanian berapa hektar, perumahan berapa hektar, perdagangan. Ini ada dinamika di situ.
5: Lebih lanjut, Pemkab Bantul sudah memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada PT YIP. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang dilakukan.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menyambut baik dan mendukung rencana rekaktivasi Bandara Adi Sucipto. Kepala Bidang Pemasaran Dispar Sleman, Kus Indarto menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan paket wisata, gastronomi, dan wellness tourism yang menyasar wisatawan dengan tingkat pengeluaran tinggi. Menurutnya wisatawan yang menggunakan penerbangan transit memiliki potensi belanja yang lebih besar. Karena itu, paket wisata yang ditawarkan akan berbeda dari produk wisata yang selama ini tersedia di Sleman.
6: Aktivasi Bandara Adi Sucipto, Dinas Pariwisata pastinya akan mendukung penuh ya, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, yang akan kita lakukan pertama pastinya karena nanti itu kan kita sama-sama tahu tuh yang namanya yang naik pesawat mode transportasi kan pasti uangnya pasti banyak ya. Maka paket wisata yang akan kita tawarkan pastinya berbeda dengan yang sudah ada sekarang. Kami sekarang sedang berkolaborasi dengan beberapa universitas, dengan beberapa hotel, dan juga dengan beberapa destinasi untuk membawa yang namanya wisata gastronomi dan wisata wellness. Karena itu uangnya banyak, uangnya gede, dan insya Allah itu bisa meningkatkan length of stay dan juga belanjanya.
0: Terkait harga, Kus menyebut harga sementara yang ditawarkan untuk satu paket wisata tersebut diperkirakan mulai dari 2,5 juta rupiah per orang. Wisata tersebut rencananya akan diluncurkan pada bulan Agustus mendatang seiring dengan reaktivasi Bandara Adi Sucipto. Pendengar, berikut kami akan hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini, bedah rumah, wahana gotong royong untuk hunian lebih layak, yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
7: Pendengar, rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang kerap dianalogikan dalam trilogi terkenal yaitu sandang, pangan, dan papan. Selain kebutuhan akan pakaian dan makanan, rumah menjadi tempat berteduh, berlindung, dan bagi sebagian besar masyarakat menjadi sebuah alas untuk menyulam cerita kehidupan. Tapi tahukah Anda pendengar, masih ada sekitar 27 juta keluarga di Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni. Jumlah yang bukan main-main. Data itu pernah disampaikan oleh Ketua Satgas Perumahan, yaitu Hasim Joyo Hadikusumo, yang merupakan adik kandung Presiden Prabowo Subianto. Berkaca dari fenomena tersebut, Presiden Prabowo menjadikan program perumahan rakyat menjadi salah satu prioritas. Prabowo menargetkan 3 juta rumah bersubsidi dibangun untuk 5 tahun ke depan. Hal itu diwujudkan dengan menginstruksikan Danantara membantu pekerjaan berat dari Menteri Perumahan Rakyat. Namun pendengar, menghadirkan rumah hunian yang layak tidak hanya dengan cara membangun jutaan rumah bersubsidi. Masyarakat bersama dengan entitas yang ada dapat bergotong royong untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Konsep bedah rumah sebenarnya sudah lama digaungkan. Kita kerap menjumpainya dalam program ABRI Masuk Desa atau yang kini dinamai TNI Manunggal Masuk Desa alias TMMD. Dalam tataran praksis, program bedah rumah yang sudah ada sejatinya melibatkan banyak pihak. TNI sebagai inisiator alias penggerak, ditambah bantuan dana CSR maupun sumbangan berbagai pihak, plus gotong royong warga masyarakat. Dengan cara itu, problem sosial yang ada di sekitar kita dapat teratasi. Dengan bantuan berbagai pihak, bedah rumah mampu mewujudkan rumah yang layak huni meski dengan waktu pengerjaan dan anggaran yang terbatas. Intinya, gotong royong yang menjadi napas bangsa ini sejatinya dapat menyelesaikan persoalan seberat apapun, termasuk membantu warga miskin untuk mendapat hunian yang bersih dan layak. Demikian komentar pagi hari ini, saya Rosian Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat tertinggi secara nasional. Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memberhentikan pengelolaan kawasan industri Piyungan. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi dengan dimanapun Anda berada, bahagia banget di kesempatan pagi hari ini kami masih bisa melanjutkan kembali. Pastinya di kesempatannya begitu luar biasa. Saya Agus Pramadi, di hari Jumat biasanya ketika Anda menikmati work from home dari rumah, bagi Anda yang melaksanakan work from home, dilanjutkan dengan penuh semangat begitu ya. Namun bagi Anda yang masih beraktivitas di kantor, pastikan tetap semangat pula. Cuaca cerah berawan di sekitaran Kota Baru di pagi hari ini, dan peringat nantinya kami akan mengupdate informasi terkait dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitaran Yogyakarta International Airport. Peringat kita ketemu bersama bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 sudah dimulai begitu ya, dan dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat tadi begitu sudah dihelat antara Meksiko dan Afrika Selatan dengan hasil 2-0, pastinya kemenangan diraih oleh Meksiko. Dan jangan sampai dilewatkan, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 dari Pro 1 RRI Yogyakarta begitu ya. Nantinya Korea Selatan melawan Ceko, yang pastinya akan kami hadirkan di Pro 1 RRI Yogyakarta, hadir di seluruh Indonesia. Jadi ketika Anda pengen mendengarkan, mengetahui bagaimana kondisi, situasi, dan pastinya rangkaian kegiatan pertandingan Piala Dunia 2026, nanti Anda bisa menyimak pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sehingga untuk Halo RRI kami off-kan dulu begitu ya. Nanti kami akan hadir dengan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan melawan Ceko. Dan peringgar dimanapun Anda berada, ada informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Muararat Sirait menyatakan bahwa permintaan program bedah rumah di daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan begitu ya. Pada tahun ini permintaan bedah rumah mencapai sekitar 3.000 unit, dan pastinya dijelaskan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa pada tahun 2025 program tersebut hanya menyasar 105 unit rumah tidak layak huni atau RTLH. Jumlah itu terbagi menjadi 66 unit di wilayah Bantul dan sebanyak 39 unit di Kabupaten Kulon Progo. Luar biasa naiknya dari 105 menjadi 3.000 unit. Dan tingginya permohonan bantuan bedah rumah ini juga berdampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat, dan efek tersebut menjadikan sektor perumahan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Baik pendengar, kita berharap semoga saja dengan adanya penambahan yang signifikan ini juga akan dieksekusi begitu ya, terkait dengan permintaan dari warga masyarakat terutama di daerah istimewa Yogyakarta yang tembus 3.000 unit dari 105 unit. Baik pendengar, kami akan menyajikan informasi untuk Anda berkait dengan perakiraan cuaca yang pasti untuk kesempatan hari ini di hari Jumat 12 Juni 2026 kami akan hadirkan untuk Anda informasi dari daerah istimewa Yogyakarta.

0: Prakirawan Heri akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Heri, silakan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah Kulon Progo bagian utara, Sleman bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Sedangkan potensi cuaca berawan hingga hujan ringan di wilayah Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Untuk cuaca pada malam hari pada umumnya berawan hingga hujan ringan di wilayah Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo bagian utara. Untuk dini hari, kondisi cuaca cenderung berawan di sebagian besar wilayah DIY dan berawan hingga hujan ringan di wilayah perairan DIY. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 55 hingga 95%. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk kategori sedang. Peringatan dini, waspada potensi hujan disertai angin kencang di wilayah DIY dan gelombang laut tingkat menengah di perairan DIY. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Halo pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Sekali lagi, Pro 1 RRI Jogja ini akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia hari ini Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Korea Selatan versus Ceko di fase grup A langsung dari Stadion Guadalajara. Dan jangan Anda lewatkan begitu ya, dengarkan di Pro 1 RRI Yogyakarta di 91,1 FM pukul 9 tit begitu ya. Kami akan hadirkan secara langsung sepak bola Piala Dunia, pertandingan yang pasti akan dihelat antara Korea Selatan versus Ceko di fase grup A. Baik pendengar, kami akan menyajikan pula informasi perakiraan cuaca. Kali ini kami akan sajikan dari Yogyakarta International Airport.

0: Sudah bersiap perkiraan Nur Hadi akan melaporkan untuk Anda. Nur Hadi, laporannya silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area

Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam bertiup di wilayah Jawa. Selain itu, dengan aktifnya gelombang atmosfer Rossby Equator di Jawa bagian tengah dan timur sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY terutama pada siang hingga sore hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini berpotensi hujan ringan yang dapat terjadi pada sore atau malam hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 5 hingga 10 km, suhu udara 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Ya, Brigar, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan mengupdate bagaimana kondisi lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta, meskipun banyak yang work from home begitu ya. Apakah memang ada kepadatan atau bahkan landai-landai saja? Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda.

Baik, pendengar, kami kutip dari cctv.jogjakota.go.id. Kami awali dari Simpang Tugu. Untuk kesempatan pagi hari ini di Simpang Tugu ramai namun tetap lancar. Dan untuk Simpang Borobudur Plaza terpantau landai, pendengar, belum ada peningkatan arus lalu lintas. Dan Simpang Mirota juga masih landai, belum ada peningkatan arus lalu lintas. Kami akan berpindah menuju ke simpang yang lainnya. Di Simpang Wirobrajan kami juga akan mengupdate untuk Anda, pendengar, bagaimana kondisi lalu lintas. Ternyata di sana sudah mulai ramai, namun tetap lancar, pendengar. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Taman Sari. Di Simpang Taman Sari terpantau landai. Ketika Anda akan melalui Simpang Joteng Kulon, pendengar, di sana terpantau lancar, pendengar. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang yang lainnya, di mana Simpang yang lainnya ini juga sudah terpantau melalui pantauan CCTV. Simpang Joteng Kulon di pagi hari ini terpantau lancar, pendengar. Simpang Pasar Gading untuk kesempatan pagi hari ini terpantau lancar. Dan Simpang Joteng Wetan untuk pagi hari ini melalui pantauan cctv.jogjakota.go.id terpantau ramai namun tetap lancar. Bagaimana dengan Simpang Tungkak? Untuk Simpang Tungkak pagi hari ini terpantau lancar, pendengar. Ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Gramedia, di Simpang Gramedia di pagi hari ini terpantau lancar. Simpang yang lainnya di kesempatan pagi hari ini juga coba akan kami pantau begitu ya, melalui kamera cctv.jogjakota.go.id. untuk Simpang Galeria pagi hari ini terpantau lancar. Hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Operasi Progo masih akan hadir begitu ya hingga jelang tanggal 22 Juni 2026. Pastinya kami akan hadirkan beberapa informasi yang lainnya. Jangan-jangan sampai lewatkan, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan informasi di negeri kita sendiri dan pastinya juga dari mancanegara. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.